0: 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair, Etomida. DPR meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Avandi.
2: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Sudi Aryo Seto mengatakan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus atas peredaran narkoba cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. BNN akan melakukan kajian membuat regulasi untuk mencegah penyalahgunaan vape atau rokok elektrik yang mengandung narkoba cair Etomida. Nantinya akan ada pembahasan khusus bersama kementerian dan lembaga terkait penyalahgunaan narkoba cair Etomida. Penjelasan Sudi disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair, dan itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali. Ya. Walaupun di bawah Kementerian Pemko PMK sudah dilakukan rapat koordinasi, tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
2: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria menjelaskan, vape menjadi salah satu wadah atau celah untuk penyebaran narkoba di tanah air. Selain itu, vape memiliki dampak buruk untuk kesehatan seperti paru, pankreas, hingga diabetes. Arif menyebut ada 4 juta pengguna vape di Indonesia.
4: Jadi vape itu menjadi salah satu ancaman karena saat ini pengguna vape sudah mencapai lebih dari 4 juta. Ya. Dan vape ini secara medis dari uji yang dilakukan oleh BRIN berdampak kepada kesehatan, ya, satu masalah diabetes, kemudian masalah paru-paru, ya, kemudian yang ketiga juga masalah pankreas, ya. Dari uji-uji yang dilakukan oleh BRIN, vape itu punya dampak terhadap kesehatan. Namun demikian, vape juga menjadi salah satu celah yang bisa dimanfaatkan untuk penyebaran narkoba, sehingga ini hal yang saya kira harus benar-benar di...
2: Pendengar, Etomida adalah obat bius atau anestesi yang biasa digunakan medis untuk prosedur pembiusan darurat atau operasi, terutama pada saat pasien kritis. Etomida ditetapkan sebagai narkotika golongan 2 di Indonesia karena marak disalahgunakan. Efek samping penyalahgunaan Etomida mulai gangguan pernapasan, penurunan kesadaran mendadak, hingga risiko ketergantungan dan overdosis yang mengancam nyawa. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3. Terus negara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Berikut laporan selengkapnya, Rian Suryadi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman RI memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Karena menurutnya, temuan dari setiap kasus pelayanan publik seharusnya dapat menjadi dasar bagi Ombudsman untuk menyusun rekomendasi, karena nantinya dapat mendorong perbaikan secara menyeluruh. Ia mengatakan, Ombudsman memiliki peran penting dalam mencegah dan memperbaiki maladministrasi. Ia pun mencontohkan berbagai persoalan pelayanan publik yang dapat muncul di sektor berbeda, mulai dari lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, hingga perguruan tinggi.
0: Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik. Kami tadi meminta Ombudsman segera memberikan indikator 12 aktivitas maladministrasi yang selama ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pelayanan publik. Mulai dari penundaan berlarut, penerimaan imbalan, penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum dan seterusnya dan seterusnya.
6: Sementara itu, Ombudsman RI akan menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola lembaga pemasyarakatan atau lapas. Rekomendasi ini akan diserahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Imipas. Anggota Ombudsman RI Syafrida Rahmawati Rasahan mengatakan, rekomendasi disusun menyusul temuan hunian mewah lapas kelas 2A Cibinong Bogor. Syafrida mengatakan kajian tersebut akan mencakup sejumlah persoalan di lapas, termasuk temuan dugaan pungutan liar atau pungli.
5: Tapi kami akan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Kementerian Imipas, terutama Dirjen Pemasyarakatan untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh, sebagaimana tadi dalam kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2.
6: Komisi 2 DPR mendorong Ombudsman menjadikan temuan dalam setiap kasus sebagai bahan evaluasi dan nantinya untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan secara permanen. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang APBN 2027 menjadi undang-undang yang ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dengan belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun. Pemerintah mengarahkan APBN 2027 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
7: Laporan khusus.
8: Untuk disahkan menjadi undang-undang?
9: Setuju.
10: Terima kasih. Rapat paripurna ketujuh DPR masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang pada Selasa 29 September kemarin di gedung DPR RI di Jakarta. Seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin jalannya rapat paripurna sekaligus meminta persetujuan fraksi-fraksi sebelum keputusan pengesahan diambil.
8: Kepada Saudara Menteri Keuangan RI yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Sekarang kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
9: Setuju.
8: Setuju. Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui sidang ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI, dan Menteri Hukum RI atas peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar.
10: Pengesahan APBN menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal pemerintah pada tahun mendatang. Anggaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerimaan dan belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah menjelaskan target pertumbuhan ekonomi 6% dibutuhkan untuk memperbesar skala perekonomian Indonesia. Dengan perekonomian yang semakin besar, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat lebih luas dari aktivitas produksi dan konsumsi. Namun pencapaian target pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pemerintah perlu memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan nilai tambah produk nasional agar pertumbuhan tidak hanya tercermin dalam angka statistik. Said menilai strategi peningkatan nilai tambah ekspor dan investasi perlu terus dilanjutkan. Konsumsi rumah tangga juga tetap menjadi pilar utama dalam struktur produk domestik bruto nasional.
11: RUU APBN di paripurna dalam pengambilan keputusan tingkat 2. Arah kebijakan politik anggaran APBN 2027 yang pertama tentu era APBN yang baru saja disetujui pengesahannya oleh DPR merupakan cerminan dan kebijakan politik anggaran negara untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan. Welfare state, negara mengambil tanggung jawab untuk memberikan berbagai program subsidi, perlindungan sosial, sosial serta pemberdayaan rakyat melalui program pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, agar cita-cita kesejahteraan hadir nyata, maka setiap program pemerintah yang dibiayai oleh APBN harus dirasakan dampak nyata oleh rakyat. Dengan demikian, program yang dibiayai harus bisa diukur, baik dengan pengukuran berdasarkan science base, tetapi juga melalui kepuasan rakyat secara langsung sebagai penerima manfaat.
10: Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah indikator kesejahteraan yang menjadi sasaran pada 2027. Indikator tersebut mencakup tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,30 hingga 4,87%, tingkat kemiskinan 6 hingga 6,5%, serta penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57 hingga 3,49 juta orang. Pemerintah juga menetapkan target inflasi sebesar 2,5% dan asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Stabilitas harga dan nilai tukar menjadi perhatian karena berkaitan dengan daya beli masyarakat serta tekanan terhadap sektor real. Untuk mendukung berbagai sasaran tersebut, pemerintah menyiapkan APBN dengan pendapatan negara yang diperkirakan mencapai Rp3.435,1 triliun. Belanja negara ditetapkan sebesar Rp4.106,3 triliun, sedangkan pembiayaan anggaran mencapai Rp671,2 triliun. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan APBN 2027 dirancang tetap ekspansif, kolaboratif, terarah dan terukur. Kebijakan fiskal tersebut diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus melindungi masyarakat dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal.
0: Namun kita bersyukur bahwa di tengah tantangan global yang tidak mudah tersebut, fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Di semester 1 2026, ekonomi tetap tumbuh 5,45%. Inflasi tetap terkendali. Arus modal masuk tetap meningkat dan cadangan devisa ada di level yang aman. APBN sampai saat ini juga menunjukkan kinerja yang solid. Hingga Agustus 2026, pendapatan negara tetap tumbuh, belanja negara tumbuh kuat dengan defisit terkendali di tingkat 0,93% dari produk domestik bruto. Ini menegaskan bahwa APBN tetap menjadi instrumen yang kredibel untuk menumbuhkan ekonomi dan melindungi masyarakat. Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan.
10: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun, anggaran perlindungan sosial mencapai Rp539,7 triliun, sementara anggaran ketahanan pangan ditetapkan sebesar Rp195,3 triliun. Anggaran tersebut menjadi bagian dari prioritas pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, menjaga perlindungan masyarakat, dan mendukung ketahanan pangan nasional. Meski demikian, besarnya alokasi anggaran perlu diikuti pelaksanaan program yang efektif dan terukur. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengesahan APBN 2027 menjadi landasan pemerintah menjalankan kebijakan fiskal pada tahun mendatang. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap program dan belanja negara mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut harapan masyarakat terkait dengan APBN 2027.
7: Ya, menurut saya pribadi ya Mas ya, harapannya sih untuk ekonomi Indonesia sendiri sih ya, semakin baik, contohnya kayak lapangan kerja bertambah, dan untuk pendapatannya nih masyarakat lumayan meningkat nih. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi sendiri bukan cuma angka, tetapi benar-benar nih dirasakan oleh masyarakat Indonesia keseluruhan.
12: Penting sekali karena harga kebutuhan pokok berpengaruh langsung terhadap pengeluaran keluarga. Kalau harga stabil, kami bisa mengatur belanja bulanan dengan lebih baik nih.
13: Ya, saya berharap anggaran lebih banyak dirasakan oleh masyarakat ya, terutama untuk pendidikan, bantuan sosial, dan juga penciptaan lapangan kerja. Pelaksananya juga harus tepat sasaran, supaya manfaatnya benar-benar dirasakan sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN 2027 ekspansi pertumbuhan harus berbuah kesejahteraan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yulina Marta Doki, dibacakan selengkapnya Tomo Hakim.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Undang-Undang APBN 2027 resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, pemerintah secara strategis memposisikan instrumen fiskal ini sebagai katalisator pertumbuhan, sekaligus perisai pelindung kesejahteraan sosial. Lewat postur anggaran yang ekspansif dan defisit terkendali di level 2,4% dari produk domestik bruto, pemerintah menampilkan optimisme terukur yang berakar pada kehati-hatian fiskal. Secara nominal, roda fiskal digerakkan melalui target pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun, yang berhadapan dengan alokasi belanja sebesar Rp4.106,2 triliun. Defisit tersebut ditopang oleh pembiayaan anggaran senilai Rp671,1 triliun, serta keseimbangan primer positif di angka Rp20,8 triliun. Angka-angka makro ini menuntut tata kelola yang kredibel, transparan, dan akuntabel agar setiap rupiah dari uang rakyat benar-benar menjadi daya ungkit produktif. Melalui 8 klaster prioritas nasional, APBN 2027 menempatkan keberpihakannya pada sektor-sektor utama yang menopang kehidupan berbangsa, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, hingga akselerasi pengentasan kemiskinan. Sektor pendidikan menembus angka Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, serta ketahanan pangan senilai Rp195,3 triliun. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan krusial kita ke depan bukan lagi sekadar seberapa besar anggaran yang digelontorkan, melainkan bagaimana kualitas eksekusi di lapangan mampu mentransformasikan alokasi dana menjadi layanan publik yang superior dan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 tentu memerlukan orkestrasi kebijakan yang terpadu, sinergi yang solid antara ekspansi fiskal, gairah investasi, ketangguhan dunia usaha, serta peningkatan produktivitas nasional menjadi kunci utama. Pertumbuhan tinggi tidak boleh sekadar menjadi catatan statistik di atas kertas, melainkan harus mampu menerjemahkan diri menjadi penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pemerataan keadilan ekonomi. Setiap program prioritas wajib memiliki key performance indicator yang transparan, disiplin eksekusi yang ketat, serta eliminasi total terhadap pemborosan anggaran. Segala kritik, koreksi, dan masukan konstruktif dari DPR selama proses legislasi harus dimaknai sebagai esensi sehat dari mekanisme checks and balances. Kolaborasi sinergis antara eksekutif dan legislatif ini krusial untuk memastikan APBN tetap adaptif terhadap turbulensi global, namun tetap taat asas tata kelola yang baik. Pada akhirnya, APBN 2027 harus menjadi instrumen transformatif yang tidak hanya menjaga stabilitas makro dan memacu ekspansi, tetapi juga merawat kemandirian nasional demi mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Arah kebijakan fiskal 2027 ini selayaknya didukung penuh sebagai momentum strategis bangsa. Namun, dukungan tersebut harus senantiasa dikawal dengan pengawasan berlapis, baik oleh parlemen, institusi pengawas, maupun partisipasi publik, guna memastikan ekspansi fiskal ini berbuah efektivitas optimal, menjaga kesehatan fiskal jangka panjang, serta mewariskan fondasi ekonomi yang kokoh bagi generasi mendatang. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya yang sesuai dengan perundingan antar kedua negara. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan, hasil perundingan dengan Myanmar, bahwa sebanyak 5.000 pengungsi disepakati untuk dipulangkan secara sukarela dan bertahap. Dari dunia olahraga, kontingen Indonesia menambah 1 medali emas dan 2 perak pada rangkaian pertandingan Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ke-11 kemarin. Dengan bulu tangkis menjadi penyumbang utama melalui nomor ganda putra dan ganda campuran. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin mempersembahkan emas setelah menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikang Wang Chang melalui pertandingan 3 game 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.3ri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Radio Republik Indonesia, program 1 RRI Sampang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Anda berjumpa kembali dengan program Sampang Menyapa bersama saya, Imah Fadila, dan kerabat kerja ada Emanuel Mukhlis. Dan pagi hari ini kita akan membahas tentang KDKMP. Selamat pagi semua tim manajer KDKMP yang di Sampang sudah bersiap begitu ya untuk segera bertugas. Dan di Sampang sekarang sudah mulai begitu memasuki tahap verifikasi dan validasi untuk gedung operasional, kemudian juga manajer KDKMP pun juga sudah mulai mendapat penempatan begitu untuk di daerah Sampang. Dan seperti kita tahu, KDKMP menjadi harapan besar begitu untuk semua lini sektor perekonomian termasuk UMKM. Diharapkan melalui KDKMP pelaku UMKM tidak lagi berjalan secara individual. Koperasi bisa menjadi agregator atau mengkonsolidasikan baris produksi UMKM agar skalanya menjadi lebih meningkat begitu. Pagi hari ini kita akan berbincang dengan pakarnya nih, pakar ekonomi dan dari Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo, Ketua Jurusan Akuntansi Bapak Ahdiar Redi Setiawan, PhD AKCA. Assalamualaikum Pak Redi.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Ma.
1: Alhamdulillah, selamat pagi Pak Redi. Pagi hari ini segar sekali. Selalu ready every time ya Pak.
2: Insya Allah.
1: Begitu ya, harus begitu. Baik Pak, bagaimana nih Pak? Kita sudah mulai mendengar bahwasannya manajer KDKMP juga sudah mulai dapat penempatan, kemudian juga verifikasi dan validasi juga mulai berjalan. Bagaimana dengan melihat KDKMP ini Bapak?
2: Ya, KDKMP ini sebenarnya bisa kita baca dari dua sisi begitu ya. Satu sisi kita apresiasi semangat dan inspirasi dari Presiden untuk menghidupkan koperasi, gerakan koperasi. Nah, ini satu sisi kita apresiasi karena memang kalau kita berbasis konstitusi begitu ya, pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 itu mengatakan bahwa badan usaha yang paling tepat untuk digerakkan sebagai soko guru ekonomi nasional itu adalah koperasi. Ya. Tapi di sisi lain memang persoalan yang mencuat dan itu juga banyak dikritisi oleh para akademisi dan para pengamat begitu adalah bagaimana KDKMP ini sifatnya top down begitu ya. Dan ini yang perlu kemudian kita rumuskan sama-sama bagaimana nanti di desa ya ada rasa apa memiliki ya para anggota koperasi ini bahwa ini walaupun secara gerakan itu diluncurkan dari atas, dari pemerintah pusat, tapi ini nanti juga menjadi sebuah usaha bersama yang berbasis kekeluargaan dari desa. Ini yang menjadi PR kita hari ini. Tapi kita harus optimis lah bahwa ini kemudian bisa menjadi penggerak ya, agregator, akselerator perekonomian di desa. Dan ini yang kita tunggu sebenarnya adalah bagaimana model bisnis yang paling tepat gitu ya dari setiap KDKMP itu untuk menggerakkan ekonomi ini kita tunggu hari ini masih kita belum dapat bayangan yang pasti gitu ya.
1: Iya.
2: Kira-kira begitu Pak.
1: Ya, kita masih sama-sama menunggu seperti apa modelnya begitu ya Pak. Tapi sembari ya menunggu harus ada kesiapan begitu dari UMKM dan juga petani lokal begitu Pak. Jangan seperti betul sebelumnya Nuan Sewu di MBG petani bahkan belum siap sepenuhnya sudah di hadapkan dengan kondisi yang begitu cepat bergerak. Nah, secara umum Bapak, bagaimana melihat panjenengan melihat pelaku UMKM dan juga petani lokal dalam menyambut hadirnya KDKMP ini, Pak?
2: Ya, KDKMP dalam tataran ideal bagi saya adalah nanti akan menjadi off-taker ya. Jadi dia akan menjadi pencipta ya baik di sisi rantai produksi, distribusi maupun konsumsi masyarakat desa itu adalah nanti ini menjadi penggerak yang paling motor utamanya adalah KDKMP gitu ya. Nah, ini yang hari ini kita tunggu nanti gitu ya. Bagaimana hasil pertanian, hasil perkebunan, kemudian hasil usaha-usaha ekonomi kecil di desa itu nanti itu akan bisa ada pasarnya dan itu dikelola secara baik dengan adanya KDKMP ini. Jadi, ini harapan besarnya adalah nanti memang semua terserap ke sini. Nah, cuman persoalannya adalah ketika saya membaca data gitu ya. Ini makanya ini PR-nya adalah kita menunggu sebenarnya kemana. Dari yang sudah berjalan hari ini, sudah berjalan. Ini kan dari sekitar target 80 ribu unit, ini kan masih ada banyak PR belum terbangun gerainya gitu ya. Nah, ini masih sekitar 14 ribuan saya lihat di SIM Kopdes tadi pagi gitu ya. Nah, jadi ini yang terjadi, nilai transaksinya sudah mencapai 59,6 M hari ini. Tapi semuanya, mayoritas masih didukung penjualan-penjualan produk-produk BUMN, produk konglomerasi gitu ya. Belum banyak atau masih minim ya penjualan dari produk-produk lokal desa. Beras, jagung gitu ya, keripik misalkan ada di desa. Nah, tapi makanya ini nanti perlu adanya komunikasi yang baik nanti di tataran desa. Bagaimana nanti ini banyak disumbang penghasilan dari KDKMP dari produk-produk desa.
1: Okay.
2: Hari ini masih banyak ini datanya masih penjualan pupuk Ponska gitu ya, pupuk urea, penjualan bimoli, penjualan gas gitu ya. Yang ini nanti celakanya juga akan menjadi kompetitor dari gerai-gerai yang sudah ada di desa gitu ya, semacam UMKM, kalau ada BUMDes juga BUMDes. Ini perlu ada model yang kira-kira memang nanti fokusnya KDKMP memang harus ke UMKM, petani, begitu ya. Yang okay. Itu yang harus diserap semua itu.
1: Iya, berarti kan seharusnya kelebihan dari KDKMP itu adalah ekonomi lokal begitu ya Pak ya?
2: Betul.
1: Seperti apa Pak, idealnya menurut Panjenengan Pak untuk menggerakkan ekonomi lokal ini supaya UMKM dan petani lokalnya nggak kalah begitu Pak? Jadi bisa memanfaatkan momen ini?
2: Iya, makanya nanti posisi KDKMP dalam bayang saya ini adalah jalur utama penyaluran barang-barang produk desa. Ini harus hari ini KDKMP harus diposisikan seperti itu. Ini untuk apa? Agar semua produk di desa, baik petani, perkebunan, ya, industri, UMKM, kerajinan dan sebagainya, itu pasarnya jelas dan harganya juga bagus. Nah, ini nanti harus jelas dan ini masing-masing desa boleh jadi tidak sama. Jadi desa A, desa B, desa C itu dengan masing-masing potensinya kan berbeda-beda. Nah, itu yang pertama. Jadi harus jadi jalur utama. Yang kemudian dia akan menjadi apa? Penggerak rantai nilainya. Jadi ini termasuk menjaga stabilitas harganya. Jadi jangan sampai kemudian petani sudah menanam, panennya harganya tidak baik. Nah, ini juga fungsi KDKMP harus dibusikan seperti itu. Dia harus menjaga harga barang dan jasa yang dihasilkan oleh para masyarakat desa itu, dia harus di depan. Ya. Jadi ini yang hari ini kita tunggu ini. Model bisnisnya belum kita terima karena yang dari yang existing terjadi masih belum ke sana.
1: Okay, baik. Masih serba awal begitu ya Pak ya, awal pun juga belum kelihatan hilalnya, ini arahnya nanti modelnya seperti apa gitu.
2: Ya,
1: kita tunggu bersama, ini. Baik. Ya. Ya, baik, sembari menunggu berarti harus ada penguatan dari masyarakat desa itu sendiri. Ada yang mau disampaikan Bapak?
2: Ya, menurut saya juga tokoh-tokoh masyarakat yang ada desa, mulai kepala desa, ini kan saya tanya beberapa kepala desa masih juga belum tahu. Saya belum tahu mas, ini modelnya kayak apa nanti, desa di posisi seperti apa gitu. Masih samar-samar gitu ya. Maka sebenarnya harus diajak duduk bareng ini ya, dinas koperasi, dinas UMKM, kemudian dinas pemberdayaan masyarakat desa, itu duduk dengan ya kepala desa, ketua BPD gitu ya, tokoh masyarakat untuk menyampaikan bahwa kehadiran KDKMP ini adalah gerakan bersama. Nah, nanti dia akan mengkomunikasikan dengan petani, dengan nelayan, dengan perkebunan dan sebagainya. Yang harapannya ini tidak saling mematikan gitu ya. Nah, nanti ini kan juga ada kekhawatiran nih, toko-toko kelontong yang ada di desa itu akan mati dengan adanya KDKMP. Juga yang mungkin sudah punya BUMDes jalan di sisi retail juga, ini juga ada kekhawatiran begitu. Nah, ini maksud saya kesiapan ini perlu dimitigasi dengan adanya komunikasi yang baik. Ya. Jadi ini saran dari saya setelah mengamati dan juga saya terjun ke desa, tanya kepada kepala desa, hampir sebagian besar masih remang-remang. Model bisnisnya seperti apa?
1: Oke, okay, baik. Sejauh ya. Panjenengan terjun ke desa Bapak, apakah sudah mulai terpetakan begitu potensi-potensi yang bisa dikolaborasikan dengan KDKMP, Pak?
2: Ya, sebenarnya para kepala desa, ya, ketua BPD yang saya wawancarai begitu, itu berharap memang kalau ini akan jadi sebuah gerakan bersama, mereka sudah punya nih peta-petanya. Oke, saya punya ini nelayan, saya kalau di desa yang ada nelayannya, banyak nelayannya gitu ya, desa perikanan, saya memerlukan cold storage nih. Nah, ini nelayan saya, nah ini bisa jadi nanti usaha, karena juga dibuka KDKMP bisa punya cold storage yang besar, kapasitas besar, jadi perdagangannya tidak hanya di level desa, tapi bisa juga supra desa, keluar desa, dengan adanya bantuan penyimpanan dan kemudian juga distribusi ke luar desa. Jadi masing-masing sudah punya nih kepala desa nih. Oke, sebagian besar nelayan saya misalkan, terus pertanian saya begini. Nah, kita susah nih nyari pasarnya. Nah, ini harusnya KDKMP ada di situ nanti. Dalam bayangan ideal saya gitu ya.
1: Saya
2: sudah punya nih, potensi desa sudah dipetakan oleh masing-masing kepala desa, ini punya RPJM des gitu ya. Itu sudah dia punya arah pengembangannya, walaupun nanti bagaimana positioning masing-masing pihak ini itu terorkestrasi dengan baik. Saya pikir ini pemerintah kabupaten juga perlu turun untuk komunikasi lebih baik gitu ya.
1: Iya, baik. Berarti memang perlu harus ada kolaborasi yang dan sinergi yang luar biasa begitu ya, Pak ya.
2: Betul.
1: Supaya potensi ini tidak terabaikan dan justru menjadi kekuatan ekonomi baru di desa sekitar begitu. Baik, sebagai akademisi Bapak dari UTM sendiri, untuk masalah KDKMP ini apakah ada pendampingan khusus, Pak?
2: Ya, kami secara pribadi ya, bukan institusi, ini beberapa kali teman-teman juga diminta untuk memberikan pelatihan kepada para calon manajer ya, beberapa.
1: Oh gitu, oke.
2: Okay. Ya, manajer-manajer yang akan ini mulai akan didistribusikan ya ke masing-masing KDKMP ini. Jadi memang kalau di sisi kami dari Fakultas Ekonomi itu memang menginginkan adalah para manajer ini nanti bisa membuat ya strategi bisnis yang menghidupkan semua. Nah, jadi posisi KDKMP tadi sebagai akselerator dan agregator dari produk desa tadi itu mengkomunikasikan dengan semua bahwa kehadirannya itu tidak membahayakan yang lain, kira-kira gitu.
1: Okay.
2: Nah, jadi kami juga memberikan pelatihan beberapa, kami walaupun tidak secara formal gitu ya, beberapa desa meminta kami juga datang untuk diskusi gitu ya. Ini harapan kami memang sebagai gerakan yang sudah ditetapkan oleh Presiden ini ya harus jalan gitu ya. The show must go on. Tapi ini yang kita perkuat para manajer-manajer ini yang sudah dapat pelatihan beberapa bulan kemarin itu untuk menggerakkan ini. Karena sudah uang kadung sudah turun gitu ya, gerai sudah kadung dibangun. Jadi ini tinggal bagaimana ini berjalan sesuai dengan idealitas bagaimana Impres 9 tahun 2025 itu dijalankan tentang pembentukan KDKMP.
1: Oke, berarti untuk ke arah keberhasilan itu Bapak, ini kan tidak bisa dilepas di awal begitu ya, sudah ada pendampingan.
2: Iya.
1: Adakah rencana selanjutnya untuk terus bersinergi begitu Pak? Supaya
2: ya,
1: keberhasilannya,
2: berharap, ya. Betul, kita berharap secara kelembagaan pemerintah kabupaten itu juga mengajak kampus sebagai akademisi gitu ya, untuk bersama-sama membangun model bisnis masing-masing ini dengan baik gitu ya. Nah, ini kita menunggu Mbak, jadi walaupun kemarin beberapa teman secara individu diajak gitu ya oleh dinas koperasi dan sebagainya, tapi ini kan belum secara kelembagaan. Maksud saya adalah kampus misalkan ini kan sudah punya, oke, dalam idealitasnya posisi KDKMP harusnya begini. Nanti para manajer ini kan nanti menjadi eksekutornya. Ya, harapan saya nanti kami juga diajak terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga nanti pengawasannya.
1: Yeah.
2: Ini jadi ini biar sesuai dengan ruh apa Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 tadi gitu ya. Ini kita apresiasi sebagai gerakan bersama. Cuman ini implementasinya yang masih harus kita kawal sama-sama. Dan kampus siap sebenarnya untuk diajak gitu ya.
1: Ya, iya. Berarti pada dasarnya kita semua meminta gitu pada dasarnya ya Pak ya, bahwasanya ini harus terbuka sinergitasnya, tidak bisa berjalan sendiri ya Pak ya, supaya ada fungsi kontrol, kemudian juga pengembangannya tepat sasaran dan juga tepat guna begitu Pak.
2: Betul, sepakat.
1: Iya,
2: jadi termasuk juga kalau di akuntansi misalkan bagaimana pengelolaan keuangannya.
1: Iya, oke.
2: Okay. Nah, jadi bagaimana pencatatannya, nanti berapa barang yang masuk, yang terjual, sehingga nanti ketemu nih, oke. Okay. Labanya sekian, untuk bayar pegawai sekian, untuk margin keuntungannya sekian. Ini bagi kami semua di kampus ya, terutama yang Fakultas Ekonomi dan Bisnis, itu bisa masuk ke situ berkontribusi sebenarnya. Ya, tinggal nanti inisiatif secara kelembagaannya, ini kami siap lah untuk UTM misalkan 4 kabupaten di Madura, kami punya sumber dayanya. Bahkan kita bisa kerahkan mahasiswa misalkan untuk magang di sana. Dengan bekal keilmuan yang kami miliki, ya mendampingi lah tanpa harus dibayar ya karena magang. Tapi ini kan insya Allah akan jadi gerakan bersama kalau demikian kondisinya.
1: Iya, semoga aja ini Pak ya, kondisi ideal ya. Itu terwujud dan ada keterbukaan juga untuk bekerja sama begitu ya Pak. Bapak, selain masalah tentang potensi yang bisa digali, kemudian juga kemampuan dari manajer itu sendiri untuk mengelola hingga menjadi berhasil begitu Pak. Ini ada juga yang dipertanyakan oleh masyarakat, nah ini kan selama ini kita berhubungan dengan transparansi yang agak kurang jelas begitu. Nah, bagaimana Pak harapannya dengan KDKMP Pak?
2: Iya, ini juga menjadi sorotan dari banyak pihak ya, termasuk kami di kalangan akademisi ya, tentang bagaimana proses pengadaan barangnya.
1: Nah,
2: kan secara skema itu kan ini semua kan sekarang tersentralisasi dari pusat gitu ya. Nah, lewat PT Agrinas Pangan itu kemudian penggandaan gerainya. Nah, kita sudah punya Perpres 82 tahun 2026 itu juga sudah. Nah, ini juga menjadi rasan-rasan nih. Nah, bagaimana nanti membayar ini kan pembiayaannya kan dari bank-bank BUMN kepada PT Agrinas, nanti kan nyicilnya lewat desa dengan mengurangi jatahnya dana desa gitu ya. Nah, ini juga makanya ini para kepala desa juga masih ini apa khawatir dan gimana ini nanti dana desa saya untuk bayari cicilannya pembangunan gerai fisiknya KDKMP ini. Jadi kalau existing sekarang kan rata-rata tinggal 300-an juta, 350 juta ada dana desa itu kan dengan adanya pembangunan KDKMP ini. Padahal mereka rata-rata sebagian besar belum tahu model bisnis yang nanti masuknya ke desa berapa. Ya, terus bagi hasilnya bagaimana? Karena kan KDKMP kan dari anggota untuk anggota. Koperasi itu kan dari, oleh, dan untuk anggota. Lalu posisi desa bagaimana? Nah, ini yang belum clear gitu ya, termasuk tadi pengadaannya, oke, ini pengadaannya terpusat gerainya. Terus pengadaan isinya, isi yang akan dijual di gerai itu, ini kan juga masih pertanyaan besar gitu ya. Nah, ini saya pikir juga perlu ada transparansi, perlu ada kejelasan. Jadi jangankan kami yang di luar, banyak kepala desa yang bersuara kepada kami gitu ya. Ini kami tidak tahu Mas, ini kami belum jelas ini nanti yang dijual itu apa, nanti bagaimana petani mau masukkan produknya itu gimana, industri keripik masukkan produknya gimana, ini belum ada petunjuk teknis yang lebih jelas. Nah, jadi ini yang juga masalah transparansi penggunaan dana awal ini yang juga perlu di-clearkan saya pikir ya.
1: Oke, baik, semoga semuanya on the track termasuk transparansi ini ya Bapak. Oke, okay. Iya. Ya, kita menekankan kembali ke masalah UMKM Bapak. Apa Pak yang mau atau harus ditekankan kepada para pelaku UMKM dan juga petani lokal Pak?
2: Oke, bagi UMKM ini kan ada kesempatan dan peluang besar ya, bahwa nanti produknya itu terserap pasar. Nah, hal pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana ini kualitas produknya harus sesuai dengan keinginan pasar. Nah, ini kami juga bisa masuk ke sana. Beberapa UMKM kami dampingi untuk misalkan tentang pengemasan, tentang kualitas, tentang halalnya misalkan. Itu yang pertama harus disiapkan adalah karena ini potensi besar, peluang besar, maka dari sisi UMKM, dari sisi petani memang harus kualitas barang yang akan didistribusikan, diserap oleh KDKMP harus baik. Yang kedua, karena ini potensi besar, gitu ya, maka ini harus ada komunikasi yang baik, ya, dengan para manajer KDKMP, para manajer Kopdes ini, untuk bagaimana model bisnisnya, gitu ya, apakah nanti sistemnya konsinyering, apakah sistemnya beli putus, gitu ya, dan dengan harga yang baik. Nah, jadi kita harus ada komunikasi nih, sebenarnya BEP-nya, HPP-nya sekian, saya harus jual sekian. Nah, bagaimana kekuatan pasar di desa itu menyerapnya? Kan kita nggak mungkin jual harga tinggi tapi masyarakat desa nggak bisa beli. Nah, ini harus ada komunikasi yang baik. Ya. Ini dua hal yang harus disiapkan oleh para pelaku ekonomi di desa, menangkap peluang ini. Bahwa produknya yang harus sudah siap secara kebutuhan pasar gitu ya, baik tentang higienitas, tentang standar halal, standar produksi, kualitas secara kesehatan sebagainya, dan itu bisa menjadi kerja bareng lah ya, kami juga bisa masuk ke sana. Nah, yang kedua nanti adalah bagaimana harganya itu ya menguntungkan semua pihak, ya KDKMP dapat margin, UMKM juga dapat margin yang sepadan gitu ya. Ini fungsi stabilisasi harga ada di sana nanti.
1: Oke, ya. Baik. Ini ada kesempatan besar sekali untuk segera ditangkap begitu ya Pak Redi, supaya betul. UMKM dan juga petani lokal itu tidak hanya menjadi penonton tapi juga menjadi pada mereka gitu ya Pak ya.
2: Betul.
1: Baik Pak Redi, semoga semuanya berjalan dengan lancar, baik itu persiapan verifikasi dan validasi, kemudian juga persiapan operasional, kesiapan tim dari manajer KDKMP dan timnya, kemudian juga yang tidak kalah penting juga adalah kesiapan dari UMKM lokal dan juga petani setempat begitu ya Pak ya. Betul. Baik Pak, ada closing statement yang mau disampaikan Pak?
2: Ya, mari kita jadikan gerakan KDKMP ini sebagai gerakan bersama. Kritik harus diterima oleh pemerintah sebagai pengambil kebijakan, bukan untuk kemudian mengecilkan arti gerakan KDKMP ini, tapi bagian dari kita ingin fungsi atau tujuan ideal awal bahwa KDKMP ini lahir, ini harus kita kawal sama-sama. Jadi pemerintah tidak boleh alergi dengan kritik, dengan masukan, dengan saran, ya, sehingga kemudian nanti semua pihak akan sama-sama nyaman, sama-sama ingin menggerakkan ekonomi desa secara kelembagaan bersama-sama. Saya pikir ini penting untuk kita sama-sama menjadikan gerakan ini adalah gerakan bersama. Ini yang belum menjadi karena tadi belum ada komunikasi yang baik. Ya, saya pikir ini harus jadi gerakan bersama. Bagaimanapun ini adalah ya uang kita bersama gitu ya, APBN dikelontorkan ke sini, maka kita harus kawal sama-sama, mulai perencanaan, implementasi, pengawasan, itu harus semua pihak menempatkan ini sebagai gerakan bersama. Menurut saya ini yang semua pihak ya, stakeholder, baik kampus, media, ya, masyarakat, itu perlu punya akses informasi yang kurang lebih sama, bahwa ini adalah gerakan bersama.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Ardian Redi Setiawan, PhD, AKCA. Saya panggilnya Mas loh.
2: Iya, boleh. Di kampus saya dipanggil Mas.
1: Oke, siap. Terima kasih Bapak Ketua Jurusan Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Pandangannya sangat luar biasa dan sangat mendasar sekali sebagai hal penting yang sekarang sudah harus mulai diterapkan oleh masyarakat desa, terutama pelaku UMKM dan juga para petani untuk segera menangkap dan juga menyiapkan diri, mempersiapkan kualitas, dan semoga juga kerjasama yang baik dan juga model bisnis yang sama-sama menguntungkan dan juga terbuka dari para pengendali dan pelaku operasional dari KDKMP. Bapak, terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu,
2: sama-sama.
1: Bapak.
2: Sama-sama.
1: Siap untuk sama-sama. Kita kawal sama-sama begitu ya, Pak ya, tentang keberhasilan KDKMP ini.
2: Siap,
1: baik.
2: Kita sama-sama.
1: Ready, Allah. Pak. Siap. Baik, terima kasih Pak Redi, juga terima kasih pendengar dan pemirsa. Kita sambut sama-sama bagaimana nantinya dimulainya dan juga kita dukung dari pelaksanaan KDKMP sebagai soko guru perekonomian kita bersama, baik dari dan untuk anggotanya. Saya Ima Fadila pamit undur bersama seluruh kabar kerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman Pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.
2: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Yeah, come on, voice low.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami RRI Sampang. Frekuensi FM 100,8 MHz. Kita beralih ke acara selanjutnya.
1: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

Generasi sekarang gak lagi angkat senjata, tapi kita punya misi. Belajar, berkarya, dan bikin Indonesia makin keren. Karena kemerdekaan itu bukan cuma warisan, tapi tugas kita buat dijaga. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka itu gaya kita.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Sumeneb dan juga Pro 1 RRI Sampang. Saya Siti Aisha kembali hadir menyapa Anda di Halo RRI edisi lembar terakhir di bulan September. Kita ada di hari Rabu 30 September 2026. Semoga Anda senantiasa dalam keadaan yang sehat, kemudian juga dalam keadaan yang baik ya pendengar serta pemirsa di akhir bulan ini jelang bulan Oktober. Dan saya juga ingin ajak Anda untuk memantau siaran kami tidak hanya di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumeneb ataupun di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, tapi juga melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download dari App Store maupun di Play Store, kemudian Anda bisa dengarkan kami dari manapun Anda berada. Anda juga bisa mengikuti siaran audiovisual kami melalui YouTube RRI Sumenebnet, jangan lupa di-subscribe dulu. Baik pendengar dan juga pemirsa, terlebih dahulu saya ajak Anda menyapa rekan-rekan yang bertugas hari ini. Produser Faisal Warid, pengarah acara Supriyadi. Kemudian ada rekan di Gatekeeper Sumeneb, Andi Jaya Purnomo bersama dengan Ahmad Sutikno di Sampang. Kemudian untuk tim RRI Net kami yang bertugas ada rekan Septian Yuda bersama Ahmad Nuril Abrari. Adapun rekan teknik hari ini yang bertugas wasil di Sumeneb bersama dengan Dita di Sampang. Silakan pendengar dan juga pemirsa untuk Anda yang mau menyampaikan aduan, keluhan maupun informasi penting di sekitar Anda, kami buka line teleponnya di redaksi Sumeneb maupun Sampang berikut ini. Untuk Sumeneb, Anda bisa hubungi 0328 kode areanya di 662317 atau 665396 juga bisa. Selain itu, untuk Sampang, Anda bisa hubungi kode area 0323 di 323554. Jadi kami ajak Anda untuk langsung on air telepon ya pendengar dan juga pemirsa. Untuk data-data tambahan Anda juga bisa kirimkan melalui WA di 0811-3345-101. Iya pendengar dan juga pemirsa, kita review dulu beberapa hal yang sudah masuk ke redaksi dan sudah berhasil untuk dikonfirmasi pada edisi sebelumnya. Di hari Senin lalu Anda ditemani oleh rekan Ani Purnama ya di Halo RRI, di mana sudah ada konfirmasi seputar apa yang disuarakan oleh Pak Hendra Cipta. Akhirnya ya Pak, terkait dengan adanya penutupan jalan saat kegiatan warga beberapa waktu lalu di kawasan Batuan, di mana jalur alternatif yang digunakan ini dinilai sempit dan berisiko bagi kendaraan. Dan beliau mempertanyakan soal penutupan jalan pada semua wilayah ini, kenapa harus diberikan izin tanpa kemudian melihat kondisi sekitarnya. Hal ini sudah mendapatkan penjelasan dari Bapak Dadang Dedi Iskandar selaku Kepala Disperkimhub Sumeneb. Dan alhamdulillah ya, sudah terkonfirmasi. Adapun beberapa hal yang belum sempat dikonfirmasi tapi sudah masuk ke redaksi, saya ajak Anda untuk langsung update bersama dengan rekan Supriyadi di Sumeneb dan juga Tikno di redaksi kami. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum rekan-rekan.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi Tikno.
2: Iya, pagi juga selamat Supriyadi.
1: Pagi. Ya, pagi-pagi-pagi.
2: Pagi.
1: Oke, ada beberapa hal yang sudah masuk ke redaksi. Di hari Senin lalu, grup WA-nya Halo RRI cukup ramai ya. Ada banyak materi yang masuk. Begitu juga mungkin hari ini yang perlu untuk kita update bersama apa saja yang masih menjadi catatan baik di Sumeneb maupun di Sampang nih, Yadi dan juga Tikno. Saya ke Sampang dulu ya, Dia.
3: Oke,
1: siap. Ke Tikno, silakan Tikno. Apa yang masih menjadi catatan yang sudah masuk ataupun juga mungkin terlewat, ada beberapa hal yang sudah dikonfirmasi, silakan Tikno.
2: Iya, untuk hari ini Ais ada dua laporan ya, dari warga Sampang dan juga Pamekasan, yang mana tadi pagi kami sudah mendapatkan informasi terkait dengan adanya yang mengakibatkan kemacetan di jalan raya, bahwasanya Pak Hendra dari Sampang yang akan menuju Kabupaten Pamekasan ini memantau bahwasanya di jalan atau di jalan raya ya saat melintas itu yang mengakibatkan kemacetan karena jarak antara kendaraan satu dan kendaraan yang lain, terutama angkutan besar seperti bus maupun truk itu terlalu dempet dan terlalu mepet sehingga kendaraan-kendaraan kecil yang akan menyalip itu tidak memiliki ruang. Jadi itu yang mengakibatkan terjadinya kemacetan dan juga mengakibatkan kecelakaan. Dan mungkin nanti bisa kita simak videonya ya Is ya.
1: Oh berarti mengirimkan video juga
2: ya,
1: berarti
2: betul.
1: Pak Hendra di kawasan Sampang.
2: Sampang ya.
1: Coba langsung saja ya kita lihat visual yang dikirimkan oleh Pak Hendra. Seperti
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mungkin kemarin ada yang berpendapat bahwa butuh analisa ya, atau analisis untuk arus Madura ke Surabaya. Saya juga melihat begitu Mas, bahwa truk-truk yang di pagi hari berjalan dari arah barat ke timur, timur ke barat, itu tidak memberikan jarak kepada kendaraan dan kendaraan kecil, sehingga ini yang membuat lebih panjang antrian, lebih panjang sehingga seperti ini kan jaraknya terlalu sempit.
1: Oh iya, ini antar dua truk ya.
3: Kendaraan-kendaraan kecil itu malah membuat antriannya lebih panjang di belakang. Mungkin ini perlu diinstruksikan ya, atau diberitahu kepada pengendara-pengendara truk roda 6, roda sampai roda 10 lah, enggak memberikan jarak kepada kendaraan-kendaraan kecil agar bisa mendahului. Barusan hampir saja kendaraan kecil memaksakan diri untuk mendahului 3 sampai 4 truk, hampir saja kecelakaan di daerah Kortem Sampang.
1: Baik.
3: Mungkin itu aja ya, sementara laporan saya di pagi hari ini.
1: Baik, ya terima kasih
4: ya,
1: Pak Hendra.
4: Ya betul Hendra, di sini juga di daerah Jampong ini.
1: Ini ada tambahan lagi ya Tiko?
2: Iya, itu dari akun memanusiakan manusia Is yang masuk ke tim kami.
1: Itu
2: dari Camplong.
4: Harus dipaparkan di Dishub.
1: Baik.
4: Kayak kalau ngekir di rumah itu. Ini di
1: jadi,
4: belakang roh.
1: Jadi ini tambahan ya.
2: Ya tambahan.
1: Dengan hal yang sama yang disampaikan atau dikeluhkan.
2: Iya.
1: Yaitu seputar jarak kendaraan roda 4 dan lebih
2: ya,
1: ketika berkendara di jalur, terutama jalur utama di kawasan Madura.
2: Betul.
1: Yang kita coba cari tahu juga apakah memang di peraturan itu ada begitu ya.
2: Ya.
1: Siapa tahu ada yang mungkin belum kita ketahui soal bagaimana etika dalam berkendara, termasuk untuk berkendara di roda 4 dan seterusnya begitu ya.
2: Betul. Ya, nanti akan siap Pak Khotibul Umam Kabid Lalu Lintas di Sub ini nanti juga akan memberikan tanggapan terkait hal tersebut Ais.
1: Oke, coba nanti kita ini ya. Baik, sebentar. Kita oke. Kita sudah tersambung,
2: baik.
1: Umam. Maaf, bukan Umam, Sutikno.
2: Oke.
1: Ini kita sudah tersambung bersama dengan Bapak Khotibul Umam ya. Baik, sebentar. Ke narasumber dulu ya, Tikno. Kita langsung
2: dilanjut
1: menuju Dishub Sampang karena sudah berhasil dihubungi oleh tim redaksi untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Hendra dan juga akun memanusiakan manusia.
2: Betul.
1: Yang masuk ke redaksi Sampang. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Umam.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, bagaimana kabarnya Bapak?
5: Selamat pagi.
1: Sehat ya Pak? Sehat kabarnya Pak?
5: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Baik. Bapak mungkin bisa disampaikan edukasinya nih kepada kita Pak, karena ada keluhan yang masuk dari Pak Hendra dan juga ditambahkan oleh warga yang melintas di kawasan Camplong juga hal serupa terjadi, yaitu roda 4 dan lebih dari 4 yang ketika berkendara di jalur utama kita itu enggan memberikan jarak untuk bisa disalip begitu ya Pak ya, kendaraan-kendaraan lainnya, sehingga hal ini yang kemudian dinilai oleh beliau ini bisa menyebabkan kemacetan yang jauh lebih panjang. Silakan Bapak, seperti apa sebenarnya etika berkendara atau aturannya?
5: Ya, Terima kasih atas atensi dari masyarakat terkait dengan etika berkendara di jalan raya. Sebetulnya kalau melihat mereka berkendara, tentunya para driver ini pastinya punya SIM kan, Mbak, ya?
1: Iya.
5: Yeah. SIM itu yang digunakan oleh mereka, dan waktu pengambilan SIM itu kan ada ujian teori bagaimana cara etika berkendara, artinya memberikan ruang yang cukup antara kendaraan besar satunya dengan yang lainnya, sehingga ada space ketika kendaraan kecil ini menyalip. Begitu juga kendaraan kecil ketika menyalip, jangan sampai mepet ya antara kendaraan satunya dengan yang lainnya. Artinya space untuk keselamatan dirinya itu perlu dipertimbangkan ketika menyalip kendaraan. Saya kira di Sampang ini sampai ke Camplong kan tidak ada tanjakan maupun turunan. Beda jauh dengan kultur jalan yang ada di Blega sampai ke Tanah Merah. Dan pantauan di lapangan tidak ada ya kendaraan berat itu, artinya tidak kuat nanjak, terus remblong sehingga mereka kecelakaan di jalan raya. Itu enggak ada, artinya kultur dari jalan itu sangat memenuhi di area Sampang ini. Baik. Tidak ada kendala yang begitu signifikan. Namun yang perlu dipahami oleh pengendara semua yang kecil, kendaraan berat ini kan, kalau yang dari Surabaya ini kan berat-berat, Pak.
1: Yeah,
5: yang di bawah mengangkut. Itu beban berat ya.
1: Yeah.
5: Nah, ketika masuk dari Cerengi daerah kota itu ya, ke Bencelo, sampai ke mana, mau mendekati Torcun, bahkan di ini yang di tikungan JLS ini ada penurunan jalan yang memang signifikan, artinya perbedaan kerataan jalan itu udah jauh ya.
1: Baik.
5: Artinya itu yang perlu dipahami. Truk-truk berat ini enggak mau, artinya agak minggir ke pinggir itu enggak mau. Karena apa? Mereka akan lebih membahayakan ke mereka maupun ke pengendara yang lain. Baik. Karena memang muatannya berat dan kultur jalannya ya seperti itu tadi, Mbak.
1: Baik. Akhirnya,
5: artinya perawatannya kurang ini. Ya,
1: baik. Bapak, tapi memang ada etika jaraknya ya, Pak ya. Kalau sebenarnya membaca literasi, referensi, kecepatan tertentu itu ada jarak minimal tertentu juga yang harusnya diketahui oleh para pengendara yang tadi Bapak Khotib Lukman sampaikan, kalaupun sudah punya SIM harusnya sudah tahu aturan begitu ya, Pak. Halo?
5: Iya.
1: Misalnya mungkin di kecepatan 30 km per jam, maka jarak minimal sekitar 15 meter, jarak amannya 30 meter. Artinya ada aturan-aturan seperti itu dan seterusnya begitu ya, Pak ya? Yang harus diketahui.
5: Iya, Mbak. Antara jarak kendaraan satu dengan yang lainnya itu, paling tidak ada space lah untuk bisa menyalip kendaraan kecil itu tadi. Artinya kendaraan besar ini ya jangan egois lah. Artinya kasih jeda antara kendaraan berat satunya dengan yang lainnya, sehingga kendaraan kecil itu ada waktu untuk menyalip itu tadi.
1: Oke. Solusinya Pak Khotibul Umam, apakah perlu adanya pesan-pesan yang kemudian ada di sisi kanan kiri jalan kita untuk bisa mengedukasi para pengendara atau mengingatkan kembali?
5: Ya, pesan kami utamanya kendaraan kecil maupun motor kadang, Mbak, ya.
1: Maksud itu, kami apakah perlu dipasang marka jalan begitu, Pak Umam? Apakah perlu dikasih semacam pesan?
5: Marka jalan sudah ada, Mbak. Marka jalan sudah ada.
1: Atau kami simbol-simbol sudah, pesan untuk jaga jarak dan lain sebagainya. Apakah perlu kita perbanyak atau bagaimana, Pak, solusinya?
5: Iya, kan enggak kayak jalan tol, Mbak. Artinya jaga jarak itu tadi untuk menimbulkan kecelakaan itu kan sangat minim ya.
1: Yeah.
5: Sangat minim. Beda dengan jalan tol itu memang penekanan untuk jaga jarak itu karena memang kecepatannya sangat luar biasa.
1: Baik.
5: Ini yang dikeluhkan karena sulit nyalip aja.
1: Nyalip
5: kan.
1: Aja.
5: Saya
1: betul.
5: Saja, Mbak, kalau dari sini mau ke luar kota, apalagi weekend itu Sabtu,
1: mm-mm.
5: itu berangkatnya saya pasti jam 3, Mbak, jam 3, jam 2.
1: Mm-hmm.
5: Kalau sudah habis subuh, itu sudah jamnya truk gitu.
1: Baik.
5: Memang ya jalannya kayak semut, pelan. Dan kita ya harus paham karena mereka yang dibawa itu memang kendaraan berat. Ya solusinya baik. Nanti kita apa ya?
1: Mm-mm.
5: Utamanya di weekend ini saya ingin ada pembatasan kendaraan nantinya yang kami ajukan.
1: Baik.
5: Seperti apa ya? Yang dilakukan oleh Malang Surabaya itu. Malang Surabaya kalau sudah weekend Jumat jam 12 ya sampai ke malam Seninnya itu ada larangan truk
1: kendaraan berat melintas.
5: Lebih dari satu itu yang JBB-nya lumayan besar dan muatannya itu barang curah itu dilarang.
1: Baik.
5: Untuk jalan di area itu. Nah, ini perlu pemahaman bersama 4 kabupaten ini untuk mendorong ada regulasi semacam ini. Karena memang bulan September ini saja ya, bukan September, sebelumnya Agustus itu, akhir minggu itu, di daerah Kelis ini banyak kecelakaan truk kan. Karena
1: sempat masuk ke Halo RRI juga, betul.
5: Nggak bisa nanjak, ada juga yang adu banteng depan seperti itu.
1: Baik.
5: Nah, yang banyak itu kan enggak kuat nanjak itu tadi, Mbak.
1: Baik.
5: Nah, ini perlu didorong ini semua kabupaten untuk bisa pembatasan truk itu terutama di jam-jam weekend tadi.
1: Akhir pekan. Baik, termasuk jembatan Timbang yang sempat kita bahas juga ya, Pak Khotibul Umam. Soal bagaimana aktivasi lagi jembatan Timbang kita yang belum kembali beroperasi seperti fungsinya begitu.
5: Nah itu juga memang Mbak kita dorong untuk apa ya aktivasi jembatan Timbang yang ada di Madura. Ini. Paling tidak jembatan Timbang itu bisa bergeser lah di dekat dekat Suramadu sehingga pengawasan di jalan itu
1: lebih
5: memang betul-betul
1: bisa.
5: Jalan.
1: Baik.
5: Karena memang apa ya, jalan yang arah dari Surabaya sampai ke Sampang ini sangat-sangat riskan ya.
1: Baik.
5: Sangat riskan karena memang truk yang bawa barang curah ini sangat tidak terkontrol di lapangan, Mbak.
1: Siap, baik.
5: Dan
1: semoga
5: itu, kalau kami hanya sebagai regulator ya dari Dishub ini, sebagai penegakan hukum di jalan itu... ranahnya bukan di kami.
1: Siap, baik. Semoga ya Pak bisa terwujud apa yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Khotibul Umam. Dan kami berterima kasih Bapak sudah berkenan untuk selalu respon cepat ke redaksi Halo RRI dari Dishub Sampang. Semoga sukses agendanya Pak Umam.
5: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, baik. Tuntas ya Tikno untuk apa yang disampaikan oleh Pak Hendra dan juga akun memanusiakan manusia tadi.
2: Siap,
1: ya yang masuk ke redaksi Sampang.
2: Betul,
1: satu lagi
2: betul.
1: Tadi ada dua poin kan ya?
2: Iya.
1: Satu lagi apa yang dari Sampang? Silakan.
2: Di Kabupaten Pamekasan tadi juga laporan dari Mas Hendra ini. Bahwasanya terjadinya kebakaran ya. Mungkin warga yang bakar sampah yang tidak melihat situasinya seperti apa akhirnya terus menjalar Ais dan itu terjadi di kawasan Plakpak Pagantenan tepatnya di dekatnya SMPN 2 Pagantenan Pamekasan dan juga Pamekasan. Kita bisa lihat seperti apa nanti videonya.
1: Oke, baik, coba kita lihat dulu visual yang dikirimkan oleh Pak Hendra. Berarti Pak Hendra ini menyampaikan dua hal, silakan. Kita lihat
6: ini Pak,
1: dulu.
6: Ini sudah
1: kejadiannya kapan?
2: Hari ini, tadi pagi guys.
1: Barusan?
2: Iya.
1: Oke.
6: Di daerah SMP Plakpak Pak. Ini daerah SMP Pak.
1: depannya SMP Pelapak Pas ini ya.
2: Iya.
1: Baik. Ini sampah yang kemungkinan dibakar oleh warga.
2: Betul.
1: Di musim kemarau. Padahal sudah banyak himbauan serupa.
6: Ini sudah merembet ke
1: baik.
6: Arah selatan.
1: Terima kasih Tikno.
2: Iya.
1: Terima kasih Pak Hendra.
2: Mungkin juga nanti Ais bisa dari pihak damkar untuk memberikan informasi juga Ais.
1: Baik. Terima kasih damkar. Oh ini damkar sudah langsung bergerak ya?
2: Iya.
6: Meskipun sudah ditangani warga, tetapi penanganan dini cukup penting bagi damkar.
1: Ini untung langsung diketahui dan ada
2: laporan, konfirmasi.
1: Iya, ya,
2: betul.
1: Yang sudah disampaikan.
6: Beberapa paralon, di antaranya paralon Pondok Bata-Bata.
1: Terbakar begitu ya paralon dari
2: Pondok Pesantren itu.
1: Fasilitas Pondok Pesantren.
2: Betul.
1: Oke, terima kasih Tikno. Update-nya dari redaksi Sampang, pendengar dan juga pemirsa pastikan Anda terus stay tune di Halo RRI.
0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

Di relung waktu, ada sebuah jalan yang tak pernah benar-benar selesai dilalui. Ia membentang dari Anyer hingga Panarukan, menautkan barat dan timur, lebih dari 1000 km menyusuri Pulau Jawa. Di awal abad 19, pembangunan jalan ini dimulai di bawah perintah Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels untuk kepentingan militer dan komunikasi agar pasukan dapat bergerak cepat dan pesan dapat tiba tanpa terhalang waktu. Tanah dibuka, hutan ditebas, dan jalur lama disambung menjadi satu garis panjang. Pengerjaannya dilakukan dalam waktu singkat, rakyat pribumi dilibatkan, bekerja di bawah pengawasan kolonial. Sebagian menerima upah, sebagian bekerja karena kewajiban. Keringat, tenaga, dan waktu mereka menjadi fondasi jalan yang kini dilintasi setiap hari. Hari ini, jalan raya pos telah berubah rupa. Aspal menutup tanah, kendaraan menggantikan langkah. Namun di relung waktunya, jalan ini masih menyimpan kisah tentang kekuasaan, kerja manusia, dan sejarah yang terus berjalan bersama kita.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di RRD News.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya kan banyak.
5: Ini dia mana?
6: Yes, menang.
3: Ini aku di Pro 2.
7: Jangan rebutan.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Terima kasih Anda masih bersama Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Dan kami juga masih mengajak Anda untuk memantau siaran kami di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep dan 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang. Anda juga bisa akses siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Sumenepnet. Tadi kita sudah bersama-sama update informasi, update aduan ya, aduan dan keluhan dari kawasan Sampang dan Pamekasan, serta tadi juga ada beberapa hal yang menyangkut di kawasan Bangkalan ya. Nanti kita akan coba update kembali, tapi sebelumnya saya ajak Anda untuk bergeser menuju rekan Supriyadi di redaksi Sumenep untuk update info dari kawasan Sumenep. Yadi.
2: Iya, Ais.
1: Iya, silakan Yadi.
2: Iya, beberapa hal yang sebelumnya menjadi PR, khususnya yang Pak Endra Cipta ya, akhirnya tuntas di edisi sebelumnya. Dan yang terbaru ini masih berkaitan dengan update kayu gelondongan yang terdapat di pesisir desa Picapi Tungke Ais.
1: Itu belum ya?
2: Sejauh ini belum ada pihak yang menangani, dan memang ada beberapa kapal atau perahu nelayan yang mengalami kerusakan karena terdampak dari kayu gelondongan tersebut. Ais.
1: Waktu itu pas dikonfirmasi kan katanya makan dicarikan tongkang untuk mengangkut kayu itu ya, Yadi ya?
2: Ya, benar. Ini akan segera dilakukan evakuasi karena...
1: Tapi belum sampai sekarang berarti ya?
2: Ukuran atau diameter kayu yang sangat besar, sehingga ini... menjadi kekhawatiran bagi nelayan, khususnya pemilik-pemilik perahu atau kapal yang berada di pesisir desa Picapi Ais.
1: Baik.
2: Dan untuk saat ini ada penelpon yang masuk, Ais.
1: Baik.
2: Dari Sumenep.
1: Oke, kita sudah dapatkan datanya atau belum, Yadi?
2: Langsung saja.
1: Sebelumnya, Ais. Oke, baik. Terima kasih, rekan Yadi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Halo, RRI. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Ibu?
3: Iya.
1: Iya.
3: Bu Devi.
1: Bu Devi, di kawasan Sumenep bagian mana nih, Bu Devi?
3: Di Jalan Arya Wiraraja.
1: Arya Wiraraja.
3: Iya.
1: Oke, apa yang ingin disampaikan di Halo RRI, Bu?
3: Enggak, kemarin itu. Kemarin tanggal berapa, 29 ya, 29 September terjadi apa ini, rumah saya kemasukan maling gitu. Dicongkel apanya ini, jendelanya.
1: Ini kejadiannya terus, waktu Bu Devi tidak di rumah atau bagaimana ya, Bu?
3: Ada di rumah, waktu itu jam 2 malam.
1: Jam 2 malam?
3: Jam 2 malam, terus akhirnya... saya jam 2:30 itu keluar sudah lihat jendela kebuka.
1: Jadi,
3: nah, pas waktu ditanyain ternyata nanya suami begini, kok jendelanya kebuka, ternyata tasnya sudah hilang dua kayak gitu.
1: Oh, ini ada di perumahan
3: Geraha Sinar Mentari.
1: Geraha Sinar Mentari ya, Bu. Kejadiannya baru pertama kali ini ya, Bu Devi?
3: Iya, baru pertama kali. Saya 10 tahun di sini, baru ini pertama kali.
1: Baik. Iya.
3: Dibobol.
1: Jadi kejadiannya pada hari Selasa dini hari ya berarti, Bu, ya?
3: Iya, Selasa dini,
1: Selasa dini hari. Kemudian yang hilang apa saja, Ibu?
3: Yang hilang dua tas. Terus pagi-pagi itu dicari, tasnya itu dibuang di samping semak-semak rumah, di dekat rumah.
1: Yeah.
3: Tapi yang diambil dompet sama power bank. Terus yang satunya, satu tas tetap yang punya suami saya tetap dibawa, yang isinya banyak uangnya itu.
1: Oh, ini sudah dilaporkan ke pihak yang berwenang kah, Bu?
3: Sudah. Kemarin langsung di pagi itu juga dari kepolisian sudah datang ke rumah, juga langsung di ini semua, alhamdulillah. Tapi ya masih belum ini ada titik terang gitu, tapi cuma menghimbau ke warga-warga aja biar lebih waspada gitu.
1: Baik, ini Bu Devi juga mengirimkan video serta foto ya ke redaksi ya Bu ya, informasinya. Yes. Boleh kita sambil lihat video dan juga fotonya. Ini ada juga barang yang sedang dicari ya Bu Devi. Ada dompet begitukah informasi dari redaksi?
3: Itu yang ditemukan.
1: Yang ditemukan. Di coba sambil kita lihat dulu videonya.
4: Siap.
1: Ini berarti videonya pagi di hari Selasa kemarin setelah ditemukan jejak dari pencurian begitu ya Bu Devi? Boleh tahu Bu, ini karena Bu Devi tempatnya maksudnya secara posisi rumah Bu Devi ada yang di paling pinggir atau bagaimana Ibu? Di paling ujung atau?
3: Halo.
1: Halo, Bu Devi?
4: Iya.
1: Bisa dengar suara saya, Bu? Baik. Iya, kita coba lihat. Oh, ini ada tas. Jadi tinggal tasnya saja yang kemudian dibuang di semak-semak oleh pencuri begitu ya. Ini juga ada alat yang kemudian dibuang juga berarti. Halo Bu Devi? Oke, ini proses pengamanan dari barang bukti pencurian. Video yang dikirimkan. Oke, baik. Cukup mungkin videonya? Bu Devi, masih bersama kami, Ibu? Halo? Halo, Ibu? Terputus ya? Sebentar. Iya.
5: Cukup mungkin videonya?
1: Bisa dengar suara saya, Bu Devi?
5: Iya. Bersama kami.
1: Iya.
3: Halo.
1: Halo, halo. Iya, Bu Devi.
5: Halo.
1: Halo.
3: Halo.
1: Iya. Bu Devi mungkin bisa disampaikan ini ya, ada yang belum ketemu itu tas berisi KTP, SIM dan lainnya halo? Begitu ya? Oke. Baik, ini sepertinya kita ada sedikit halo. Kondisi teknis. Boleh mungkin rekan-rekan di Gatekeeper membantu untuk bisa terhubung kembali? Sepertinya beliau memantau siaran melalui YouTube barangkali ya, sehingga ada delay di pantauannya. Baik, sebentar.
5: Halo, Ibu.
3: Iya, halo.
1: Terputus ya.
5: Sebentar.
1: Baik, kita lanjutkan sebentar. Saya ke Yadi dulu. Yadi.
5: Bisa suara saya, Bu Devi? Sama kami, ya.
1: Baik, kita coba hubungi lagi Bu Devi. Silakan rekan-rekan untuk bisa tersambung lagi dengan Bu Devi karena ada barang yang kabarnya masih hilang dan butuh bantuan dari masyarakat yang menemukan begitu ya. Yadi ya. Ada dompet yang sempat hilang. Yang kemudian sampai sekarang masih coba dicari. Ini sudah dilaporkan ke pihak yang berwenang, cuma masih belum ada kejelasan dari kejadian tersebut. Dan 10 tahun beliau tinggal di kawasan tersebut menurut informasinya, baru saat ini terjadi musibah ini begitu ya. Baik. Yadi.
2: Iya, Ais.
1: Iya, saya jadi teringat kejadian di kawasan Bapak Tarum beberapa waktu lalu. Mm-mm. Yang juga masuk ke redaksi kami begitu ya. Ada rekaman CCTV yang kemudian masuk juga. Barangkali kemudian kita perlu untuk diskusikan lebih jauh ya, Dia. Mm-hmm. Kenapa ada kriminalitas yang seolah-olah saat ini semakin dalam tanda kutip meresahkan di beberapa perumahan yang kita kenal aman begitu ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, baik. Ini juga tadi seperti yang disampaikan Bu Devi menjadi semacam pengingat dan himbauan begitu ya untuk masyarakat bahwa keamanan dan keselamatan bahkan ini bukan ditinggal loh rumahnya ya, tapi ada penghuninya. Tetap bisa terjadi hal-hal

0: cukup meresahkan, Ais. Dan tentunya kita sebagai masyarakat juga perlu terus meningkatkan kewaspadaan agar kejadian-kejadian serupa tidak terulang. Karena upaya-upaya dari pihak keamanan tentu ini juga harus dimaksimalkan dan perlu keterlibatan aktif dari masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.
1: Oke, baik. Kita apakah sudah terhubung kembali, rekan-rekan?
0: Iya, masih kita coba,
1: upayakan,
0: Ais.
1: Ya. Oke. Selain itu, apakah ada hal lain yang masuk ke redaksi, Adi?
0: Sejauh ini belum ada, hanya tanggapan-tanggapan dari pendengar bahwa untuk hal-hal yang berkaitan, oh dia juga minta update-update seperti kondisi cuaca, kondisi bagaimana untuk hal-hal administrasi, ini perlu juga disampaikan dari Pak Andi.
1: Silakan Pak
0: Bluto.
1: Iya, silakan Pak Andi di kawasan Bluto, administrasi apa kira-kira yang dibutuhkan, jadi bisa secara ini ya, secara langsung kita konfirmasi ke pihak terkait. Ngurus apa misalnya ya dia?
0: Ini karena tidak begitu detail ya Pak Andi, hanya menanyakan berkaitan dengan hal-hal administrasi bisa disampaikan di RRI tidak? Jelas
1: bisa,
0: boleh Pak.
1: Jelas boleh, jelas boleh.
0: Jadi tidak hanya berkaitan dengan kondisi yang berkaitan lalu lintas, juga tindak kriminal yang terjadi di tengah masyarakat, namun juga hal-hal berkaitan dengan administrasi, apa kendala-kendala administrasi yang dihadapi masyarakat, dan jika ingin tahu seperti apa proses-proses pengadministrasian juga boleh di RRI.
1: Baik, ya. Kita sudah kembali terhubung kah? Atau sambil kita menuju Sampang dulu? Yadi?
0: Kita upayakan, ini sebenarnya kita ingin mengkonfirmasi ke yang Pamekasan, Ais.
1: Oke. Okay.
0: Berkaitan dengan tim pemadam kebakaran atau damkar.
1: Yang kejadian tadi pagi ya?
0: Iya.
1: Oke,
0: okay, baik. Kita ingin update, namun sejauh ini belum tersambung, ada kendala, nanti kita coba update terus.
1: Siap-siap.
0: Seperti apa informasi dari tim damkar Pamekasan, Ais.
1: Baik, yang pasti juga catatan dari kejadian tadi pagi. Soalnya kan ini masih dugaan ya. Sampah yang kemudian dibakar, kemudian menjalar, semakin besar begitu ya, sehingga membutuhkan damkar untuk bisa turun tangan, meskipun warga juga sudah bertindak cepat ya tadi informasi dari pendengar.
0: Betul.
1: Yang masuk.
0: Sebenarnya hal-hal seperti ini ya Ais, hal sederhana yang dianggap sederhana oleh masyarakat seperti bakar sampah, terus ditinggal gitu.
1: Nah ini dia.
0: Ini yang kadang-kadang diabaikan oleh masyarakat, sehingga potensi kejadiannya bisa membesar, bisa merugikan orang banyak.
1: Betul, apalagi tadi dekat sekolah, dekat pesantren ya Di menjadi catatan kan juga tadi pipanya ikut terbakar ya.
0: Betul.
1: Pipa yang ada di pondok pesantren dekatnya SMPN apa SMPN 2 tadi ya, kawasan Pagentanan.
0: Karena kalau di Madura itu, Ais, berkaitan dengan kejadian kebakaran, memang mayoritas kalau di musim kemarau ya, ini karena kelalaian manusia.
1: Baik.
0: Jadi ini yang perlu kita waspadai bersama, perlu kita mengingatkan bersama bahwa tindakan sekecil apapun, jikapun harus membakar sampah, ini harus diawasi di lokasi-lokasi yang tidak berpotensi merembet ke lahan, ke permukiman. Jadi pengawasan-pengawasan, kalaupun selesai bisa langsung disiram. Kadang kan selesai dianggap tidak ada api, ditinggal. Nah ini
1: padahal sudah sering diingatkan juga ini ya, di musim kemarau sampah itu memang nggak hanya musim kemarau ya, hujan kemarau pun pengelolaan sampah itu tidak dengan dibakar ya. Jadi
0: ya, betul.
1: Pernah kita bersama dengan narasumber ketika menyampaikan pesannya, terutama pegiat-pegiat lingkungan sudah sering mengingatkan sampah itu baiknya tidak dibakar, apalagi di musim kemarau.
0: Betul.
1: Ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita sadari. Memang mengubah kebiasaan tidak bisa dalam waktu sedetik dua detik.
0: Betul,
1: ya dia.
0: Tidak bisa instan.
1: Butuh waktu yang lama, tapi terus kita harus optimistis bisa untuk berubah dari kebiasaan yang kurang baik. Oke, ada tadi dompetnya Bu Devi, barangkali kita tutup dengan informasi yang Bu Devi soal kiriman dompet yang foto dompetnya begitu ya?
0: Iya.
1: Yang sempat dikirimkan, ini mohon bantuannya pendengar atau

0: ataupun pemirsa, bagi Anda yang mungkin menemukan, mengetahui dengan dompet ciri-ciri seperti ini, kan tadi soalnya tas-tasnya itu dibuang ya dia?
1: Iya, betul.
0: Setelah diambil isinya, dibuanglah tasnya. Tidak jauh dari rumahnya Bu Devi. Dan kemudian ini ada dompet berisi KTP, kemudian SIM, dan beberapa surat berharga lainnya yang sampai saat ini masih membutuhkan bantuan dari masyarakat yang mungkin menemukan. Silakan. Nah, ini dia visualnya kami tampilkan. Karena kita sudah ada di penghujung acara begitu ya. Oke, baik. Ya, semoga bisa segera ketemu Bu Devi dan juga segera bisa ditindaklanjuti oleh pihak terkait, termasuk nanti kita akan coba konfirmasi kenapa kejadian-kejadian seperti ini tiba-tiba saja terjadi begitu ya dia belakangan ini.
1: Dan perlu antisipasi dan penanganan cepat. Baik. Karena ini kalau tidak ditindak secara tegas, kekhawatiran masyarakat masih ada dan potensi terulang masih juga terbuka lebar. Dan kita sudah tersambung dengan Pak Misyanto.
0: Misyanto?
1: AIS dari tim pemadam kebakaran Pamekasan.
0: Siap. Oke. Dari Damkar Pamekasan ya.
1: Iya.
0: Assalamualaikum, selamat pagi Pak Misyanto.
2: Pagi-pagi, Pak. Agak siang ya.
0: Iya, pagi menuju siang, Bapak. Terima kasih sudah berkenan untuk langsung mengangkat telepon redaksi ini, Pak. Boleh di
2: Damkar Pamekasan, siap. Ya.
0: Siap. Baik, Pak. Boleh diinformasikan kejadian tadi pagi yang ada di SMP 2 Plakpak Pagentanan, Pamekasan ya, Pak? Halo? Bisa dengar suara saya, Pak? Halo?
2: Halo, halo.
0: Iya, bisa dengar suara. Sekarang bagaimana, Bapak? Pak Misyanto?
2: Gimana?
0: Iya, tadi pagi, Bapak.
2: Iya, siap.
0: Tadi pagi, kejadian di depan SMP 2 Plapak Pagentanan, itu kronologinya bagaimana, Bapak? Dan penanganannya?
2: Tadi mana, Pak? Anu, Plapak Pagentanan.
0: Iya, baik.
2: Oh, yang tadi itu kebakarannya itu dekat SMP.
0: Dekat SMP Plapak.
2: Kabupaten Pamekasan.
0: Iya, bagaimana Pak awalnya? Benarkah itu dari pembakaran sampah warga? Halo, Bapak.
2: Halo.
0: Apakah benar dari sampah warga yang dibakar kemudian ditinggal, atau bagaimana Pak penyebab kebakarannya?
2: Pulang sambung ya.
0: Iya, ini sepertinya ada kendala teknis ya, pendengar dan juga pemirsa. Oke, sebentar. Baik, Bapak, Pak Misyanto. Halo? Halo Pak Misyanto. Pak Yanto. Baik. Iya, baik. Sepertinya ada kendala teknis. Nanti pesannya dari Pak Misyanto bisa dicatat oleh rekan-rekan redaksi ya. Nanti kita akan coba sampaikan. Karena tidak bisa mendengar suara saya nih nampaknya beliau. Iya. Terakhir, coba kita lagi hubungi Pak Misyanto. Halo, Bapak. Baik. Iya, saya menuju redaksi kembali. Silahkan rekan Yadi dan juga Tikno.
3: Iya,
0: ya, sepertinya ada kendala di audio kita. Mohon maaf ya pendengar dan juga pemirsa. Tidak bisa untuk kemudian menyampaikan begitu ya. Apa yang menjadi kronologinya, kemudian himbauannya. Ini saya butuh bantuan redaksi Sampang ini. Tikno, boleh dicatat apa saja di redaksi konfirmasi dari Pak
3: Misyanto ya.
0: Misyanto, tapi siap. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak ya Pak Misyanto. Mohon maaf atas kendala teknis yang terjadi. Beliau Pak Bapak Misyanto Esos MM Kabid Damkar dari Kabupaten Pamekasan. Nanti seperti apa catatan kronologi dan juga yang menjadi himbauan mungkin bisa kita sampaikan di hari Jumat ya Tikno ya.
3: Siap.
0: Untuk program Halo RRI. Dan selepas ini mungkin bisa diudarakan juga di Sampang siang ini ya. Bisa menjadi tambahan informasi. Oke, ada lagi Tikno yang masih menjadi catatan?
3: Sudah. Cukup Ais untuk dua informasi aja Ais dari Sampang.
0: Baik, ya. Terima kasih Tikno.
3: Siap.
0: Ya, rekan Yadi tuntas juga ya di Sumenep ya, Yadi.
1: Oke, dan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tindak kriminal seperti apa yang dialami Bu Devi atau Mbak Devi ini, Ais, kita akan update di edisi berikutnya, termasuk juga akan kita konfirmasi ke pihak kepolisian seperti apa patroli dan pengawasan lingkungan dari pihak kepolisian tersebut.
0: Baik, Ais. Iya. Terima kasih rekan Supriyadi, terima kasih Sutikno, dan juga terima kasih untuk Anda semuanya pendengar serta pemirsa yang sudah bersama Halo RRI. Semoga tayangan kami bermanfaat. Saya Ais pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia.

Selamat siang, selamat berjumpa kembali pendengar bersama saya Ratna di Sampang siang hari ini di edisi siar 30 September 2026, hari terakhir di bulan September pendengar ya. Hari Rabu, oke semuanya selamat siang dimanapun Anda berada hingga nanti pukul 15 ya. Saya akan temani Anda tentunya berbagai program dan juga berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Seperti biasa di hari Rabu ya, hari Rabu jam 10 kita akan ada di program Sanksi Suara Anti Narkoba dan juga Judi Dengar ya. Oke, yang pasti ikuti saran kami dan Anda bisa dengarkan saran kami melalui aplikasi Area Digital. Anda bisa mendownload dari Play Store. Terima kasih bagi Anda mungkin yang sudah mendownload di untuk Area Digital. Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi terlebih terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id. Sudah beberapa lagu buka acara ini pendengar, mudah-mudahan lagu-lagu yang sudah kita sugeng tadi bisa menjadi penyemangat Anda untuk melakukan aktivitas di siang hari ini, di hari yang lumayan panas. Aduh, kalau sekarang sih pendengar ya, kalau misalnya jam 8, jam 7 sih sudah merasakan gimana panasnya ya, apalagi jam-jam 10 hingga nanti jam 3 sih, aduh. Mungkin untuk Anda ya, yang tidak mempunyai kepentingan yang begitu mendesak ya, lebih baik alangkah baiknya di rumah saja, tidak kemana-mana, atau mungkin maksudnya ya kalau di rumah saja nggak bisa ngapain ya, yang beraktivitas ya yang di luar sana. Nah, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi, memperbanyak minum air putih pendengar ya. Yang satu lagi dua, sekali lagi tetap waspada, berhati-hati, update informasi ya terkait arus lalu lintas, terkait informasi cuaca juga. Tentunya ini untuk kelancaran perjalanan Anda selama di jalan ya. Oke, semuanya tetap waspada, berhati-hati dan ikuti terus saran kami di RRI ya, Pro 1 Informasi dan Inspirasi.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Baik pendengar, masih lanjut perjalanan kita di Sampang siang hari ini, 21 menit lepas dari pukul 10 ya. Oke, semuanya selamat siang bagi Anda yang baru saja bergabung. Dan kita sudah bergeser ke program sanksi ya, suara anti narkoba, korupsi dan judi. Dan topik kita kali ini terkait dengan bahaya judi online pendengar ya. Bagaimana judi online ya bisa merusak kita semua, baik dari berbagai aspek ya, itu baik dari kesehatan, sosial juga, dan untuk agama juga, pastinya ini sangat-sangat berkaitan pendengar. Dan kita tahu hal ini bisa merusak bukan hanya diri kita sendiri ya, tapi juga keluarga orang lain, bahkan mungkin teman-teman kita juga dampaknya juga bisa berpengaruh pendengar ya. Dan ini juga kesadaran kita untuk tidak apa ya, mungkin awalnya sih hanya iseng-iseng atau sekedar mencoba, tapi ujung-ujungnya kadung katanya orang istilahnya kadung kesemsem. Nah ini dia yang sulit dihindari pendengar ya. Kalau sudah nyantol, kalau sudah ini cukup-cukup berpengaruh pendengar ya. Dan untuk itu kita harus bisa menghindar dari yang namanya bahaya judi online pendengar ya. Tentunya ini untuk kebaikan kita semua. Dan yang pasti setelah beberapa single berikut nanti kita akan hadir kembali untuk Anda. Dan kita akan bahas tuntas terkait dengan bahaya judi online pendengar.

0: hidup sama lo nyusahin diri.
1: Baik pendengar, kembali lagi masih di program sanksi hari ini terkait tema kita hari ini, bahaya judi online ya. Ini tentunya berbagai bahaya judi online untuk kita semua dari berbagai aspek ya. Baik itu dari aspek ekonomi atau yang pasti ini kerugian paling nyata pendengar. Buat Anda ya, para pemain nih, para pemain judi online ya. Ilusi keuntungan besar, di awal mungkin terlihat menang pendengar, namun pada akhirnya selalu kalah dan sistem sudah diatur agar pemilik yang menang. Setelah itu harta habis seketika, tabungan gaji, aset berharga hilang dalam hitungan menit bahkan detik. Tidak hanya itu, yang pasti ini juga terjerat hutang karena harus meminjam kemana saja, pinjaman online ilegal, rentenir bunga membengkak, tidak sanggup melunasi. Ini jadi akhirnya, dan tentunya ini berkaitan dengan kehancuran keuangan ya. Bangkrut, tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, keluarga terancam diusir dari tempat tinggal dan sebagainya. Dari aspek psikologis atau kesehatan mental seperti stres berat ya, dan juga kecemasan. Yang pasti ini juga terus memikirkan utang, kapan menang, kapan kembali, takut ditagih dan sebagainya pendengar. Depresi dan putus asa, kerugian besar membuat kehilangan semangat hidup ya, merasa tidak berguna, muncul keinginan mengakhiri hidup, dan gangguan tidur dan konsentrasi. Ini juga pikiran kita selalu tertuju pada perjudian, tidak bisa tenang, tidak bisa fokus, tidak bisa bekerja, tidak bisa beraktivitas, tidak bisa berkonsentrasi pendengar ya. Dan kalau sudah kecanduan, nah ini sulit dihentikan pendengar ya. Dorongan terus bermain untuk mengembalikan kerugian, justru itu akan menjerumuskannya lebih dalam lagi. Dan aspek keluarga ini juga sangat-sangat berpengaruh ya, kepercayaan hilang karena sering berbohong kepada keluarga, anak, istri, pokoknya semuanya keluarga kadang-kadang dibohongi ya, menyembunyikan uang, menyalahkan orang lain, dan rumah tangga retak. Banyak pendengar ya, akibat perjudian ini banyak di sekitar kita. Angka perceraian ini juga semakin banyak ya karena adanya perjudian ini. Maksudnya judi online, pertengkaran terus menerus, pasangan pergi, anak menjadi korban dan dikucilkan di lingkungan, dihindari kerabat serta sulit ya dipinjamkan bantuan, nama baik dan juga keluarga tercemar. Nah, ini juga akibat dari dilihat dari aspek keluarga dan juga sosial. Mengabaikan kewajiban, tidak menafkahi, lupa merawat anak, mengabaikan orang tua, keluarga dan teman-teman mungkin mendengar ya. Aspek pekerjaan ini juga sangat berpengaruh di masa depan. Kinerja menurun, sering terlambat, tidak fokus, mengambil kesempatan dan di tempat kerja dan sebagainya. Bahkan Anda juga bisa terancam diberhentikan pendengar ya, karena banyak yang mencuri atau menggelapkan uang kantor untuk berjudi. Nah, mudah-mudahan ya, peluang tertutup, reputasi rusak, sulit mendapatkan kepercayaan kembali, dan masa depan pastinya ini akan apa ya, suram, gelap pendengar. Secara aspek hukum, ini jelas pendengar ya, judi dilarang oleh pemerintah kita, oleh negara. Tidak hanya itu, judi juga dilarang dari segi agama, juga tidak boleh, tidak memperbolehkan pendengar ya. Sanksinya pasti ya, pemain dapat dijera hukuman hingga 4 tahun atau denda bahkan jutaan rupiah pendengar. Risiko kejahatan lain, untuk menutupi kerugian, kadang si pelaku ini melakukan pencurian, penipuan, penggelapan hingga berbagai kekerasan untuk mendapatkan uang pendengar ya. Dan tidak hanya itu, data pribadi kita juga kadang disalahgunakan. Akun judi sering meminta data diri ya, bahkan ini bisa dipakai untuk kejahatan lain, pinjaman bodong, pemerasan dan sebagainya. Dan aspek moral ini juga menanamkan sikap ingin kaya instan ya tanpa usaha. Mereka kebanyakan bermain judi alasannya pengen mendapatkan uang, pengen mendapatkan apa ya, ingin bayar hutang, tapi ujung-ujungnya malah tambah hutang pendengar ya. Tentunya ini merusak etos kerja dan semangat berjuang. Dan tidak hanya itu, ini juga bisa melemahkan kemandirian masyarakat, mematikan kreativitas ya. Uang yang seharusnya berputar di ekonomi keluarga justru mengalir ke pihak asing atau kelompok tidak bertanggung jawab pendengar. Nah itu tadi pendengar ya, berbagai bahaya dan judi dari berbagai aspek. Tentunya ini bisa menjadi gambaran bagi kita untuk tidak terjebak dengan judi online ataupun jenis judi apapun itu ya. Entah itu apa, banyak sekarang soalnya pendengar ya, berbagai jenis judi online yang bisa kita apa ya, yang mungkin ditawarkan untuk para korban tentunya pendengar ya. Oke, masih di Sampang Siang, tentunya masih banyak informasi lainnya, jangan kemana-mana, tetap selalu stay tune di 100,8 MHz Pro 1 ke informasi dan

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
2: Iya, mana dari tadi Bapak juga nggak bisa tidur.
1: Duh, besok anak-anak sekolah nih, Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang nggak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
2: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
1: Udah sih, Pak. Tapi tetap aja kayak gitu.
2: Ya udah, Bu. Kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
1: Nah, lo tuh. Langsung mati lampu.
3: Kenyamanan bersama tercipta dan

Baik pendengar, masih di Sampang Siang ya. Kita lanjut perjalanan kita di program sanksi Rabu ini pendengar ya. Kembali ke judi online, tentunya judi online ini bukanlah peluang ya pendengar ya, melainkan jebakan. Di balik tampilan menarik dan janji kemenangan instan, tentunya ini tersembunyi sebuah kancuran harta, keluarga, ketenangan, dan bahkan hingga nyawa pendengar. Nah, jika Anda atau orang terdekat sudah terlanjur terlibat, berhenti sekarang juga ya, semakin lama semakin dalam kerugian. Dan kita harus bisa mengakui kesalahan, minta bantuan keluarga. Anda juga bisa memblokir semua akses, hapus aplikasi, serahkan pengelolaan keuangan pada orang yang dipercaya. Anda juga bisa menghubungi pihak berwenang atau lembaga konseling untuk dukungan ya. Yang pasti pilih jalan benar, bekerja, berusaha, berdoa, rezeki yang halal membawa, tentunya ini lebih membawa berkah dan ketenangan pendengar ya. Bagi Anda mungkin yang sekarang sudah terjebak jadi dengan judi online ya, kembali yang sudah saya paparkan tadi ya, harus berhenti sejak saat ini, harus dari diri kita sendiri pendengar ya. Harus diri kita sendiri yang bisa merubah semuanya. Di apa ya, kita harus tekad bulat ya, aku harus bertekad bulat untuk mulai berani mengatakan berhenti dan jauhi judi online, narkoba, dan itu juga sama pendengar ya. Harus berhenti dari diri kita sendiri, harus dari kita sendiri yang mau merubahnya pendengar. Oke, masih di Sampang Siang, tentunya masih banyak program lainnya. Dan sesaat lagi, tepat pukul 11, kita akan menuju Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

Spanyol taklukkan Kroasia 4-1 di UEFA, Nation League. Thailand amankan tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 usai kalahkan Vietnam 2-0. Ganda putra bulu tangkis Indonesia rebut medali emas Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 30 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Tim nasional Spanyol meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nation League dini hari tadi. Lamine Yamal menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol untuk La Roja. Laporan selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Goodness gracious me. Even quicker than at Wembley on Saturday.
2: Tim nasional Spanyol meraih kemenangan telak 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan Spanyol dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih berkat 2 gol Lamine Yamal serta gol Mark Pubil dan Nico Williams. Spanyol langsung tampil agresif dan hanya membutuhkan 2 menit untuk membuka keunggulan. Lamine Yamal menyelesaikan serangan cepat dengan tembakan akurat yang tidak mampu dihentikan kiper Dominik Livakovic. Kroasia kemudian mampu merespons dan menyamakan kedudukan pada menit ke-28. Dion Belgio mencetak gol internasional pertamanya setelah memanfaatkan umpan Ivan Perisic. Namun, skor imbang hanya bertahan 3 menit sebelum Spanyol kembali memimpin. Mark Pubil mencetak gol lewat sundulan setelah menerima umpan Yamal dari skema sepak pojok. Memasuki babak kedua, Spanyol semakin menguasai jalannya pertandingan. Yamal kemudian mencetak gol keduanya setelah menerima umpan terobosan Pedri dan melepaskan tembakan ke tiang dekat. Sementara gol terakhir dicetak Nico Williams pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menuntut tim untuk terus berkembang meski meraih kemenangan besar.
3: Saya seorang perfeksionis. Saya yakin kami masih bisa berkembang dan menjadi lebih baik. Itu bukan sesuatu yang buruk. Para pemain dalam tim ini juga memiliki keyakinan yang sama bahwa kami selalu bisa tampil lebih baik.
2: Kemenangan ini sekaligus memberi sorotan kepada bintang muda Spanyol Lamine Yamal yang menyumbang 2 gol serta 1 assist dalam pertandingan tersebut. Sebelumnya, pemain berusia 19 tahun itu menjadi kandidat kuat yang dijagokan untuk memenangkan Ballon d'Or. Namun, Yamal menegaskan dirinya tidak hanya bermain untuk prestasi individu, tetapi juga untuk kemenangan tim.
3: Saya tidak hanya bermain untuk Ballon d'Or. Saya bermain untuk diri sendiri, para penggemar, musim berikutnya, dan tim nasional agar terus meraih kemenangan. Kami juga tidak hanya bermain untuk penghargaan itu. Sekarang, setelah meraih kemenangan, kami harus fokus pada pertandingan berikutnya dan kembali menang.
2: Hasil ini membawa Spanyol memuncaki grup dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Kroasia harus mengakhiri catatan 5 pertandingan tanpa kekalahan. Selanjutnya, Spanyol dijadwalkan menjamu Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nations League pada minggu mendatang sebelum bertandang ke Kroasia pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari ajang UEFA Nation League. Tim nasional Inggris meraih kemenangan 2-0 atas Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nation League di Stadion Fortuna Arena Praha dini hari tadi. Bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23, Ceko kesulitan menghadapi tekanan Inggris sepanjang pertandingan. Anthony Gordon membuka keunggulan Inggris pada menit ke-47 sebelum Harry Kane menggandakan skor pada menit ke-69. Usai pertandingan, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menilai timnya tampil profesional dan pantas membawa pulang kemenangan.
1: I think we played very professional second half.
2: Saya pikir kami bermain sangat profesional pada babak kedua dan mampu meningkatkan permainan. Kami perlu bermain lebih dinamis dan menunjukkan urgensi lebih besar, dan itu berhasil kami lakukan. Kami juga mampu mempertahankan intensitas permainan hingga akhir. Performa kami tetap profesional dan kerja keras seluruh pemain masih terlihat, sehingga kemenangan ini memang layak kami dapatkan. Mendapat kartu merah di awal pertandingan selalu terasa sedikit aneh. Situasi itu tidak ideal bagi penonton maupun bagi tim, sehingga pertandingan menjadi agak sulit. Namun kami berhasil meraih kemenangan, dan itulah yang terpenting.
1: So awkward one, but we got an important win, and that's what counts.
0: Inggris kini mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan menempati posisi kedua grup A3 klasemen UEFA Nation League. Sementara Republik Ceko masih berada di dasar klasemen tanpa mengoleksi poin.

0: Sementara itu dari sepak bola Inggris, Premier League menyatakan Manchester City terbukti bersalah atas 115 pelanggaran finansial yang didakwakan. Keputusan secara resmi diumumkan Komisi Independen tadi malam. Pelanggaran terjadi pada periode musim 2009-2010 hingga 2017-2018. Komisi menemukan adanya pengaturan kontrak komersial yang membuat pendapatan City meningkat dan biaya klub berkurang. Pengaturan disebut memberikan keuntungan finansial lebih dari 900 juta pound sterling bagi City. Klub juga dinilai melaporkan kondisi keuangan yang tidak sesuai kepada auditor dan regulator sepak bola. Selain itu, komisi turut menyatakan City gagal memenuhi aturan financial fair play dan kewajiban bekerja sama dalam proses penyelidikan. Belum ada sanksi yang dijatuhkan, namun City berpotensi mendapatkan pengurangan poin, larangan transfer pemain, pencabutan gelar, hingga terdegradasi ke kasta bawah Liga Inggris. Sementara Manchester City menyatakan kecewa dan terkejut terhadap keputusan Komisi Independen. Klub menegaskan tetap menyatakan tidak bersalah dan akan mengajukan banding sebelum batas waktu 2 Oktober mendatang. Pecinta sepak bola, hasil mengejutkan terjadi di grup B FIFA ASEAN Cup 2026. Thailand berhasil menghentikan rekor tidak terkalahkan Vietnam yang sebelumnya bertahan hingga 27 pertandingan. Dengan kemenangan 2-0 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung tadi malam, reporter Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung menyampaikan laporannya.
1: Thailand memastikan langkah ke final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menundukkan Vietnam 2 gol tanpa balas pada pertandingan grup B kemarin di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan ini sekaligus menghentikan rekor dari Vietnam yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam 27 pertandingan secara beruntun. Jalannya laga, Thailand membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui Saracet Yonyen. Gelandang berusia 34 tahun itu melepaskan tendangan voli jarak jauh yang meluncur deras ke gawang Vietnam. Memasuki babak kedua, Vietnam berusaha meningkatkan tekanan. Sejumlah peluang melalui Nguyen Hong Duc dan Nguyen Dinh Bac belum mampu membuahkan hasil. Thailand pun kemudian memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu babak kedua. Chaya Pon Oton mencetak gol kedua untuk Thailand dan mengubah skor menjadi 2-0 yang bertahan hingga pertandingan usai. Setelah pertandingan, pelatih Thailand Anthony Hudson mengakui performa timnya belum sepenuhnya sesuai dengan gaya permainan yang diinginkan. Namun ia memahami pertandingan menghadapi Vietnam memiliki tekanan tersendiri bagi para pemainnya.
2: Saya pikir secara keseluruhan performa kami mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan cara bermain yang kami inginkan. Tetapi terkadang pertandingan memang berjalan seperti ini. Secara psikologis ada sedikit beban yang mempengaruhi permainan, terutama saat melawan tim yang sangat kuat dalam jangka waktu lama.
1: Sedangkan pelatih Vietnam Kim Sang Sik meminta maaf kepada para pendukung setelah timnya mengalami kekalahan sekaligus kehilangan rekor tak terkalahkan.
2: Pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada para penggemar. Para pemain kami telah berusaha sebaik mungkin. Saya mengembangkan rencana taktik yang berbeda untuk babak pertama dan kedua pertandingan melawan Thailand. Namun hasilnya mengecewakan.
1: Kemenangan atas Vietnam membuat Thailand mengoleksi 6 poin dan memastikan tempat di final FIFA ASEAN Cup 2026. Sedangkan untuk Vietnam, kekalahan ini membuat mereka masih harus berjuang untuk memastikan tempat di pertandingan perebutan medali perunggu. Vietnam setidaknya membutuhkan 1 poin saat menghadapi Pakistan pada pertandingan terakhir grup B. Sementara itu di pertandingan di grup B lainnya yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, timnas Pakistan menunjukkan semangat pantang menyerah saat menghadapi Filipina. Filipina sempat memimpin 2 gol di babak pertama melalui Sandro Reyes dan penalti Virgin Christensen. Namun Pakistan berhasil membalas pada babak kedua lewat gol Muhammad Ali Akbar Khan dan Abdul Sajjad sehingga memaksa hasil imbang 2-2 dan berbagi poin untuk kedua kesebelasan.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Daniil Medvedev meraih gelar ketiganya musim ini setelah mengalahkan Andriy Rublev di final turnamen tenis ATP Hangzhou Open 2026. Unggulan keenam tersebut menang 2 set langsung, 7-5 dan 6-4 di Hangzhou Olympic Sport Center tadi malam. Kemenangan menjadi gelar ATP ke-24 bagi Medvedev, sekaligus memperkuat peluangnya tampil pada NITO ATP Final akhir musim ini. Usai pertandingan, petenis Rusia menyampaikan apresiasinya kepada para penggemar yang terus memberikan dukungan sepanjang turnamen.
1: Hello guys, thanks a lot for your support.
2: Halo semua, terima kasih banyak atas dukungan kalian. Saya sangat senang dengan performa saya pekan ini. Saya tidak sabar menantikan akhir musim ini. Dan sekali lagi, terima kasih banyak atas dukungan kalian.
0: Medvedev selanjutnya akan bertolak menuju Beijing untuk mengikuti turnamen ATP 500 China Open 2026. Ia dijadwalkan menghadapi petenis Spanyol Pablo Carreño Busta pada putaran 32 besar yang akan berlangsung besok pagi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Pasangan ganda putra bulu tangkis Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin berhasil menyabet medali emas Asian Games 2026 usai menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weiqing dan Wang Chang kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Melakukan servis pengarah ada Daniel Martin.
2: Pasangan ganda putra Leo Roli Karnando dan Martin berhasil mempersembahkan medali emas ketiga bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Mereka mengalahkan wakil Tiongkok Liang Weiqing Wang Chang siang kemarin di Chinomiya City Municipal Gymnasium. Pertandingan final berlangsung sengit. Leo Daniel sempat kehilangan game pertama dengan skor tipis 19-21. Namun mereka bangkit di game kedua dan menguasai laga dengan kemenangan meyakinkan 21-13. Pada game penentuan, Leo Daniel tampil tenang dan mengunci kemenangan 21-18 lewat smash penutup yang memastikan medali emas. Usai laga, Leo merasa bersyukur dapat membawa prestasi tertinggi bagi tanah air.
3: Alhamdulillah hari ini bisa menyumbang emas lagi buat Indonesia yang ketiga ya berarti ya. Dan pastinya itu modal kita berdua bisa lebih baik lagi. Dan pertandingan ke depan kan untuk badminton kan juga masih banyak di tur BWF-nya. Jadi untuk menuju ke lebih baik lagi, pastinya kita harus latihan lebih giat lagi dan harus menjaga konsisten.
2: Sementara itu, Daniel menyebut kemenangan ini sebagai modal motivasi untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Itu jadi motivasi kami, sudah dipilih di menit-menit terakhir dan kami mau memaksimalkan kesempatan dari pengurus dan pelatih yang memilih kami dan kebujikan kami bisa memaksimalkan.
2: Gelar ini sukses mengakhiri penantian panjang medali emas ganda putra Indonesia di ajang Asian Games sejak tahun 2018. Tambahan emas ini membuat Indonesia mengoleksi total 30 medali, 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Indonesia berada di peringkat ke-15 klasemen sementara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Luar biasa.
0: Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, meminta cabang olahraga lain memenuhi target medali emas di Asian Games. Permintaan disampaikan setelah bulu tangkis melampaui target dengan meraih 2 medali emas di nomor bergu putra dan ganda putra. Erick menyebut pencapaian Leo Roli Karnando dan Daniel Martin menjadi momentum untuk mengejar target 4 emas Indonesia. Selain bulu tangkis, angkat besi juga telah memenuhi target dengan menyumbangkan 1 medali emas. Dengan demikian, kontingen merah putih kini mengoleksi 3 emas dan masih membutuhkan 1 emas lagi untuk memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya. Hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat ke-15. Dengan perolehan medali 3 emas, 7 perak, 20 perunggu, sehingga total medali yang didapatkan Indonesia adalah 30 medali. Di peringkat 1 ada China dengan 255 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan perolehan 183 medali. Lalu ada Korea di peringkat ketiga dengan perolehan 96 medali. Peringkat 4 Uzbekistan dengan perolehan 44 medali. Peringkat 5 ada Thailand dengan perolehan 33 medali.

0: Kabar terakhir datang dari Bali. MITC IFC Bali menjadwalkan ulang pelaksanaan High Performance Training ke April 2027 untuk menyesuaikan program pembinaan dengan kalender kompetisi sepak bola nasional dan internasional yang mulai padat memasuki September hingga akhir tahun. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Denpasar Tri Larasati.
1: MITC IFC Bali melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program High Performance Training sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pembinaan dan kesiapan peserta menghadapi agenda kompetisi sepak bola pada tingkat nasional maupun internasional. Bandar MITC IFC Bali, I Gusti Agung Putu Nuaba mengatakan, evaluasi jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan kalender kompetisi sepak bola yang umumnya mulai memasuki periode padat pada September hingga akhir tahun.
2: Di bulan September ke atas, itu rata-rata official liga atau kompetisi, baik itu di Indonesia, seperti Suratin atau EFA, atau di Malaysia pun, atau di Filipina pun, mereka melakukan agenda yang sama. Maka dari itu program high performance ini kami akan buat mulai tahun depan, kita akan pindahkan ke bulan April, sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain.
1: Sementara itu, peserta pelatihan Kartika menilai program High Performance Training memberikan pengalaman yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan diri.
3: Lebih baik sih dari sebelumnya. Pasti saya lebih terarah dan lebih terarah. Lanjutan depannya sih lebih disiplin lagi dan lebih percaya diri.
1: Penyesuaian jadwal High Performance Training ke bulan April tahun 2027 diharapkan dapat memberikan ruang pembinaan yang lebih terarah sekaligus mendukung peserta dalam mempersiapkan diri menghadapi kalender kompetisi yang berlangsung sepanjang tahun. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ais masih menemani Anda di sajian Sumenep yang ini. Kanal informasi dan inspirasi
1: Pro 1. Masih di Sampang Siang Pendengar, saya masih temani Anda hingga nanti pukul 3 ya. Dan diinformasikan untuk jadwal salat duhur untuk hari ini, hari Rabu 30 September 2026 untuk kawasan Kota Sampang dan sekitarnya pada pukul 11.21 menit. Tadi jadwal salat duhur untuk hari ini terkendala dengan adanya dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta Pendengar. Dan kita kembali ke Sampang Siang hari ini dan kita akan suguhkan lagu-lagu religi untuk Anda dan jangan kemana-mana, tetap selalu stay tune di 100,8 MHz Pro 1 ke informasi dan inspirasi.
2: Dari Jalan Imam Bonjol Sampang Madura, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

kenapa kok Madura kok stuntingnya masih tinggi? Padahal kelor juga bisa untuk penanganan stunting, sehingga sekarang di mana di luar negeri itu kan pengen ini apa namanya, pengen ekstraknya daun maronki karena untuk vitaminnya luar biasa dan tidak mengandung banyak ini apa namanya, kayak misalnya purin. Kalau Mbak ya masih kandungannya purinnya masih ada,

0: Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Pro 1.

0: 101.
1: Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kami ajak Anda update informasi dalam Madura hari ini berjejaring Pro 1 RRI Sumeneb dan Pro 1 RRI Sampang.

0: Madura hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Sumeneb dan Pro 1 RRI Sampang. Saya Siti Aisyah bersama dengan Ratna akan menemani Anda di hari ini, Madura hari ini, edisi 30 September 2026. Juga ditemani gatekeeper Andi Jepurnomo di siang ini pendengar. Kami ajak Anda untuk update informasi dari kawasan Sumeneb, Pamekasan, Sampang, dan juga Bangkalan, empat kabupaten kota yang ada di Pulau Madura. Dan pendengar, Anda bisa memantau siaran kami tidak hanya di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumeneb ataupun di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, tapi juga melalui aplikasi RRI Digital. Ada informasi apa saja yang sudah disiapkan kedua redaksi di Madura hari ini? Saya ajak Anda terlebih dahulu untuk menyapa rekan Ratna. Selamat siang Ratna.
1: Selamat siang Ais.
0: Bagaimana kabar Sampang?
1: Alhamdulillah baik. Sampang hari ini begitu cetar Ais ya.
0: Begitu cetar seperti Ratna ini berarti.
1: Aduh.
0: Panas okay, ya.
1: Panas, panas sekali. Dan ini ada informasi terupdate loh Mbak Ais.
0: Oh ya, silakan. Ya, ada info apa?
1: Saat ini langsung saja kita ceritanya nerobos ya.
0: Iya iya boleh.
1: Soalnya ini penting. memang terupdate ya hari
0: urgent
1: ini.
0: Ya.
1: Ini tadi informasi tersebut datang ke RRI Sampang dan juga dari teman-teman di lapangan sana. Kita banyak istilahnya relawan ya yang selalu beri informasi kepada kita. Tadi sekitar 11.30 ini ada terjadi kebakaran Bais ya. Jadi dihimbau nih untuk para ibu khususnya yang lagi masak nih ya. Ini sering terjadi ya di beberapa kejadian akibat dari kelalaian kita mungkin para mama. Tidak hanya mama sih ya, semuanya yang biasanya kerja di dapur mereka lupa akhirnya terjadi kebakaran. Dan tidak hanya itu, di dalam rumah
0: di kawasan mana Ratna?
1: Itu terjadi di kawasan Pemuda Baru.
0: Pemuda di, Baru itu
1: ya, di Kacu seperti katanya orang Sampang Kacu.
0: Okay.
1: Dan tidak hanya di situ Ais ya, ada dua kejadian terjadi kebakaran. Ini juga di kawasan JLS, di situ yang terjadi kebakaran merupakan gudang
0: Lingkar Selatan ya.
1: Iya, gudang kayu. Ya, gudang kayu ya pas banget ya dengan cuaca yang seperti saat ini. Membara seperti itu kan. Nah, ini informasinya pemilik rumah yang di Pemuda Baru ini ini kebetulan rumahnya dalam keadaan kosong, Ais. Jadi yang si istrinya dia sedang ke keluarganya di daerah Ruwek di Pangkung. Terus anaknya sekolah. Kalau suaminya maaf saya tidak bisa informasikan di sini karena ini sifatnya apa ya, tidak kurang ya, begitu
0: baik.
1: Elok seperti
0: intinya
1: itu.
0: Intinya tidak ada ini ya, tidak ada penghuninya.
1: Iya, kebetulan tidak ada korban seperti itu Ais. Cuman untuk rumah kayaknya rusak parah kalau kita perhatikan dari video yang dikirim.
0: Penyebabnya apa Ratna?
1: Kompor.
0: Kalau yang tadi kan loh, tidak ada penghuni tapi kompornya nyala.
1: Iya, kompornya atau mungkin
0: bagaimana?
1: Dia
0: lupa
1: masak
0: ya?
1: Lupa untuk matiinnya. Lalu dia pergi. Dan ternyata di situ akhirnya dan kebetulan juga ada apa sepeda listrik, jadi itu juga memicu
0: juga
1: terjadinya
0: iya
1: kebakaran tersebut. Siap. Seperti itu. Untungnya warga sekitar guyup untuk menyelamatkan itu akhirnya. Padahal di situ memang dibilang rumah padat penduduk Ais.
0: Oke okay, baik.
1: Jadi untungnya
0: ini
1: segera teratasi.
0: Baik, ini menjadi pengingat seperti yang disampaikan oleh Ratna di awal bahwa di musim kemarau yang masih kita nantikan turunnya hujan begitu ya. Ini menjadi satu pengingat penting bahwa kita harus menjaga agar tempat pemukiman kita itu terhindar dari bencana kebakaran ya. Bahaya kebakaran
1: bakar
0: yang
1: sampah
0: sering
1: juga ya. Ini
0: betul, tadi di Halo RRI
1: lumayan
0: ya.
1: Lumayan kencang banget soalnya beberapa
0: betul,
1: hari ini.
0: Betul. Iya, baik. Ya, semoga bisa segera ada update-nya ya Ratna untuk korban ini kan material pasti ya. Yang kemudian menjadi kerugian begitu. Nanti seperti apa update follow up-nya mungkin bisa kita juga informasikan begitu ya. Baik, Ratna,
1: Oke.
0: Ada info apa saja selain yang baru saja masuk ke redaksi Sampang tersebut untuk hari ini yang akan dihadirkan? Silakan.
1: Untuk informasi dari Sampang juga Bangkalan, ini terkait narkotika, di mana kasus narkotika masuk ruang pemulihan pasca KUHP baru. Dan ada petani Sampang wajib perbarui data untuk pupuk subsidi 2027. Dan dari Bangkalan itu juga terkait dengan kekeringan, Dinkes Bangkalan, cuaca panas, masyarakat waspadai dehidrasi. Dan yang berikutnya adalah lestarikan bahasa ibu, Disdik Sampang gelar FTBI 2026. Dan ada dugaan gas metana, Pemkab Sampang pasang peringatan. Dan yang terakhir ada dugaan, oh ini ternyata sama ya. Tadi sudah ternyata di sini sudah dihapus dan lima informasi dari
0: ada
1: Sampang
0: informasi
1: juga
0: ya,
1: Bangkalan.
0: Baik.
1: Demikian Ais.
0: Ya. Siap. Ratna, saya juga sudah menyiapkan bersama rekan-rekan di redaksi sejumlah informasi yang sudah disiapkan untuk bisa dihadirkan di Madura hari ini, diantaranya dari kawasan Sumenep dan juga Pamekasan, di mana nanti kami informasikan meriahkan HUT Sumenep 757 ke-757 ya pendengar. Pelajar SD dan SMP ini diajak untuk menulis surat cinta untuk bupati. Kemudian masih dari kawasan Sumenep, Kemenag setempat digitalisasi 57 layanan untuk permudah masyarakat kepulauan. DKUPP Sumenep menyiapkan pembinaan dan pengawasan KDKMP. Dari kawasan Pamekasan, penjaga sekolah di Pamekasan diduga lecehkan siswi. Dan informasi terakhir nanti dari kawasan Pamekasan, DPRD setempat yang berkomitmen mengawal realisasi perubahan APBD. Langsung saja kita menuju informasi pertama di Madura hari ini.
2: Madura hari ini.
0: Dari kawasan Sumenep, pendengar, kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Sumenep terus memperluas transformasi pelayanan publik melalui digitalisasi. Hingga saat ini 57 dari lebih 60 jenis layanan Kemenag telah dapat diakses masyarakat secara daring atau dalam jaringan. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Sumenep, Abdul Wasid, mengatakan digitalisasi layanan merupakan bagian dari komitmen pembangunan zona integritas sekaligus upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, pelayanan publik harus mudah diakses, cepat, efektif, dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Ia menjelaskan, selain memperbarui fasilitas pelayanan terpadu satu pintu PTSP, Kemenag Sumenep juga mengembangkan PTSP secara online. Sejumlah layanan yang sebelumnya mengharuskan masyarakat datang langsung ke kantor, kini dapat dilakukan secara daring. Di antaranya pengurusan surat keterangan masjid dan majelis taklim, pergantian kepala madrasah, pergantian bendahara, rekomendasi belajar ke luar negeri, serta rekomendasi bantuan. Abdul Wasid menyebut sepanjang Januari hingga Agustus, lebih dari 3.100 layanan Kemenag telah diberikan secara online. Digitalisasi tersebut dinilai penting karena Kabupaten Sumenep memiliki wilayah kepulauan yang cukup luas. Masyarakat dari sejumlah pulau tidak perlu lagi datang langsung ke kantor Kemenag hanya untuk mengurus layanan administrasi yang telah tersedia secara daring. Informasi pertama ya pendengar, sudah saya hadirkan, kita langsung menuju rekan Ratna untuk informasi kedua. Silakan Ratna.
1: Baik, terima kasih Ais. Kejaksaan Negeri Kejari Bangkalan, oh ternyata di Bangkalan ini ya, kirain di Sampang, maaf ini tadi belum kita cek kembali. Kejaksaan Negeri Bangkalan secara aktif mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat luas terkait penerapan mekanisme keadilan restoratif yang kini mencakup perkara tindak pidana narkotika. Kebijakan ini hadir menyusul berlakunya kerangka hukum baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Langkah sosialisasi ini dinilai krusial agar masyarakat memahami bahwa tidak semua pelaku tindak pidana narkotika harus berakhir di balik jeruji besi. Kepala Subseksi 2 pada Seksi Intelijen Kejari Bangkalan Ciko Suryo Siwanto menekankan pentingnya edukasi publik agar paradigma masyarakat bergeser dari hukuman kurungan semata menuju upaya rehabilitasi yang solutif. Melalui rangkaian sosialisasi ini, Kejari Bangkalan optimis kesadaran hukum masyarakat akan semakin meningkat. Dan pendekatan humanis ini diharapkan mampu memutus rantai penyalahgunaan narkotika secara efektif sekaligus mengembalikan fungsi sosial korban ke tengah keluarga. Dan masih dari Sampang, petani Sampang wajib perbarui data untuk pupuk subsidi 2027, di mana ini untuk memperbarui data untuk mendapatkan pupuk bersubsidi pada 2027 ini pembaruan dilakukan karena alokasi pupuk diterapkan setiap tahun berdasarkan usulan petani yang tercantum dalam rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sampang Nurdin mengatakan bahwasannya pembaruan data diperlukan untuk memastikan petani masih aktif bertani dan memiliki rencana tanam pada 2027. Petani yang tidak melakukan pendaftaran atau pembaruan data tahun ini dipastikan tidak mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi pada tahun depan. Data yang perlu diperbarui meliputi komoditas yang akan ditanam serta status kepemilikan atau penguasaan lahan. Petani diminta menyiapkan KTP, KK, serta bukti kepemilikan lahan seperti sertifikat SPPT atau dokumen sah lainnya. Pembaruan dapat dilakukan melalui Ketua Kelompok Tani, Penyuluh Pertanian Lapangan atau Balai Penyuluhan Pertanian di masing-masing kecamatan. Nudi menegaskan bahwasannya ketentuan tersebut berlaku secara nasional. Petani yang ingin memperoleh pupuk bersubsidi juga wajib terdaftar dalam kelompok tani agar datanya masuk ke Simluhtan dan menjadi dasar penyusunan IRDKK. Penyuluh pertanian akan melakukan verifikasi sebelum data petani diusulkan untuk kebutuhan pupuk bersubsidi 2027. Demikian Ais informasi dari Sampang juga Bangkalan. Kita kembali ke Sumenep.
0: Baik, terima kasih Ratna yang sudah menghadirkan dua informasi dari kawasan Sampang dan Bangkalan. Dengan masih ada sejumlah informasi lainnya yang akan kami hadirkan. Kalau tadi ada informasi soal petani Sampang yang wajib memperbarui data ya untuk pupuk subsidi 2027. Kemudian juga ada kasus narkotika yang masuk ruang pemulihan pasca KUHP baru. Dan tadi dari kawasan Sumenep, kita juga sudah sampaikan informasi dari Kemenak, di mana ini memudahkan ya dengan adanya digitalisasi layanan, terutama kalau kawasan Sumenep itu mudahnya karena kita banyak punya pulau, warga-warga di pulau ini tidak perlu kemudian hadir langsung di Kemenak begitu ya, karena ada layanannya. Oke, pendengar, masih ada sejumlah informasi lainnya akan segera kami hadirkan setelah yang berikut ini.

0: zaman yang seperti saat ini, yang serba AI ya, yeah, itu bagaimana manajemen itu mampu memanfaatkan AI tersebut, bukan menggantikan peran daripada pekerja itu sendiri. Tapi paling tidak ya, AI ini bagaimana kita manfaatkan untuk membantu kita supaya bisa memperlancar ataupun mempermudah pekerjaan yang kita lakukan di dunia, di tempat kerja kita sendiri.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

0: 1.
1: Masih di Madura hari ini berjejaring Pro 1 RRI Sumenep dan Pro 1 RRI Sampang pendengar. Kita lanjutkan informasi berikutnya dari kawasan Sumenep. Menyambut momentum peringatan hari jadi ke-757 Kabupaten Sumenep, Dinas Pendidikan Disdik setempat berkolaborasi dengan PT Pos Indonesia Persero Cabang Sumenep menyelenggarakan kompetisi menulis surat cinta untuk Bupati Sumenep. Ajang literasi ini secara khusus ditujukan bagi para pelajar tingkat SDMI dan SMP MTS di seluruh penjuru daerah. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas permohonan resmi dari eksekutif manajer PT Pos Indonesia Cabang Sumenep Ari Yudanto guna memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Sumenep pada 31 Oktober mendatang. Merespon inisiatif tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Muhammad Iksan telah menerbitkan surat edaran resmi agar seluruh jajaran kepala sekolah baik di tingkat SD maupun SMP negeri dan swasta untuk memotivasi anak didiknya agar berpartisipasi aktif. Sementara itu, Eksekutif Manager PT POS Indonesia Cabang Sumenep Ari Yudanto memaparkan kompetisi ini dirancang dengan berbagai tujuan edukatif. Selain untuk memeriahkan hari jadi, lomba ini diharapkan mampu mendongkrak minat baca serta memperkuat gerakan literasi di kalangan pelajar. Menurutnya, ajang ini menjadi medium yang efektif untuk melatih kedisiplinan siswa dalam menyelesaikan tugas, sekaligus mengasah kreativitas, merangkai ide menggunakan tata bahasa yang baik dan benar. Proses penulisan dan pengumpulan karya berlangsung mulai dari 5 hingga 24 Oktober 2026. Tahap penjurian pada 25 hingga 28 Oktober 2026 dan pengumuman pemenang pada 29 Oktober 2026. Sedangkan penghargaan akan menjadi bagian dari puncak perayaan Hari Jadi Sumenep pada 31 Oktober 2026. Selanjutnya kita bergeser menuju rekan Ratna di Sampang, silakan.
2: Baik, terima kasih Ais. Masih dari Sampang, ini terkait dugaan gas metana ya. Di mana Pemkab Sampang mengambil langkah antisipasi menyusul munculnya bunyi gemuruh dia dari dalam tanah di Dusun Bangsal, Desa Gunung Eleh, Kecamatan Kedungdung. Pemerintah meminta warga menjauhi lokasi tersebut dan tidak melakukan pengeboran air serta menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Analis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian dan SDA Setkap Sampang, Abdi Bari, mengatakan bahwasanya imbauan tersebut telah disampaikan kepada pemerintah desa, Kecamatan Kedungdung, BPD, dan sejumlah OPD terkait. Pemkab juga meminta pemerintah desa memasang papan peringatan di sekitar lokasi, ini untuk mencegah masyarakat melakukan aktivitas beresiko. Langkah tersebut dilakukan setelah tim teknis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Jawa Timur menginformasikan bunyi gemuruh diduga berasal dari gas metana yang terperangkap di rekahan tanah. PMK belum dapat memastikan kapan kandungan gas tersebut akan habis, sehingga imbauan keselamatan tetap diberlakukan. Berdasarkan keterangan pemerintah desa dan masyarakat, fenomena bunyi dari dalam tanah tersebut telah berlangsung selama puluhan tahun. Dan PMK Sampang terus berkoordinasi dengan pihak terkait dan meminta warga mematuhi peringatan, terutama tidak melakukan pengeboran maupun aktivitas yang dapat memicu api di sekitar lokasi. Dari Sampang kita menuju Bangkalan, di mana Dinkes Bangkalan terkait cuaca panas, masyarakat dihimbau untuk mewaspadai dan dari dehidrasi ya, karena memang cuaca panas saat ini meningkatkan risiko dehidrasi, terutama bagi warga yang banyak beraktivitas di luar ruangan. Dinas Kesehatan Bangkalan mengingatkan masyarakat untuk rutin memenuhi kebutuhan cairan dan menjaga kondisi tubuh selama cuaca terik. Cuaca panas selama musim kemarau berpotensi memicu dehidrasi dan terutama bagi masyarakat yang beraktivitas di luar. Dan menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, Dr. Nono Kristiani, mengingatkan warganya agar tidak menunggu rasa haus untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Dan dehidrasi rentan dialami pekerja yang sehari-hari berada di luar ruangan. Kondisi ini dapat menyebabkan tubuh lemas, pusing, sakit kepala, kram otot, mual, hingga kehilangan kesadaran jika tidak segera ditangani. Salah satu tanda kekurangan cairan dijelaskan Nunuk dapat dilihat dari frekuensi dan warna urin. Jarang buang air kecil serta urin berwarna kuning pekat, dan ini menjadi tanda tubuh membutuhkan lebih banyak cairan. Dan lebih lanjut, Nunuk juga menjelaskan bahwasanya secara umum masyarakat dianjurkan memenuhi kebutuhan cairan sekitar 8 gelas berukuran 200 ml per hari dengan menyesuaikan kondisi tubuh dan aktivitas masing-masing. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan juga diminta melindungi diri dari paparan sinar matahari dan udara kering, termasuk menggunakan kacamata untuk membantu mencegah iritasi mata. Selain itu juga masyarakat diimbau memastikan keamanan makanan dan air minum, menggunakan masker saat tetap terpapar asap atau polusi. Dan kita kembali ke sini, dan masih ada informasi satu informasi lagi, Ais, dari Sampang. Kita siap kembali ke Sumenep.
1: Ya. Baik, terima kasih Ratna yang sudah menghadirkan informasi adanya dugaan gas metana. Pemkab Sampang kemudian menghimbau tadi ya untuk warganya agar berhati-hati, tidak kemudian melakukan hal-hal yang bisa membahayakan. Selain itu juga tadi soal cuaca panas dari kawasan Bangkalan, di mana Dinkes setempat juga menghimbau masyarakat untuk mewaspadai yang namanya dehidrasi, pendengar. Kita lanjutkan menuju Sumenep dan Pamekasan. Masih dari kawasan Sumenep terlebih dahulu, pendengar, Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan DKUPP Kabupaten Sumenep memastikan pengelolaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP tetap mendapatkan pembinaan dan pengawasan setelah mulai beroperasi. Kepala DKUPP Sumenep Muhammad Ramli mengatakan pengawasan terhadap KDKMP pada prinsipnya dilakukan melalui mekanisme pembinaan dan pemeriksaan kesehatan koperasi sebagaimana koperasi lainnya. Ia menjelaskan pengelolaan KDKMP pada dasarnya menjadi tanggung jawab bersama seluruh anggota karena koperasi tersebut berbasis desa atau kelurahan. Sementara DKUPP menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan sesuai tugas dan kewenangannya. Pengawasan juga dapat melibatkan lembaga lain yang memiliki keterkaitan tugas dan fungsi. Ramli menekankan pentingnya partisipasi anggota dalam menjaga tata kelola koperasi. Hal tersebut diperlukan karena KDKMP memiliki karakteristik tersendiri, mulai dari proses pembentukan melalui musyawarah desa khusus hingga keanggotaan yang berbasis warga desa setempat. Menurutnya, keterlibatan warga menjadi salah satu faktor penting agar koperasi dapat berjalan secara transparan dan sesuai tujuan pembentukannya.

0: Kita beralih ke Pamekasan, pendengar. Seorang siswi SD di Kabupaten Pamekasan diduga menjadi korban tindak asusila di sekolahnya. Kasus tersebut sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Kasus yang terjadi di Kecamatan Propo itu mencederai semangat pemerintah untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada peserta didik di sekolah. Kasih Humas Polres Pamekasan, Ibda Yoni Evan Pratama mengatakan, penyidik Satreskrim telah menetapkan pria berinisial S sebagai tersangka dari kasus dugaan pencabulan itu hasil pemeriksaan saksi dan barang bukti. Menurut Evan, terduga pelaku adalah penjaga sekolah.
1: Dari hasil resum pemeriksaan saksi dan bukti yang ada, juga keras telah melakukan pelecehan seksual fisik terhadap anak di bawah umur.
0: Evan menyampaikan, pendengar, bahwa tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara sesuai pasal yang berlaku. Ia menegaskan Polres Pamekasan berkomitmen untuk menindak tegas setiap bentuk kekerasan dan pelecehan seksual khususnya yang menimpa anak-anak di bawah umur, serta memberikan pendampingan secara profesional sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Selanjutnya kita tuntaskan dulu informasi dari rekan saya di Sampang, Ratna, silakan.
2: Baik guys, informasi terakhir ini terkait melestarikan bahasa ibu ya. Guna menjaga kelestarian bahasa daerah, maksudnya di tengah gempuran arus modernisasi dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang menggelar Festival Tunas Bahasa Ibu atau FTBI Bahasa Madura di tingkat kabupaten tahun 2026. Ajang tahunan keempat yang berlangsung di SMPN 4 Sampang ini diikuti ratusan siswa SD hingga SMP. PLH Kadisdik Sampang, Raden Roro Dewi Trisna, yang menyampaikan kegiatan ini merupakan upaya pelestarian bahasa Madura agar tidak punah. Ajang seleksi ini diikuti para juara tingkat kecamatan dengan total 80 peserta SD dan 124 peserta SMP dari seluruh kecamatan di kepulauan. Sebanyak 7 cabang perlombaan dipertandingkan, mulai dari pidato, carakan Madura, cerpen, komedi tunggal, puisi, mendongeng, hingga menembang. Nantinya para peraih juara pertama dari cabang lomba akan mewakili Kabupaten Sampang di FTBI tingkat Provinsi Jawa Timur yang diikuti oleh kabupaten yang menggunakan bahasa Madura sebagai bahasa ibu, yaitu 4 kabupaten di Madura, Probolinggo, Situbondo, dan Bondowoso. Dewi Trisna menekankan pentingnya peran sekolah dalam mengintegrasikan budaya lokal ke kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler. Pemanfaatan media sosial juga didorong agar potensi siswa dan bahasa Madura dapat menjangkau masyarakat luas. Demikian informasi dari Sampang juga Bangkalan untuk Madura hari ini, Ais. Kita kembali ke Sumenep. Sudah informasi dari Sampang juga Bangkalan.
0: Baik, siap. Terima kasih, Ratna. Kita ya. Tutaskan informasi terakhir dari kawasan Pamekasan. Pendengar, sidang paripurna rancangan peraturan daerah Raperda tentang perubahan APBD 2026 baru akan digelar hari ini. Legislatif mengingatkan agar seluruh program dalam dokumen anggaran direalisasikan dan berdampak bagi masyarakat. Dalam rancangan perubahan APBD 2026, pendapatan daerah naik 63,829 miliar atau 3,46% dari 1,846 triliun menjadi 1,910 triliun rupiah. Sedangkan belanja turun dari 21,300 miliar rupiah atau 1,05% dari 2,022 triliun menjadi 2,001 triliun rupiah. Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur mengatakan pengawasan diperlukan karena waktu pelaksanaan anggaran terbatas. Ia akan mencermati realisasi belanja di masing-masing OPD, terutama program yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan kebutuhan masyarakat. Selain realisasi belanja, legislatif juga akan menyoroti pencapaian pendapatan daerah. Legislator dari Ketua DPRD Pamekasan Ali Maskur tersebut menyoroti pencapaian pendapatan daerah dan menyatakan target dalam perubahan APBD harus diikuti langkah konkret untuk mengoptimalkan sumber PAD. Bupati Pamekasan Kiai Haji Holilur Rahman optimistis seluruh kegiatan dalam perubahan APBD tetap terrealisasi meski waktu pelaksanaan tersisa kurang dari 2 bulan. Menurutnya sisa waktu tersebut masih dapat dioptimalkan setelah perubahan APBD ditetapkan. Tuntas sudah semua informasi dari redaksi Sumenep maupun Sampang pendengar. Semoga informasi yang kami hadirkan bermanfaat dan sekali lagi menjadi himbauan penting. Ada dua kejadian kebakaran bahkan dengan faktor yang sama di musim kemarau ini yang tadi dihadirkan oleh rekan Ratna dari redaksi Sampang. Ini menjadi perhatian penting untuk kita pendengar menjaga diri lingkungan sekitar di musim kemarau seperti saat ini. Semoga semua bisa selamat, kemudian juga bisa mengikuti himbauan-himbauan yang sudah disampaikan oleh pihak yang berwenang. Saya Ais bersama Ratna dan gatekeeper Andi Jayapurnomo pamit undur diri dari Madura hari ini. Pastikan Anda terus stay tune di Sampang siang ini dan Sumenep siang ini.

dari masyarakat untuk memanajemen air. Jadi penggunaan air secara efektif, memanfaatkan sumber-sumber air yang ada sebetulnya gitu, dan dijaga dengan baik. Karena potensi El Nino juga masih menjadi ancaman, karena memang belum ada kelihatan bahwa akan menurun drastis. Terus kemudian masyarakat petani tembakau atau petani garam, memang harusnya ada modifikasi terhadap pola tanam agar aktivitas kita bisa terjaga, dan perlu mungkin ada komoditi yang lebih sesuai. Belum terlalu rekomendasi kalau memang tembakau lagi, karena khawatirnya nanti ya seperti itu yang saya sampaikan, nanti lu kok hujan ya, seperti itu, padahal potensi itu sudah ada. Dan itu harapannya kan satu sisi menguntungkan, sisi lain kan merugikan di pihak lain. Nah itu

0: kita semua, terutama di kalangan muda yang memang belum kenyang pengalaman, kita perlu membentengi diri. Pertama, tidak mudah percaya terhadap informasi yang tidak jelas sumbernya. Pemuda yang mempunyai pikiran yang panjang, pemuda yang mempunyai pikiran yang kritis, tentu tidak mudah percaya. Mereka akan mendapatkan informasi tidak langsung
1: dicerna ya.
0: Tidak langsung ditelan, dicerna begitu saja kan, tetapi difilter dulu apakah informasi ini

benar, sumbernya jelas, dan seterusnya. Lalu memetik pelajaran dari situ, apa manfaat bagi diri kita, apa manfaat bagi lingkungan, dan apa manfaat bagi masyarakat kita terhadap informasi ini. Lebih-lebih terhadap informasi yang memang tersebar sangat cepat dan bentuknya mungkin bisa memecah belah. Nah, itu kalau perlu di skip aja.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa. Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya Anda ikuti Berita Olahraga edisi Rabu 30 September 2026 bersama saya, Siti Aisyah. Menuju informasi pertama, Timnas Indonesia bersiap menghadapi Bangladesh pada pertandingan terakhir fase Grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga ini menjadi penentu bagi skuad Garuda untuk mengamankan posisi juara grup sekaligus melaju ke babak final. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengatakan Bangladesh memiliki karakter permainan yang berbeda dibandingkan lawan-lawan sebelumnya. Kondisi fisik pemain juga menjadi perhatian karena pertandingan tersebut merupakan laga ketiga dalam jadwal yang padat dengan waktu pemulihan hanya 2 hari. Herdman juga meminta para pemain segera beristirahat agar kondisi fisik tetap terjaga. Selain itu, pelatih asal Kanada tersebut juga mengajak supporter memenuhi stadion dan memberikan dukungan sejak pertandingan dimulai. Indonesia membutuhkan kemenangan dengan selisih gol besar untuk membuka peluang finish sebagai juara grup A. Karena itu, selain meraih 3 poin, efektivitas serangan dan kemampuan mencetak gol menjadi aspek penting yang harus dimaksimalkan skuad Garuda. Pertandingan Indonesia kontra Bangladesh akan menjadi penutup perjalanan skuad Garuda di fase grup FIFA ASEAN Cup 2026. Hasil laga ini akan menentukan posisi akhir Indonesia di grup A sekaligus peluang melangkah ke babak final. Masih seputar sepak bola, kita bergeser ke sepak bola lokal pendengar dan juga pemirsa. Usai libur sekitar 9 hari, Madura United kembali menjalani program latihan di Stadion Gelora Bangkalan untuk menjaga performa menghadapi lanjutan kompetisi Super League pekan keempat mendatang. Berikut laporan Tagoano Fantrian.
1: Madura United kembali menjalani program latihan setelah para pemain mendapatkan waktu libur selama 9 hari pada jeda kompetisi FIFA Matchday. Masa libur tersebut tidak sepenuhnya digunakan pemain untuk beristirahat, tetapi juga program latihan individu yang harus dijalankan selama berada di luar agenda latihan bersama. Pelatih Madura United, Jose Gomez, mengatakan para pemain menjalankan program tersebut dengan baik. Hal itu terlihat dari kondisi pemain yang kembali bergabung dan mengikuti sesi latihan bersama. Menurutnya, para pemain datang dalam kondisi fisik yang baik, sehingga tim tidak perlu melakukan penyesuaian secara berlebihan setelah libur.
2: Os jogadores levaram plan para fazer, individual. Chegaram com uma condição muito boa, somos profissionais, fizemos bom treino e eles estão em boas condições.
3: Kondisi pemain sudah fit semua karena sebelum kita liburan ada individual program buat mereka. Mereka setiap hari ada yang aktivitas, mereka kirim ke ruang juga. Berarti dari sesi latihan kita pagi ini bisa kelihatan mereka memang semua bagus, gak ada masalah apa-apa mereka.
1: Setelah kembali berkumpul, seluruh pemain Madura United langsung mengikuti sesi latihan bersama. Tim pelatih mulai meningkatkan kembali intensitas latihan secara bertahap untuk mengembalikan ritme pemain setelah menjalani masa istirahat. Bagi Madura United, jeda FIFA Matchday menjadi kesempatan untuk memberikan waktu pemulihan kepada pemain sekaligus menjaga kesiapan fisik. Dengan seluruh pemain kembali dalam kondisi baik, Laskar Sape Kerab kini kembali memusatkan perhatian pada persiapan menghadapi lanjutan kompetisi Super League.
0: Dari Super League kita bergeser ke lapangan tenis. Atlet tenis meja Kabupaten Pamekasan, Zee Valentin Hani Hidayat berhasil menyabet juara 3 dalam ajang kejuaraan nasional Kejurnas Tenis Meja Kelompok Umur dan Umum 2026. Berikut laporan Familia.
4: Atlet muda binaan pengurus Kabupaten Persatuan Tenis Meja seluruh Indonesia PTMSI Pamekasan, Zee Valentin Hani Hidayat, sukses mengukir prestasi membanggakan setelah menyabet posisi ketiga pada kategori kelompok umur KU15 Putri dalam ajang kejuaraan nasional Kejurnas Tenis Meja Kelompok Umur dan Umum 2026. Dalam kejuaraan bergengsi yang berlangsung di Jakarta tersebut, atlet belia asal Kabupaten Pamekasan itu mampu menunjukkan performa impresif dan bersaing ketat hingga menembus papan atas di tengah jajaran petenis meja berbakat perwakilan dari berbagai daerah di Indonesia. Pelatih PTMSI Pamekasan, Anang Aprianto, mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya atas capaian yang diraih anak didiknya tersebut. Menurutnya, hasil di panggung nasional ini menjadi tolok ukur yang sangat berharga untuk menilai sejauh mana efektivitas program pembinaan atlet usia dini yang selama ini dijalankan oleh organisasi di daerah sekaligus memberikan jam terbang tanding yang krusial bagi pengembangan karir atlet.
5: Sebenarnya kalau yang ditargetkan sih tidak sesuai, Mbak, karena ini jauh dari pemikiran saya, hasilnya luar biasa buat kami tahun ini karena selama ini kita belum pernah juara umum, sehingga dengan perayaan-perayaan medali atlet-atlet kami, kita bisa mendapatkan medali dan itu kebanggaan buat kami, Mbak.
4: Lebih lanjut, Anang menjelaskan bahwa persaingan ketat pada skala nasional menuntut daya tahan mental dan ketajaman strategi yang tinggi karena setiap peserta hadir dengan karakter permainan yang sangat beragam. Kendati berhasil membawa pulang medali dari Jakarta, jajaran kepelatihan tetap mencatat sejumlah aspek penting yang perlu ditingkatkan, baik dari sisi penguasaan teknik dasar, variasi serangan maupun stabilitas emosional saat berada di bawah tekanan poin-poin kritis.

Pendengar dan pemirsa, Federasi Olahraga Petang Indonesia FOPI Kabupaten Sampang menerjunkan 14 atlet terbaiknya untuk berlaga pada kejuaraan Provinsi Kejurprov Petang Jawa Timur di Kabupaten Bojonegoro. Belasan atlet hasil seleksi ketat tersebut disiapkan untuk bertanding pada 10 nomor perlombaan. Di antaranya kategori triple putra, double putri, single putri, hingga triple putri. Pelatih FOPI Sampang Basori membeberkan, jajaran pelatih telah memberikan pembekalan teknik maupun fisik secara intensif agar para atlet tampil prima di arena pertandingan. Basori menambahkan, dengan kesiapan serta modal kemampuan teknik yang mumpuni, pihak kepelatihan optimistis anak asuhnya mampu bersaing ketat dan menyumbangkan medali bagi Kabupaten Sampang. Terakhir kita bergeser ke voli. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI Kabupaten Sumenep resmi merampungkan seleksi dan menetapkan 12 atlet voli indoor putra terbaik mereka untuk berlaga pada kejuaraan Provinsi Kejurprov Jawa Timur di Kabupaten Jombang akhir Oktober mendatang. 12 pemain terpilih dari total 26 peserta seleksi tersebut kini mulai digembleng melalui latihan intensif. Pemusatan latihan difokuskan pada pemantapan koordinasi tim serta pembenahan teknik dasar permainan. Koordinator Bidang Pembinaan dan Prestasi PBVSI Sumenep Taufik Rahman menjelaskan, proses seleksi berlangsung ketat dengan menilai aspek fisik, kemampuan teknis, hingga ketahanan mental bertanding. Taufik menambahkan jajaran pelatih masih memiliki sejumlah catatan penting yang harus segera diperbaiki sebelum bertolak ke Jombang, khususnya pada sektor pertahanan dan penerimaan bola. Pendengar dan pemirsa, sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Siti Aisyah, Getty Perandi Jayapurnomo. Tim RRI Net Ahmad Zaini, tim teknik Mawardi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Salam olahraga.

0: Pazuho, motonya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Sampang siang ini.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Sapurane ya orae.

0: Baik pendengar, masih di Sampang Siang ya. Tadi kita sudah mengikuti berbagai informasi di Madura hari ini ya. 4 kabupaten sudah tadi kita hadirkan untuk Anda pendengar. Dan saatnya kita dengarkan lagu-lagu dangdut ya. Anda bisa bergabung di sini pendengar di 332661 dan 332554. Bagi Anda yang berada di luar kota, Anda bisa menambahkan 0323 pendengar untuk telepon di RRI Sampang ya. Anda juga bisa langsung melalui WhatsApp di 087743910008. Bisa kirim-kirim salam, bisa ya apa ya? Bisa baca puisi mungkin. Atau bisa bercerita apapun itu terkait informasi apapun yang bisa kita sampaikan di kesempatan siang hari ini pendengar ya. Untuk lagu-lagu kita sudah siapkan pendengar ya di hari ini. Anda bisa bergabung di sini. Oke, sambil menunggu para penelpon, kita ke lagu dulu pendengar. Berarti jangan kemana-mana. Anda bisa dengarkan saran kami melalui aplikasi Radio Digital. Anda juga bisa dapatkan informasi terpercaya tentunya terkait informasi yang sudah tadi kita sampaikan melalui portal resmi kami di rri.co.id. Dan langsung saja kita simak bersama, kalau tadi ada Angel ya untuk Anda, ada lagu berikutnya Dumes untuk Anda pendengar di Dangdut Pro Dangdut siang hari ini.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap, kan?
3: Ya ampun. Sini aku lihat. Tuh, kan? Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
2: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
3: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
4: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
1: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
5: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, "Syabel gendut, syabel gendut."
2: Terus, kamu gak marah?
1: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
3: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur." Atau, "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
2: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
3: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengandung.
3: Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
4: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Udah, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Oi, masih hidup, bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
3: Sabar dikit lah, santai, bro.
2: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu. Hemat dong.
3: Alah, bawel banget sih, bro. Nyantai aja kali.
4: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
3: Lah, kok mati airnya, woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih, woy, perih.
2: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Alah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Mas, saya mau pesen. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
4: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
5: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bill-nya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
4: Siap bos, nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah, starting Maxos dulu.
5: A few moments later.
3: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
4: Maaf bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
6: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
7: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Haduh, kalian ini ya beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu, dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
5: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
6: Berikut tugas Anda.
5: Buat lebih ringkas lah.
6: Tentu. Berikut tugas versi ringkas Anda.
5: Oh, singkat, padat, pulang.
7: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
5: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
7: Oh, alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
5: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
7: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
5: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
7: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
5: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
7: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut.
4: Terus, kamu gak marah?
3: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
5: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri nggak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

0: Berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin. Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
0: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang mendung.

0: Kabak Polda Jawa Timur Kombes Pol Muhammad Kurniawan mengungkapkan, dalam waktu 3 bulan terakhir, berbagai jenis barang bukti narkotika skala besar berhasil diamankan. Terdiri dari narkotika jenis sabu, etominet, happy five, ganja, hingga tanaman ganja. Kurniawan menjelaskan dari total kasus yang diungkap, terdapat 6 kasus menonjol dengan 10 orang tersangka.
1: Adalah khusus pengungkapan 6 kasus menonjol di 3 bulan terakhir. Ya, 6 kasus menonjol ini ada 10 orang tersangka yang diungkap oleh Polda Jatim. Dengan barang bukti yang ada di depan rekan-rekan sekalian ini ada 64 kilogram. Ini kami dapatkan kurang lebih 2 minggu yang lalu. Ya, ada 64 kilogram sabu. Ganja yang semalam ada 158 batang, ekstasi ada 10.694 butir, etomidet 2.393. Ini yang diungkap oleh direktorat, khusus direktorat.
0: Pasca pengungkapan ini, kepolisian berkomitmen untuk terus melakukan upaya pemberantasan narkotika di Jawa Timur. Kurniawan juga mengimbau masyarakat untuk sama-sama menjaga kondusivitas dengan turut aktif mengantisipasi peredaran narkoba karena modus peredaran yang semakin beragam. Faris Yarbo melaporkan.
2: Pendengar, DPRD Sidoarjo mematangkan Raperda Tratibum Linmas untuk memperkuat ketertiban sekaligus kepastian hukum di masyarakat. Berikut laporan Januar Fahmi.
3: DPRD Sidoarjo melalui Pansus membahas Raperda 2026 tentang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat atau Tratibum Linmas. Regulasi ini disiapkan untuk menyesuaikan aturan dengan dinamika persoalan ketertiban di masyarakat. Ketua Pansus, Fike Widya Asroni mengatakan, Raperda akan memperjelas kewenangan pemerintah daerah dalam menangani berbagai pelanggaran sekaligus memberikan kepastian hukum.
4: Ya, masalahnya karena berseberangan, Pak, dengan yaitu tadi pelanggaran hak asasi manusia mungkin dengan yang regulasi yang sebelumnya dan sebagainya. Tapi yang lebih utama itu karena yaitu tadi pelanggaran hak asasi manusianya, Pak. Karena mungkin pada waktu penertiban ada yang jatuh, BKR dan sebagainya. Itu nanti kan ada yang jatuh, biasanya langsung laporan di kepolisian dan sebagainya. Jadi Raperda ini yang diusung oleh Satpol PP ini menginginkan bukan hanya dari pelanggarannya, tapi dari pelindungannya dalam bekerja di Kesatuan Satpol PP Kabupaten Sidoarjo.
5: Terima kasih, Bu Fika.
3: DPRD juga menekankan perlindungan hukum bagi Satpol PP saat menjalankan tugas penegakan perda, termasuk agar penerapan sanksi tetap sesuai aturan dan memperhatikan hak asasi manusia atau HAM. Sebanyak 12 anggota pansus dari seluruh fraksi terlibat dalam pembahasan. Materi Raperda akan terus dimatangkan melalui pertemuan bersama UPD. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
2: Pendengar, jenazah korban KM Virgo Transport 8 asal Jombang, Surono, telah tiba di rumah duka dan langsung dimakamkan oleh keluarga. Cantianov melaporkan.
6: Kedatangan jenazah Surono, korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 asal Jombang, disambut isak tangis histeris dari pihak keluarga di rumah duka. Surono ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu malam 27 September 2026. Adik ipar korban, Ari Supriyatin, mengungkapkan bahwa pihak keluarga awalnya mendapat informasi penemuan korban dari pihak kepolisian. Keluarga kemudian menerima sejumlah foto korban yang ditemukan melalui grup WhatsApp Basarnas. Setelah dicermati, keluarga meyakini salah satu korban adalah Surono karena terdapat sejumlah ciri fisik yang sangat identik.
7: Kabar dari Polda Banjarmasin itu hari Minggu malam.
8: Jamnya?
7: Minggu malam itu sekitar habis maghrib itu. Kita dapat kabar kalau ditemukan korban lagi, tapi identik dengan ciri-ciri yang kita berikan waktu kita memberi keterangan di tim DVI Tanjung Perak. Untuk ditemukannya nggak bilang, cuma untuk yang di WA grup Basarnas itu kita dikirim-kirimi foto. Untuk yang di pantai, ketemu di pantai, ketemu di lambung kapal itu kita dikirim-kirimi foto. Cuma kita punya insting bahwa salah satu dari foto itu kakak saya, melihat dari bentuk bodinya, dari bentuk kaki-kakinya itu identik dengan kakak saya. Makanya terus kita menghubungi Banjar, kita konfirmasi kalau salah satu foto itu identik dengan kakak saya.
6: Usai prosesi sholat jenazah, almarhum Surono langsung dimakamkan dengan khidmat di tempat pemakaman umum desa setempat. Chantianov melaporkan.
2: Pendengar, informasi selanjutnya, OJK Cabang Kediri mengedukasi masyarakat menyisihkan uang untuk dana pensiun. Berikut laporan Ayu Citra.
5: Otoritas Jasa Keuangan OJK Cabang Kediri mengedukasi setiap masyarakat yang memiliki penghasilan untuk menyisihkan uang mereka sebagai dana pensiun. Langkah ini dinilai penting dalam menyikapi generasi sandwich dan mengurangi ketergantungan orang lanjut usia lansia yang hidup mengandalkan anak mereka pada masa mendatang. Pada hari ini, Kepala OJK Cabang Kediri, Ismirani Saputri, menyampaikan bahwa OJK Pusat telah menerapkan kebijakan pada bulan September ini menjadi bulan dana pensiun. Dengan demikian, maka OJK di daerah sepatutnya memperluas wawasan tentang manfaat dana pensiun kepada masyarakat.
9: Bulan September itu ditetapkan oleh OJK sebagai bulannya dana pensiun. Jadi per tahun ini, kita di bulan September melakukan berbagai edukasi terkait dengan literasi dana pensiun. Nah, hari ini kita ngumpulin semua teman-teman nih ya, rekan-rekan media, untuk kita berikan edukasi literasi terkait digitalisasi dari BCA tadi dan tentang BPJS tenaga kerja. Nah, ini salah satu support juga dari OJK untuk memutus rantai sandwich generation. Karena sandwich generation di Indonesia itu sudah mencapai 67%. Artinya apa? Dari 100 orang yang produktif, 67 orang itu menanggung atasnya, yaitu orang tuanya, dan menanggung bawahnya, anaknya dan keluarganya sendiri.
5: Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kediri, Suryadi, menyampaikan ia membenarkan berapa pentingnya pemberikan dana pensiun, khususnya dalam mendaftar di BPJS Ketenagakerjaan melalui program jaminan pensiun CP.
10: Jadi PR terbesar kita itu di sektor informal. Contoh Kabupaten Kediri kan mayoritas petani, nah itu banyak petani yang belum punya BPJS Ketenagakerjaan. Kalau di Kota Kediri itu kan bekerja di sektor informalnya, sektor misalnya UMKM segala macam. Padahal sekarang pekerja digital aja tuh boleh ikut BPJS Ketenagakerjaan.
5: Hingga kini capaian pesertaan jaminan pensiun di BPJS Ketenagakerjaan Kediri, terutama di wilayah Kota dan Kabupaten Kediri, sebanyak 50.846 peserta, dan angka ini naik dibandingkan kinerja tahun 2025 di posisi 49.464 peserta. Ayu Citra melaporkan.
2: Pendengar, Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia Surabaya memperingati Hari Rabies Sedunia sebagai momentum untuk mengingatkan pemilik hewan peliharaan agar rutin memberikan vaksin rabies. Anik Hasanah melaporkan.
11: Momentum peringatan Hari Rabies Sedunia tahun 2026, Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia IDHKI mengajak pemilik hewan peliharaan untuk rutin melakukan vaksin, khususnya hewan anjing dan kucing yang umumnya menjadi hewan peliharaan masyarakat di rumah-rumah. Ketua IDHKI Dr. Hewan Apris Beniawan kepada RRI Surabaya menjelaskan pentingnya pemberian vaksin kepada hewan peliharaan tersebut, bukan hanya untuk melindungi hewan kesayangan, tetapi juga melindungi manusia yang berinteraksi, karena rabies dapat menyebabkan kematian. Idealnya, hewan kesayangan harus rutin diberikan vaksin secara berkala, mulai dari 6 bulan sekali hingga setahun sekali.
12: Hari Rabies Dunia, kita juga berharap tidak hanya di momentum Hari Rabies Dunia, kita mengajak mitra-mitra, kita juga ada pemda terkait kesehatan hewan, kemudian mitra-mitra terkait dengan swasta, terkait pakan hewan kesayangan, kita ajak untuk bisa mensosialisasikan pentingnya kesehatan hewan melalui vaksinasi rabies. Sangat penting, Pak, karena dia fatal, sehingga ketika dia sudah terkena rabies, tidak penanganan cepat bisa menyebabkan kematian kepada manusia. Karena sifatnya zoonosis, bisa menular ke manusia.
11: Mahalnya harga vaksin juga dikeluhkan Maya, salah satu pemilik hewan peliharaan anjing kembar. Saat ini untuk sekali vaksin dipatok sekitar 200-an ribu rupiah.
13: Kalau di luar sekitar 200 ribu.
11: Hari Rabies Sedunia atau World Rabies Day sedianya diperingati setiap tanggal 28 September untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pencegahan dan pengendalian penyakit rabies. Peringatan ini bertujuan mendukung target global bebas dari kematian manusia akibat rabies pada tahun 2030. Ani Hasana melaporkan.
2: Mendengar Sarah Sehan, penguat pertenakan Dinas Disnakeswan Lamongan bersama FKH UNER Bidik Lamongan jadi lumbung protein. Berikut laporan Farin.
13: Setelah dinobatkan sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Pemkab Lamongan mulai membidik target lanjutan, yakni menjadikan Lamongan sebagai lumbung protein nasional melalui penguatan sektor peternakan. Upaya tersebut diwujudkan Pemkab Lamongan melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan bersama Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga dalam rangkaian Bulan Bakti Peternakan dengan serasehan penguatan peternakan yang berlangsung di Pendopo Lokatantra. Wakil Bupati Lamongan, Dirama Kebaraksara, mengatakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki Lamongan menjadi modal penting untuk mengembangkan sektor peternakan secara lebih produktif dan berkelanjutan.
14: Sehingga PR kita selanjutnya dengan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada, yaitu menjadi lumbung protein nasional. Nah, populasi ternak ini dari tahun ke tahun terus meningkat, dan juga awareness terhadap penyakit-penyakit kesehatan hewan juga terus meningkat, sehingga PR-nya adalah meningkatkan produktivitas, efisiensi secara pengelolaan, dan bisa meningkatkan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan para peternak. Syukur-syukur semua sektor yang terlibat di agribisnis, pertanian, peternakan, perikanan ini bisa menjadi sirkular ekonomi yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
13: Kepala Disnakeswan Kabupaten Lamongan, Sofian Nurhayati, mengatakan Pemkab Lamongan berupaya memberikan pendampingan secara menyeluruh kepada para peternak untuk mendukung terwujudnya lumbung protein nasional.
15: Memberikan pelayanan kepada peternak mulai dari kita budidaya ternak yang baik, kemudian kita mendampingi kesehatan ternaknya, dan sampai kita ke hilirisasi. Jadi mulai dari hulu sampai dengan hilir kita mendampingi para peternak agar hasilnya bisa maksimal.
13: Rangkaian yang akan dilaksanakan berikutnya ialah pendampingan kelompok ternak itik di Desa Klagen Serampat, Kecamatan Maturen. Program tersebut mencakup bantuan itik, subsidi pendampingan, serta pengembangan 200 kandang. Farin Raki melaporkan.
2: Pendengar, informasi selanjutnya, siswa sekolah rakyat terintegrasi 1 Kabupaten Tuban alami perubahan perilaku yang cukup positif selama tinggal dan mengikuti pembelajaran di sekolah rakyat. Berikut laporan Witra Adila.
16: Proses pembelajaran di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Tuban menunjukkan dampak nyata positif. Kepala Sekolah Vera Hoirunisa mengungkapkan bahwa pihaknya mencatat adanya perubahan perilaku yang cukup signifikan kepada para siswa selama menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat. Perubahan positif ini terlihat jelas jika dibandingkan dengan kondisi siswa sebelum dan sesudah bergabung dengan Sekolah Rakyat. Peningkatan tersebut mencakup aspek kedisiplinan, keberanian, motivasi belajar, hingga keaktifan siswa baik selama kegiatan pembelajaran ajaran di kelas maupun dalam aktivitas keasramaan sehari-hari.
17: Sebelum mereka masuk dan sekarang sudah sangat terlihat, artinya itu terlihat dari kedisiplinan siswa, kemudian dari keberanian siswa untuk tampil, kemudian motivasi siswa untuk belajar itu juga sangat terlihat, termasuk keaktifan siswa dalam mengikuti baik itu kegiatan pembelajaran maupun kegiatan keasramaan juga sangat terlihat, antusias dan aktif.
16: Oke. Bu Vera, mungkin suasana belajar yang menyenangkan turut dirasakan langsung oleh para siswa. Adam, Rohim, dan Galang, perwakilan siswa jenjang sekolah dasar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Tuban, mengaku sangat antusias dan senang dapat menuntut ilmu di Sekolah Rakyat.
18: Adik, selama ini sekolah di sini senang nggak? Senang ya. Setiap hari diajarin apa? Sekolah. Terus? Oh, ngaji juga ya? Terus diajarin olahraga juga nggak?
19: Diajarin.
18: Setiap hari? Oh, kamu nggak ikut ya? Setiap hari ini makannya dapat berapa kali?
19: Tiga kali.
18: Oh, 3 kali. Ada snack-nya juga ya?
19: Ada, snack-nya enak.
18: Snack-nya enak. Oke.
16: Sebatas diketahui, saat ini Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Tuban membina sebanyak 246 siswa dari berbagai jenjang pendidikan. Dengan rincian, sekolah dasar 14 siswa, sekolah menengah pertama 80 siswa, dan sekolah menengah atas sebanyak 147 siswa. Terdiri dari 87 siswa asal Kabupaten Tuban dan 60 siswa asal Kabupaten Bojonegoro. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
2: Pendengar, turnamen ITF Junior Wijoyo Sujono Cup 2026 menerapkan format round robin untuk memberi lebih banyak kesempatan bertanding bagi atlet muda. Oni Arianto melaporkan.
20: Sistem pertandingan dengan format round robin menjadi salah satu upaya turnamen internasional ITF Junior Wijoyo Sujono Cup 2026 memberikan kesempatan bertanding lebih banyak bagi atlet. Direktur Turnamen Internasional ITF Junior Wijoyo Sujono Cup 2026, Didi Utomo Pribadi, Rabu siang mengatakan sistem tersebut diharapkan membuat atlet yang kalah tetap memiliki kesempatan untuk kembali bertanding. Menurut Didi Utomo Pribadi, kesempatan bermain lebih banyak menjadi bagian penting dalam proses pembinaan atlet tenis junior Indonesia.
21: Warisan luhur Jenderal Tambur ini harus kita proses lakukan sesuai apa yang disampaikan Pak Rowi ya. Ini merupakan satu pembinaan yang berjenjang, berkesinambungan dan berkelanjutan. Untuk sistem pertandingan yang sekarang ini memang diharapkan mereka yang kalah tidak langsung pulang ya. Ini memberi kesempatan mereka untuk main lagi. Sistemnya namanya round robin. Ya. Dan ini menjadi semangat yang sangat tinggi. Dan mudah-mudahan kegiatan ini untuk tahun yang akan datang tetap masih berlangsung lagi sesuai dengan apa yang diwariskan oleh Pak Wijoyo Sujono. Dan mungkin nanti kita akan update buku autobiografi ya Pak Wijoyo, warisan luhur bidang luhur. Nanti pada saat 100 tahun ini
20: 2028. Sementara itu, petenis unggulan pertama Joachim Gunawan Mika meraih kemenangan keduanya di ITF Junior Wijoyo Sujono 2026. Mika mengalahkan petenis Australia Paul Harjawana dengan skor 6-1, 6-0 di lapangan tenis kampus Universitas Negeri Surabaya UNESA. Oni Arianto melaporkan.
2: Pendengar, demikian informasi dari RRI Surabaya. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Mada Restu. Silakan Mada.
22: Ya baik, terima kasih Celia. Pendengar dan pemirsa, puncak musim kemarau mulai berdampak pada ketersediaan air bersih di Kota Madiun. BPBD Kota setempat kini mulai dropping air bersih untuk warga di dua kelurahan. Berikut laporan Aris Deka.

0: Jo. Kondisi tersebut terjadi lantaran sumur yang selama ini menjadi sumber air warga tidak lagi berfungsi optimal. Di Kelurahan Kelun, sedikitnya 14 kepala keluarga KK terdampak kekeringan. Sedangkan di Kelurahan Tawangrejo terdapat sekitar 7 KK yang mengalami kondisi serupa. Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun, Dedi Purnomo Santoso, mengatakan permintaan dropping air pertama datang dari warga Kelurahan Kelun pada 10 September lalu. Bantuan ditujukan untuk warga RT 19 dan RT 21. Sepekan berselang, giliran Kelurahan Tawangrejo mengajukan permintaan bantuan air bersih. Total terdapat 5 tandon yang disiapkan, rinciannya 3 tandon di Kelun dan 2 tandon di Tawangrejo. Pengisian dilakukan secara bergantian oleh BPBD bersama PDAM setiap 2 hari sekali.
1: Karena setiap hari itu mereka menggunakan air tanah untuk keperluan sehari-hari. Sementara pada saat kekeringan itu, di saat yang bersamaan juga ada masyarakat yang memanfaatkan air tanah untuk pengairan di pertanian. Sehingga air tanah yang ada di rumah tangga kalah dengan aktivitas, tenaganya kalah, ketersediaan yang di bawah itu kalah dengan kebutuhan yang ada di sawah. Sehingga air yang di kisaran sekitar 10-15 meter sampai 25 meter itu kalah dengan teman-teman di petani yang menggunakan air tanah yang kedalamannya lebih dari itu.
0: Menurut dia, kondisi tersebut bukan kali pertama terjadi. Kekeringan serupa rutin muncul setiap musim kemarau dan warga yang terdampak cenderung sama. Pemerintah sebelumnya juga telah memberikan akses pemasangan jaringan PDAM secara gratis bagi warga yang terdampak. Namun, sebagian warga tidak melanjutkan penggunaan layanan tersebut karena terkendala pembayaran bulanan. Sementara itu, Lurah Kelun Pardi menyebut dropping air sangat membantu warga RW 05 sebab sebagian warga masih mengandalkan air tanah meski jaringan PDAM telah tersedia.
2: Di sini ada beberapa warga yang memang membutuhkan air karena tidak memanfaatkan PDAM. Di sini PDAM sudah ada, akan tetapi beberapa warga tidak memanfaatkan PDAM dan masih menggunakan air bawah tanah. Sehingga karena musim kemarau, ini kekurangan air.
0: Menurut Pardi, terdapat sekitar 15 KK yang memanfaatkan suplai air bersih tersebut. 3 tandon ditempatkan di 2 lokasi. Salah satu titik memiliki jumlah pengguna cukup banyak karena selain untuk kebutuhan rumah tangga, air juga digunakan untuk mendukung aktivitas produksi tempe. Pardi menambahkan berkurangnya debit air tanah merupakan persoalan yang lazim terjadi saat memasuki bulan September hingga Oktober. Debit sumur warga bisa naik dan turun. Bahkan tidak jarang mampet. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
3: Demikian informasi dari RRI Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan RRI Jember bersama Eti Darmiati. Eti, silakan.
4: Terima kasih, Mada. Pendengar dan pemirsa, konsumsi ikan sejak dini terus didorong oleh Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jember melalui gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan. Gia Debora melaporkan.
5: Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan terus mendorong masyarakat meningkatkan konsumsi ikan melalui gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan. Analis pasar hasil perikanan ahli muda Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan, Dia Ayu Kartikasari, mengatakan sosialisasi gemar ikan rutin dilakukan setiap tahun dengan sasaran mulai dari anak usia dini hingga ibu hamil. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya berupa sosialisasi, tetapi juga mencakup diversifikasi olahan ikan, serta bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
6: Setiap tahun kami rutin melakukan sosialisasi gemar ikan, yaitu gerakan memasyarakat memakan ikan, khususnya bagi anak-anak sekolah, untuk anak-anak usia dini, kemudian juga untuk ibu hamil. Kami juga melakukan diversifikasi olahan, kemudian juga melakukan bintek, khusus untuk pengolah pemasar perikanan dan juga untuk ibu-ibu rumah tangga.
5: Sementara itu, Anggra ini salah satu wali murid yang hadir dalam kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan juga menyampaikan terkait bagaimana pentingnya mengkonsumsi ikan sedari kecil.
7: Bahkan waktu kecil itu badannya gemoy banget gitu. Iya, dia paling suka makan cumi-cumi, terus ikan pe, tongkol itu sih.
8: Kinzi Alifta Kinaryosi.
9: Iya, Kinzi, pagi hari ini ada kegiatan apa di RRI?
8: Hari ini saya membuat take video untuk lomba audisi Gemarikan atau Forikan. Teman-teman jangan lupa makan ikan, karena ikan itu sangat penting untuk tubuh, karena mengandung protein, vitamin, dan lain-lain.
5: Melalui Gemarikan, masyarakat diharapkan semakin memahami manfaat konsumsi ikan sekaligus membiasakan pola makan ikan sejak usia dini. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
4: Demikian kabar dari RRI Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Ruli Suprayogo. Ruli, silakan.
10: Baik, terima kasih Eti. Pemkot Batu mengajak warga untuk menyalurkan kreativitas melalui ruang-ruang yang telah disediakan sekaligus menjaga fasilitas dan keindahan kota. Rizky Darmawan akan menyampaikan informasinya untuk Anda.
11: Wali Kota Batu Nur Rohman menghimbau warga tidak melakukan aksi vandalisme atau mencoret-coret sembarangan di ruang publik. Nur Rohman mengajak masyarakat menuangkan kreativitas pada ruang-ruang kreatif yang telah disiapkan pemerintah Kota Batu. Nur Rohman mengatakan, coretan pada pohon dan fasilitas umum dapat mengganggu keindahan lingkungan Kota Batu. Menurutnya, masyarakat tetap dapat mengekspresikan kreativitas dengan memanfaatkan lokasi yang telah disediakan pemerintah. Ruang kreatif dapat digunakan masyarakat untuk menuangkan gagasan melalui karya yang lebih terarah. Ruang tersebut juga dapat menjadi media untuk menyampaikan pesan mengenai lingkungan dan Kota Batu.
12: Oke, jadi untuk teman-teman sekalian, saya himbau untuk tidak sembarangan coret-coret pohon di tempat-tempat umum, karena itu yang pertama mengganggu keindahan kota. Tapi tuangkan kreativitas saudara sekalian di ruang-ruang yang memang sudah kita persiapkan oleh pemerintah. Ini sebagai bagian dari ruang kreatif, di mana akan bisa menuangkan gagasan di sini. Ajaklah masyarakat untuk mencintai lingkungan, mencintai Kota Batu.
11: Nur Rohman juga mengajak masyarakat memanfaatkan karya kreatif untuk menyampaikan pesan positif kepada publik. Pesan tersebut antara lain, ajakan mencintai lingkungan, mencintai Kota Batu, berkunjung ke destinasi wisata, serta berbelanja di pasar. Pemanfaatan ruang kreatif tersebut menjadi bagian dari upaya menyalurkan ekspresi masyarakat sekaligus menjaga ruang publik Kota Batu. Pemanfaatannya melibatkan pelaku ekonomi kreatif sesuai dengan tema dan lokasi yang telah ditentukan pemerintah Kota Batu. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Sekian informasi dari Malang, kita akan kembali ke RRI Sumenep bersama dengan Revka Harki. Revka, silakan.
13: Terima kasih Ruli. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumenep jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Revka Harki mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
14: Kita ikuti. Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami.

0: Mendengar Anda masih di Surabaya sore ini, setelah tadi kita mengikuti informasi warta berita daerah Info Prima, pendengar. Kini kita hadirkan untuk informasi kentongan sore hari ini. Dan informasi yang pertama, pendengar ya, permasalahan sampah di Kota Kediri masih didominasi oleh limbah rumah tangga dan sampah organik. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Anne Kusuma.
1: Permasalahan sampah di Kota Kediri masih didominasi oleh limbah rumah tangga dan juga sampah organik. Rata-rata volume sampah yang berakhir di TPA Klotok Kota Kediri mencapai 154 hingga 160 ton per harinya, dengan sekitar 80% sampah diantaranya masih berasal dari limbah rumah tangga. Kondisi ini pun menunjukkan pentingnya pengelolaan sampah dari hulu, termasuk melalui pemanfaatan sampah organik dan juga pengolahan limbah rumah tangga menjadi produk bernilai guna dan juga bernilai ekonomis. Kepala UPT Pengelolaan Sampah TPA Klotok DLHKP Kota Kediri, Kasiono, menjelaskan bahwa pengelolaan sampah ini juga bisa dikontrol melalui pembuatan ekoenzim yang menjadi salah satu bentuk pemanfaatan limbah organik rumah tangga.
2: Sejauh ini kita mengadakan kegiatan sosialisasi pembinaan, terutama sasaran kita ada di bank sampah yang ada di Kota Kediri. Ya, kita ada bank sampah, komunitas di sana juga, jadi kita bersama-sama bahwa Kota Kediri ada milik kita bersama, bagaimana dengan adanya bank sampah itu memberikan kontribusi positif untuk Kota Kediri seperti itu.
1: Di samping itu, praktisi pengelolaan sampah Kota Kediri, Sudiman, turut mengatakan bahwa sampah organik masih menjadi bagian besar dari timbulan sampah baik di Kota Kediri maupun secara nasional.
3: Saya kira tidak hanya di Kediri, di Indonesia. Pengomposan ini saya membuat yang cenderung membuat model ala Takakura. Dalam tanda petik, mikrobanya saya tidak mengambil dari yang pembeli, tapi justru yang melimpah ruah di masyarakat. Contohnya apa? Yaitu kompos dari kotoran ternak, disitulah sumber mikroba. Yang nomor dua, menyerap air yang ada di kompos organik itu sehingga tidak akan timbul lindi atau air sehingga tidak berbau.
1: Pengelolaan sampah dari hulu diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya menangani permasalahan sampah di wilayah Kota Kediri. Masyarakat saat ini didorong untuk mulai memilah dan juga mengolah sampah rumah tangga, khususnya sampah organik, agar tidak seluruhnya tertimbun di tempat pembuangan akhir. Anu Kusuma melaporkan.

0: Pendengar, untuk informasi selanjutnya di Surabaya sore ini ya, anggota Komisi 5 DPR RI Suprianto mendorong penguatan peran BMKG dalam menghadapi berbagai risiko bencana dan perubahan kondisi alam, dan dukungan tersebut mencakup penguatan teknologi, anggaran hingga regulasi. Dan untuk informasi selengkapnya disampaikan oleh Yusron Al-Fatah.
1: Anggota Komisi 5 DPR RI Suprianto mendorong penguatan peran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG dalam menghadapi berbagai dinamika kebencanaan dan perubahan kondisi alam. Menurutnya, perkembangan kejadian alam dan kebutuhan informasi yang semakin kompleks membuat peradaan BMKG semakin penting bagi berbagai sektor, termasuk pemerintah, pertanian, transportasi, hingga masyarakat. Ia menilai berbagai lembaga dan sektor ke depan akan semakin membutuhkan hasil kajian dan analisis BMKG sebagai dasar dalam mengambil langkah menghadapi kondisi alam. Suprianto juga menekankan pentingnya kegiatan sekolah lapang sebagai sarana memperkuat pemahaman masyarakat terhadap informasi kebencanaan dan cuaca. Menurutnya, masyarakat tidak harus memiliki kemampuan teknis seperti tenaga ahli, tetapi perlu memahami informasi dasar dan tindakan yang harus dilakukan ketika menghadapi kondisi tertentu. Suprianto juga menilai peningkatan kapasitas BMKG perlu diikuti dengan pengembangan dan perawatan teknologi. Menurutnya, semakin besar kebutuhan terhadap informasi BMKG, semakin penting pula dukungan terhadap sarana dan prasarana lembaga tersebut. Untuk itu, ia mengatakan pemerintah dan DPR perlu melihat kebutuhan BMKG seiring dengan semakin kompleksnya situasi global. Dukungan tersebut, menurutnya, dapat berupa anggaran hingga regulasi.
2: Saya punya keyakinan BMKG ini akan menjadi lembaga yang sangat profesional, ramping tapi kaya fungsi, dan semuanya nanti lembaga-lembaga lainnya tidak akan pernah bisa istilahnya lepas daripada kajian-kajian, analisa-analisa daripada BMKG. Oleh karena itulah sekolah-sekolah lapang yang seperti ini mesti harus ditingkatkan agar supaya transformasi BMKG bersama masyarakat secara umum ini bisa berjalan lebih baik, lebih efektif, dan pada saat nantinya lembaga kita ini akan menjadi lembaga yang sangat profesional.
1: Sebagai mitra BMKG, anggota Komisi 5 yang juga politikus senior asal Ponorogo itu membuka langsung dan turut mengikuti simulasi sekolah lapang gempa yang digelar BMKG di Magetan dengan tajuk Pahami Potensi dan Aksi Cepat Hadapi Gempa Bumi dan Tsunami Menuju Indonesia Emas 2045. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.

Pendengar, itu tadi sedikit informasi dari Kentongan sore hari ini. Selain ini kita hadirkan untuk Surabaya sore ini, pendengar, Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Beredar sebuah unggahan di media sosial X atau Twitter dengan narasi yang mengklaim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengungkap angka harapan hidup masyarakat Indonesia berada di peringkat 230 dan peringkat 5 terbawah dengan harapan hidup hanya di usia 58 tahun. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah memasukkan kata kunci peringkat angka harapan hidup negara menurut PBB ke pencarian Google, hasilnya pada situs worldmeter.info membuat urutan angka harapan hidup populasi dunia yang datanya diambil dari Divisi Kependudukan PBB. Menurut hasil surveinya, angka harapan hidup masyarakat Indonesia berada di urutan 163 dengan harapan

0: harapan hidup hingga 71 tahun. Sebaliknya, hasil survei PBB menunjukkan bahwa negara yang menduduki peringkat 230 adalah negara Sudan Selatan, dengan harapan hidup hanya di 57,97 tahun. Selain itu, negara dengan angka harapan hidup 58,63 itu adalah negara Lesotho yang menduduki peringkat ke-228.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

Pendengar, bagaimana untuk informasi di beberapa titik yang masih ada demo nih, pendengar boleh untuk Anda informasikan ya. Karena ada demo dari pagi nih, pendengar ya, sampai dengan tadi kalau melihat di sosial media masih terpantau macet ya pendengar ya, atau berhenti di depan kantor Pertamina. Anda bisa juga informasikan terkait hal tersebut pendengar di Surabaya sore ini ya, sampai nanti tepat pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap ditemani oleh saya Lecaya nih pendengar di lagu Pop Indonesia ya tentunya. Di sore hari ini Anda bisa terus stay tune. Nanti juga kita akan hadirkan renungan agama Islam pendengar ya, sebelum kita kumandangkan azan Maghrib tepat jam 17 lebih 26.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Yes!
3: Apa sih yes?
2: Eh pas banget loh kuota aku habis. Terus ada wifi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
3: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
3: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa?

0: Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
2: Sepakat!
3: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
4: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
3: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
4: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
5: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
3: Kopinya enak ya?
2: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
3: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
2: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
3: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
4: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
4: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
3: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
4: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
3: Apa lo? Mau berantem?
5: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
4: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
6: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Es krim.
4: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
5: Aku es krim.
4: Enak banget.
5: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
4: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
6: Hei, apa? Alvin teriak-teriak.
4: Aku pengen makan itu, dan itu.
6: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
7: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
4: Mumpung masih muda.
6: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
4: Meskipun masih muda.
6: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
4: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

0: Calderias. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing dimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
3: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
4: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi,

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
2: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
0: Dari berita, DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027. Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung akhir pekan ini. Irak mengumumkan berakhirnya koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rancangan Undang-Undang tentang APBN tahun anggaran 2027 menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Selasa. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Desi Anugranov dari Voice of Indonesia.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 29 September 2026. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam pembahasan RUU APBN 2027. Antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp17.500, serta tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 6,9%.
1: Kesepakatan Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah atas asumsi makro antara lain, pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap

0: 17.500. Suku bunga SBN 10 tahun 6.9%.
1: Said menambahkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% disepakati sebagai salah satu pijakan untuk memperbesar nilai perekonomian nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazarah mengapresiasi DPR RI yang telah menyetujui RUU APBN 2027 di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia mengatakan APBN 2026 telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan termasuk bencana, stabilitas harga, serta ketersediaan energi dan pangan.
2: Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan. APBN bergerak cepat menangani bencana, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan energi dan pangan di tengah kenaikan harga minyak dunia dan juga ancaman El Nino. Sekaligus APBN memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.
1: Lebih lanjut, Suhasil juga menyampaikan APBN juga memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Dalam postur APBN 2027, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung pada akhir pekan ini. Sementara penanganan overcrowding disiapkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Hana Syarif melaporkan.
4: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar atau benar yang salah.
5: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan terkait lapas kelas 2 Aci Binong dapat disampaikan paling lambat pada akhir pekan ini. Kepala BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta waktu 1 minggu untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. BAPISUS juga akan menggelar rapat bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penanganan overcrowding yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.
4: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, namun semuanya akan kelihatan.
6: Hasilnya di saat ini ya Pak?
4: Sesuai dengan kemarin yang disampaikan Pak Menteri Mipas ya, kemungkinan 1 minggu kan berarti Jumat ini ya.
5: Sementara itu, Ombudsman dan Kementerian Mipas menjajaki MOU untuk mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman. Anggota Ombudsman Nuzran Johar mengatakan kerjasama tersebut ditujukan untuk memastikan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.
7: Kami pada kesempatan ini bersilaturahmi dan ada kesepakatan dengan Pak Khusus untuk lebih dalam lagi untuk melakukan MOU kerjasama dalam rangka mempercepat ya pengawasan ataupun hasil temuan-temuan ombudsman dalam rangka menjamin bahwa pelayanan publik itu dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pelayanan publik mulai dari pusat sampai daerah.
5: Adapun kerjasama kedua belah pihak juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik dari pusat hingga daerah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam persidangan kasus dugaan pembiayaan PT PPA kepada PT BAS yang merugikan keuangan negara sebesar Rp38,85 miliar, saksi Tri Aldi Wibisono mengaku diperintah oleh terdakwa yaitu Firman Saputra Nugraha untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara agar PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS mendapatkan pembiayaan dari PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA. Muhammad Isnet Suwanda melaporkan.
8: Saudara diminta atau disuruh oleh Pak Firman selaku verifikator, berarti dalam hal ini verifikator palsu ya, bisa dikatakan seperti itu ya, karena Anda kan bukan karyawan dari PLNBB ya,
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan PT Perusahaan Pengelolaan Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna PT Bas dengan terdakwa Immanuel Tarigan, Firman Saputra Nugraha dan Faisal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Haskori menghadirkan dua saksi, pegawai PT Bas Tri Aldi Wibisono dan Febri Budaya, pegawai outsourcing PT PLN Batubara. Dalam persidangan, saksi Tri Aldi Wibowo mengaku diperintah terdakwa Firman Saputra Nugraha selaku Kepala Divisi Operasional PT Bas untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara dengan menggunakan nama Febri Budaya.
10: Apakah saudara menyadari bahwa itu melanggar hukum?
11: Betul, Pak.
10: Saudara tahu bahwa itu melanggar hukum?
11: Pas setelah beberapa kali tanyakan memang Pak Firman tidak menjawab ke saya.
10: Iya.
11: Pada akhirnya mungkin dalam waktu yang lama itu baru saya tahu.
10: Gitu. Tahu. Kenapa saudara mau?
11: Izin kalau waktu itu saya memang kondisinya teraneh selama saya berteman sama dia. Dan itu saya hanya mengikuti perintahnya Pak Firman aja.
9: Sementara itu saksi Febri Budaya mengatakan tidak mengenal saksi Tri Aldi Wibowo dan tidak pernah melakukan verifikasi dan menandatangani dokumen verifikasi PT PLN Batubara untuk PT Bas.
12: Saksi ini punya tugas untuk memverifikasi tidak di PLNBB?
11: Tidak, hanya asib.
12: Saksi tahu nggak siapa sih yang punya kewajiban untuk melakukan verifikasi jika PLNBB ini punya kerjasama dengan perusahaan lain? Kontrak.
11: Kalau kontrak, kalau bagian pengadaan.
12: Oke. Kemudian, saksi pernah tidak dihubungi oleh pihak dari PT Bas atau PT PPA?
11: Tidak pernah.
12: Di 2019-2020?
11: Tidak pernah.
9: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan PT Bas memasukkan sejumlah dokumen untuk mendapatkan kredit dari PT PPA. Terdakwa Firman bersama dengan terdakwa Faisal juga memberikan hadiah atau suap kepada sejumlah pejabat dari PT PPA termasuk kepada terdakwa Immanuel Tarigan selaku manajemen investasi PT PPA yang menerima uang mencapai 900 juta rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM agar semakin banyak usaha dapat memenuhi kebutuhan pasar. Zahrotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
13: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini.
14: Komisi 7 DPR RI menilai sertifikasi halal menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengatakan, kapasitas anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dinilai cukup besar untuk mempercepat sertifikasi. Ia menyebut anggaran BPJPH mencapai sekitar 2,8 triliun rupiah, sedangkan anggaran Kementerian UMKM atau ECO mencapai sekitar 400 miliar rupiah. Menurut Bambang, kapasitas tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperluas sertifikasi halal bagi para pelaku usaha, khususnya karena mayoritas masyarakat Indonesia berstatus muslim.
13: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini, karena kita, apalagi masyarakat kita kan mayoritas muslim. Jadi kami sepakat untuk dukung Bapak atau Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang ada di sini, pengusaha-pengusaha, pengusaha, untuk halal ini bisa diperbanyak lagi. Jadi jangan dibatasi. Ya, kalau misalnya kemampu bisa sampai 2 juta, 3 juta, kenapa enggak?
14: Di sisi lain, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia atau DPP HIPMI KIMDO, Nunu Jahana menyoroti pentingnya pendampingan bagi para pelaku UMKM yang menerima bantuan pemerintah, termasuk kredit usaha rakyat atau KUR. Nunu menilai pendampingan tersebut diperlukan agar bantuan tepat sasaran dan usaha penerima KUR dapat berkembang dan naik kelas.
15: Kami meminta Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia, HIPMIKIMDO, dan juga organisasi UMKM lainnya untuk dapat terlibat di dalam pendampingan dan juga pembinaan para UMKM yang diberi bantuan tersebut. Karena seperti tadi pimpinan katakan, banyak sekali orang yang mendapat KUR itu orangnya itu saja.
14: Pelaku usaha berharap pemerintah dapat memperluas sertifikasi halal, sekaligus memperkuat pendampingan bagi penerima bantuan dan pembiayaan UMKM. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan pemerintah yang lebih tepat sasaran, serta mendorong UMKM berkembang dan naik kelas. Dari Jakarta, Zahraudin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Pro 3, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Mohaimin Iskandar menilai bahwa seni lukis dapat menjadi bagian dari pemulihan psikologis anak korban bencana dalam kegiatan Ikraf Peduli yang digelar oleh Kementerian Ekonomi Kreatif di Jakarta. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Devita Pratiwi.
14: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menilai kegiatan melukis dapat menjadi standar minimum untuk pemulihan psikologis anak-anak di daerah bencana. Muhaimin mendorong pemerintah menyiapkan anggaran untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya melukis, sebagai bahan dari penanganan awal pasca bencana. Menurutnya, hasil karya anak-anak korban bencana juga dapat dipamerkan di tempat-tempat strategis untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memberikan apresiasi terhadap potensi seni mereka. Hal ini disampaikan Muhaimin saat menghadiri pameran Ikraf Peduli yang diselenggarakan Kementerian Ikraf Selasa 29 September 2026.
16: Pertama, Kementerian Ekonomi Kreatif ini sekali dayung bisa melampaui berbagai target yang luar biasa. Yang pertama, bahwa melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
14: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menjelaskan kegiatan Ikraf Peduli merupakan bagian dari program membantu daerah pasca bencana di Sumatera. Ia mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah bencana melalui kegiatan seni.
17: Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman, di mana di daerah telah dilakukan kegiatan sebelumnya, yaitu melatih, membina, dan mendampingi 100 anak SD dan SMP, ditambah 100 juga di Tamiang, Pariaman, total 200 untuk mereka melukis.
14: Kementerian Ikraf melalui kegiatan Ikraf Peduli bertujuan memberikan ruang ekspresi bagi anak-anak seiring dengan nilai tambah ekonomi. Sebanyak 200 anak dari Aceh Tamiang dan Kota Pariaman telah mendapatkan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan untuk membuat karya lukis. Dari ratusan karya tersebut, 20 karya terpilih, masing-masing 10 dari Aceh Tamiang dan 10 dari Kota Pariaman, dibawa ke Jakarta untuk dipamerkan. Dari Jakarta, Pro 3 RRI Devita Pratiwi terus mengudara untuk Indonesia.
3: TNI Angkatan Laut memberikan layanan dukungan psikososial kepada keluarga korban KM Virgo Transport 8 guna mengurangi beban emosional di tengah situasi penantian sekaligus membantu mereka untuk menjaga kondisi mental. Lukmanul Hakim melaporkan selengkapnya.
18: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberi.
19: TNI Angkatan Laut melalui Lanal Banjarmasin menyelenggarakan layanan dukungan psikososial atau LDP bagi keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Pendampingan dipimpin Letda Laut Graciela Florence Kusila, dibantu Kapten Laut Budianto yang berlokasi di Terminal Penumpang Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Selasa kemarin. Letda Laut Graciela Florence Kusila menyebut kehadiran tim psikologi diarahkan untuk membantu mengurangi beban dan tekanan emosional keluarga di posko penantian. Dukungan psikologis ini menjadi sangat penting karena proses pencarian korban berlangsung dalam situasi penuh ketidakpastian.
18: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan ruang ekspresi untuk para keluarga.
20: keluarga korban yang sedang menunggu. Jadi di sini kita mendengarkan keluh kesah apa yang disampaikan oleh keluarga dan mendengarkan aspirasi dan kekecewaan mereka. Jadi di sini kita membantu mereka untuk meluapkan apa yang dirasakan secara emosional sehingga ada kelegaan untuk bagi keluarga korban.
19: Di tengah sesi pendampingan, keluarga korban menyampaikan harapan agar operasi pencarian KM Virgo Transport 8 terus dilakukan secara maksimal. Salah satu harapan tersebut disampaikan Muhammad Rashid, yang hingga kini masih setia menanti kabar keberadaan anaknya.
21: Setiap hari selama 18 hari. Coba bayangkan, kalau seandainya dari pihak-pihak sampean punya musibah seperti saya, 18 hari kerjanya cuma makan, keluar, tidur, sholat, makan, tidur, keluar. 18 hari coba bayangkan, jangan kan 18 hari. Dua hari aja sudah enggak kuat, Pak. Ini karena kita memikirkan korban, memikirkan ada yang dikapal. Bagaimana sakitnya, bagaimana gitu, dan dibayangkan gitu aja.
19: Sementara itu, hingga operasi SAR hari ke-17 pada Selasa kemarin, tim SAR gabungan telah mengevakuasi total 182 korban, dengan rincian 108 korban selamat dan 74 korban meninggal dunia. Sementara 61 korban lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberikan apresiasi kepada Satgas Darat Terpadu dan Satgas Udara dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla karena berhasil menekan jumlah titik panas atau hotspot selama kurang lebih 3 bulan sejak Juli hingga September 2026 di Provinsi Kalimantan Barat. Berikut laporan disampaikan oleh Viko Ahladi.
22: Sebanyak 4 dari 9 heli WB milik BNPB dan 1 helikopter Chinook C-47 Jepang 985 berhasil melakukan waterbombing di 5 lokasi yang tersebar di 4 kabupaten, di antaranya Kuburaya, Kayung Utara, Ketapang, dan Mempawah. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada Rabu kemarin helikopter MI-172 yang berada di base camp Ketapang berhasil melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayung Utara.
23: Hari ini kami dari helikopter VN-8424 MI-172 dari PT Gunung Selatan melaksanakan satu sorti di Desa Sejahtera, Sukadana, Kayung Utara. Kami melaksanakan 18 kali water drop dengan 76 ribu liter air. Pada saat kami meninggalkan area, HS alhamdulillah sudah berada.
22: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter waterbombing jenis Sikor Sky UH-60L melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta Fikar menuturkan, pada hari yang sama helikopter Sikor Sky UH-60L berhasil melakukan 2 sorti dengan 57 waterbombing atau sebanyak 228 ribu liter air di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya.
24: 60L registrasi VHL6T. Hari ini kami melaksanakan 2 sorti di lokasi yang sama berdasarkan hasil patroli PKRPA yang berada di Desa Pasat, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Di sorti pertama kami berhasil melaksanakan 41 kali drop dengan kondisi AS saat ini pengaruhnya masih berasa. Untuk sorti kedua kami berhasil melaksanakan 16 kali drop saat ini pengaruhnya Duto Sunset masih berasa.
22: Perwakilan tim Satgas Mako Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto mengatakan untuk Selasa kemarin, helikopter Chinook C-47 Jepang 985 juga melakukan satu sorti patroli udara dan waterbombing dengan 12 kali water drop atau 60 ribu liter air di Kabupaten Mempawah.
25: Kalau yang 985 itu tadi melaksanakan patroli dan WB. Itu jumlah WB-nya untuk hari ini 12 kali 5.000 liter.
22: Di hari yang sama, helikopter Sikorsky EA-60A registrasi N61AA juga berhasil melakukan waterbombing di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dan helikopter MI-174 registrasi FN-8416 di Base Camp Ketapang juga berhasil melakukan satu sorti waterbombing di Desa Air Hitam Hulu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Yeah. Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak mengumumkan berakhirnya misi koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang menandai peralihan menuju hubungan bilateral dengan negara-negara anggota koalisi. Hal itu disampaikan penasihat keamanan Perdana Menteri Irak, Qasim Al-Haraji. Kami kutip dari kantor berita Antara, Qasim Al-Haraji menyebutkan langkah tersebut sebagai tonggak penting yang merupakan hasil dari negosiasi dan kesepahaman yang dimulai pada Juli 2021. Informasi dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia membuka peluang menambah satu medali melalui nomor Speed Asian Games Aichi Nagoya 2026. Empat atlet Indonesia memastikan tiket final, yaitu Aditya Tri Syahria, Fredrik Leonardo, Desak Maderita, dan Bert Dikna Devi. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid berharap seluruh wakil Indonesia mampu membawa pulang medali dari putaran final.
0: Semoga atlet Indonesia bisa mendapatkan medali. Apakah itu Fredrik, apakah itu Adit, tidak masalah. Yang paling penting Indonesia pulang bawa medali emas. Syukur-syukur masing-masing dapat medali, apapun itu. Ya, jadi podiumnya nanti Indonesia dari sana semua. Kasih doa doanya, ya mohon doanya.
3: Peluang Indonesia terbuka setelah Aditya memecahkan rekor Asian Games dengan catatan 4,62 detik. Sementara Fredrik, Desat, dan Bert Dikna juga mencatatkan waktu yang membawa mereka lolos ke putaran final. Yeni menilai persaingan final akan berlangsung ketat karena mempertemukan atlet-atlet terbaik Asia. Karena itu, FPTI meminta para atlet menjaga ketenangan dan fokus saat menghadapi babak final. Dengan 4 wakil di final, FPTI berharap panjat tebing dapat menyumbangkan medali tambahan bagi kontingen Indonesia. Timnas Indonesia menggelar latihan jelang laga lanjutan penyisihan grup A FIFA ASEAN 2026 menghadapi Bangladesh. Dari Stadion PT IKA Senayan, Jakarta Selatan, Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, pelatih timnas Indonesia John Herdman memastikan persiapan skuad Garuda menjelang pertandingan ketiga FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A menghadapi Bangladesh berjalan dengan baik. Herdman menyebut dalam sesi latihan yang digelar beberapa saat yang lalu di Stadion PT IKA Jakarta Selatan, para pemain menunjukkan antusiasme tinggi setelah menjalani dua pertandingan dalam beberapa hari. Skuad juga terbilang telah menjalani proses pemulihan dan tetap fokus mempersiapkan pertandingan berikutnya. Dalam keterangannya, Herdman juga mengatakan tidak ada masalah cedera yang serius yang mengganggu persiapan tim dan menurutnya para pemain telah dapat mengikuti latihan dan menunjukkan fokus yang cukup baik selama proses latihan berjalan. Dan menurut Herdman, salah satu juga yang menjadi fokus dalam sesi latihan hari ini atau sehari jelang pertandingan besok adalah terkait dengan penyelesaian akhir atau finishing touch yang tentu menjadi salah satu PR yang harus diselesaikan jelang laga menghadapi Bangladesh besok.
2: The group being recovered, it's two games and a few days. They're pretty focused tonight. There are no problems with injuries or complaints around any reasons for people not to train. So it was a really solid night. Boys were working on finishing and other elements.
1: Dan pendengar, timnas Indonesia selanjutnya akan menghadapi Bangladesh pada partai ketiga atau pertandingan ketiga untuk penyisihan grup A FIFA ASEAN Cup 2026, di mana pertandingan ini jadwalkan akan berlangsung besok 1 Oktober 2026 yang akan berlangsung pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Nira Pulitul Walid Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Satu hari di semua kanal informasi dan inspirasi pendengar, saat lagi kita mengikuti mimbar agama Islam bersama Ustadz Sumarhum yang akan membawakan topik tentang beribadah melalui hal-hal sederhana.
1: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar rahimakumullah, pada topik kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita melaksanakan ibadah ini, utamanya bagi yang sudah berhadapan dengan berbagai kesibukan, ya kan, dan tugas-tugas yang kita emban, terutama di bidang di dalam masalah ya dunyawiyah, masalah-masalah yang berkaitan dengan usaha dan lain sebagainya, maka banyak di antara kita yang mempersepsikan bahwa ibadah itu hanya fokus kepada ibadah ritual pokok seperti sholat, haji, puasa, dan ibadah-ibadah ritual lainnya. Padahal Islam mengajarkan itu bagaimana kita sebagai umat Islam diberikan pemahaman ibadah itu tidak hanya terbatas pada ritual-ritual ibadah pokok yang seperti pada umumnya kita persepsikan. Justru Islam itu adalah memberikan peluang kepada kita sekalian dalam melaksanakan ibadah itu tidak harus meluangkan waktu khusus dengan upaya yang besar, bahkan biaya yang besar, tidak. Tapi kembali kepada pengertian di awal bahwa secara hakikat ibadah itu adalah ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yardha. Jadi semua aspek kehidupan, semua aktivitas yang kita lakukan, mulai dari yang paling besar sampai yang paling kecil, yang seakan-akan menurut kita gak ada harganya, ketika Allah meridhai, ketika amal aktivitas yang kita lakukan itu dicintai oleh Allah, maka semuanya itu bernilai ibadah, zahiran wa batinan. Jadi pengertian ibadah itu tidak hanya mencakup kepada aspek-aspek spiritual yang pada umumnya kita persepsikan seperti sholat, kan ya, seperti haji, sedekah yang banyak, semua aktivitas baik sekecil apapun, ya kan, ketika Allah sudah meridhai, mencintai, kan ya, dilakukan dengan penuh keikhlasan dan ketulusan, maka itu adalah ibadah yang bernilai di sisi Allah Subhanahu. Ibadah ritual yang zahiriyah ya seperti sholat, seperti puasa. Ada ritual batiniyah yang sifatnya abstrak, kan ya, yang sifatnya tidak ketahuan, seperti ibadah qalbiyah, ikhlas, tawakal, berpikir dalam kolbi dan lain sebagainya. Bahkan kata Rasulullah dalam riwayat Muslim menjelaskan dengan secara jelas. Jadi ma'ahabul amali ilallah adwa muha wa inqallah. Itu ternyata amal yang paling dicintai oleh Allah dalam kehidupan sehari-hari kita itu adalah amal yang dikerjakan secara konsisten, secara istiqomah, wa inqallah, sekalipun sedikit nilainya menurut pandangan manusia. Para pendengar rahimakumullah, oleh karena itu Rasulullah banyak memberikan contoh bagaimana kita tidak usah hal-hal yang besar, kan, tidak harus mengorbankan waktu yang sangat luas, biaya yang sangat besar, bahkan mulai saja kita dari hal-hal yang sederhana tapi berbobot, berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Dan ini adalah sering memang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam suatu hadis dijelaskan bahwa tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah, itu kan. Jadi senyummu, ya kan? Senyummu ketika kita senyum dengan muka yang ceria di depan saudara kita, ketika ketemu dengan orang lain, ketemu dengan sahabat kita, maka laka sadaqah, bagimu senyummu adalah sedekah. Coba. Saking dari menghargainya Islam terhadap amaliah yang sangat sederhana. Sehingga suatu ketika para sahabat itu juga meriwayatkan ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku, kata sahabat, tidak pernah melihat seseorang yang di dalam melakukan senyum lebih banyak dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sahabat Jabir radhiyallahu an bin Abdullah itu meriwayatkan ma hajabani nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu wala ra'ani illa tabassama fi wajhi. Jadi Rasulullah enggak pernah melarang aku tersenyum, dan bahkan aku tidak pernah wala ra'ani, aku tidak pernah melihat Rasulullah ketika melihat aku bertemu dengan aku illa tabassama, kecuali Rasulullah bersenyum di hadapan. Ini bagian dari contoh. Contoh lain yang perlu kita dawamkan. Ini enggak usah besar-besar ya, apalagi ya, kalau kita ada waktu, kalau kita punya peluang, silakan beramal yang banyak, tapi awas kualitas beramal itu bagaimana betul-betul berkualitas dengan cara kita mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasulullah, al-imanu bidri, iman itu banyak cara. Al-imanu bit'un wa sab'una aw bit'un wa tiwasituna syubhat. Jadi iman itu adalah berada dalam apa? Terdapat 70 atau 60 cabang. Fa'afdaluha, jadi kualitas iman yang paling tinggi itu adalah berucap la ilaha illallah. Wa'adnaha, adapun iman yang paling rendah, nah ini, yang sering kita sepelekan adalah imatatul adha anil tari wal haya'u syubatum minal iman. Ini kata Rasulullah. Jadi menyingkirkan sekecil kotoran, sekecil sebiji duri atau kotoran yang menghambat di jalan umum, ada kotoran kita singkirkan, ada sampah kita buang ke kiri, apalagi duri, maka adalah bagian dari iman, kata Rasulullah, yang bernilai di sisi Allah. Bahkan Allah menjamin ketika seseorang lewat di jalan ketemu satu biji duri kemudian dipindah atau dibuang oleh seseorang itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala syakarallahu wa ghafar, akan Allah bersyukur kepadanya, berterima kasih kepadanya, dan Allah mengampuni orang yang berbuat seperti itu. Ini artinya bagaimana kehidupan sehari kita tidak usah terlalu besar, kita mengandai-andai, menunggu banyaknya amal, tapi mulai dari sederhana. Bersenyum ketika ketemu teman, membaca bismillah ketika keluar rumah, mau tidur kita punya wudu, masuk ke kamar mandi dengan kaki kiri, keluar dengan kaki tangan, dengan doa-doa yang telah diajar oleh Rasulullah. Ini bagian amal-amal yang sederhana. Ketika kita istiqomah, maka ini adalah ahabbul amal, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumedang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan DKUPP Kabupaten Sumenep memastikan pengelolaan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih KDKMP tetap mendapatkan pembinaan dan pengawasan setelah mulai beroperasi.

0: keterkaitan tugas dan fungsi. Ramli menekankan pentingnya partisipasi anggota dalam menjaga tata kelola koperasi. Kita ke informasi yang kedua. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, PBVSI Kabupaten Sumeneb resmi merampungkan seleksi dan menetapkan 12 atlet voli indoor putra terbaik untuk berlaga pada kejuaraan provinsi ke Jurprov Jawa Timur di Kabupaten Jombang akhir Oktober mendatang. Sebanyak 12 pemain terpilih dari total 26 peserta seleksi tersebut kini mulai digembleng melalui latihan intensif. Pemusatan latihan difokuskan pada pemantapan koordinasi tim serta pembenahan teknik dasar permainan. Koordinator Bidang Pembinaan dan Prestasi BBPSI Sumeneb Taufik Rahman menjelaskan bahwa proses seleksi berlangsung ketat dengan menilai aspek fisik, kemampuan teknis, hingga ketahanan mental bertanding. Taufik menambahkan, jajaran pelatih masih memiliki sejumlah catatan penting yang harus segera diperbaiki sebelum bertolak ke Jombang, khususnya pada sektor pertahanan dan penerimaan bola.
1: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumeneb. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumenep malam ini.
1: Assalamualaikum, terima kasih Anda kali ini masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari seperti biasa kembali menemani Anda hingga nanti pukul 24 malam. Dan mengawali kebersamaan kita, saat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta dan bintang tamu kita ATCB, host kita Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Benar. Selanjutnya kita bergabung sama Pro 1 RRI Jakarta dan kami ucapkan selamat malam. Selamat mendengarkan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, Fox tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional.

nasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: ilusi pagi yang sepi. Ah, aku benci sendiri meratapi kau di mana. Saat setelah ku sadar, bayangmu terus melintas dalam risau yang panjang, seperti ku terkekang secara magis. Meski kau selalu benar, suka-suka dan seolah terserah boy. Coba berhentilah supaya permohonan hati ini tetap sama. Biarlah kita berdua kembali terapung dan dekat cinta tanpa sekat. Di tengah keheningan Nusantara 3, dia yang jauh mengejar arti sabar menanti waktu di mana kau dan aku bisa melangkah berdua. Kuucap maafkan dan kutinggalkan segala cemburu sehingga bisa bersuka cita dan optimis. Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berkali ku sesali diri, mengapa harus jatuh cinta lagi? Tetapi jawabnya tiada selain tentangmu dan hanya tentangmu. Maafkanlah jaku, maafkan atas dustaku selama ini tak berterus terang kepadamu. Maafkanlah daku, lupakanlah kita pernah saling cinta, karena tuh hidup bersamamu tak mungkin. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay, lagu ini memang waduh luar biasa yang dibawakan Mbak Ita tadi, dan itu hanya salah satu
1: dari antara puluhan hits besar dari bintang tamu kita
0: ini ya.
1: Yang keren banget, bestie aku ini Mas.
0: Ma, pastinya.
1: Malam ini tanggal 30 September 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya
1: RRI Pro 1 Jakarta, jangan sampai lupa. Oke Mas Yudi, kita tuh udah gak sabar lagi pengen ngobrol dengan bintang tamu penyanyi yang sangat-sangat super hits.
0: Super hits ya.
1: Karena memang hitsnya banyak banget.
0: Aduh, dan pastinya Mbak,
1: kayaknya semua lagunya aku tuh apal dan suka banget.
0: Ya. Terapung kuakui.
1: Terapung, waduh, bener-bener terapung malam ini kita Mas.
0: Sama, tapi aku yang paling suka ini, mandi-mandi pagi.
1: Oh, kalau aku yang
0: angsa
1: ini.
0: Angsa putih.
1: Kalau aku yang ini, teman hidup ini hanya satu kali.
0: Aduh, itu optimis bener, pokoknya
1: itu
0: ya.
1: Lagu-lagu favorit, itu lagu okay. favorit aku karena liriknya itu mencerminkan keoptimisan.
0: Ah iya iya iya. Dan dia ini Madonna Indonesia.
1: Madonna Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Ini podo-podo arek Jawa Timur.
0: Oh iya, podo ya.
1: Tonggo. Oke, selamat datang di Ruang Rindu Madonanya Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Atik Sibi.
0: Mbak Atik. Halo Mbak Atik.
1: Mbak Atik sayang.
0: Si. Nah, mana nih Mbak Ati?
1: Loh. Belum nyambung.
0: Oh, si, ini baru nyambung. Ah. Ya maklum kan sambungannya jauh ke Amerika.
1: Betul.
0: Iya kan? Sebab mudah-mudahan ini segera diangkat. Belum. Aduh. Halo Mbak Ati.
1: Mbak Ati.
0: Halo.
2: Halo, apa kabar?
1: Mbak Ati. Aduh, kangen aku, Rek.
0: Setelah
2: Iya, belum ketemu ya.
1: Aku lu belum ketemu loh Mbak Ati.
0: Jangan lu drukan.
1: Ih Mbak Ati, ayo Mbak Ati, kapan ketemu kene Mbak?
2: Ya ayo ketemu ya Mbak.
1: Eh, minggu ngarep ya Mbak. Siap.
2: Yo.
1: Mantap. Okay. Mbak, ini kita lagi didengerin seluruh Indonesia nih, Mbak. Pro 1 seluruh Indonesia.
0: Medeni
1: itu alias menakutkan.
0: Kok menakutkan? Ngeri banget ya, Mbak ya, siaran ini ya.
2: Apa kabar Yudi? Ini Yudi bukan?
0: Yogi. Iya, Mbak.
1: Oh, alah. Aduh, mati. Aku kuangen polo, Mbak. Aduh.
0: Jadi kita ini udah berkali-kali ngobrol sama Mbak Ati, udah beberapa kali juga ketemu. Tapi kok dirimu tetap magis ya Mbak?
1: tetap musok toh. Iya, tetap magis loh, Mbak. Serius, Mbak.
0: Jadi kita tuh excited banget ketemu Mbak Ati itu loh, meskipun lewat telepon.
1: Dan Mas Yudi, kali ini Mbak Ati kepulangannya ke Indonesia, khususnya Jakarta, bahkan menggelar beberapa konser besar.
0: Waduh.
1: Woy, mantap.
0: Rahasianya apa sih?
3: Konser. Apa?
1: Mbak Ati, enggak.
3: Rahasia apa?
0: Rahasianya kok bisa tetap magis itu?
1: Selalu energik dan magis.
0: Kenapa?
1: Yombo. Aduh, aku tuh udah ngira Mbak Ati mau ngomong Yombo. Yombo itu alias gak tahu. Mbak Ati, oke, dalam waktu dekat ini tanggal 31 Oktober bakal konser di mana Mbak Ati? Boleh diobrolin dong Mbak.
3: Itu di Sarbini.
1: Di Balai Sarbini.
3: Sama teman-teman lama lah.
1: Boleh Mbak, kalau aku boleh tahu Mbak, kita semua pengen tahu siapa aja Mbak Ati nanti yang bakal konser.
3: Ya teman-teman lama sih waktu tahun berapa itu ya?
0: Tahun 80-an.
3: Sudah bertahun-tahun enggak pernah ketemu mereka gitu Mbak, ya. Di antaranya tuh Dian Piscesa, Purwasih.
0: Oke. Rita Effendi.
3: Gitaria Sonata. Kalau Rita Effendi, kalau Rita Effendi masih
0: sering.
3: Masih bertemu tahun lalu masih bertemu kayak gitu.
0: Oh, yang tiga disebutin tadi udah lama enggak ketemu ya, Mbak ya?
1: Iya, pastinya.
3: Kalau Yana Julio masih lah pernah ketemu di Amerika waktu itu.
1: Gitu. Tapi aku mangkel loh, Mbak Ati. Aku mangkel. Kenapa aku enggak diajak?
0: Eh, mangkel itu mangga. Setelah, kok ngomongnya mangkel? Enggak ngerti loh orang-orang se-Indo.
3: Nah, iya. Enggak ada itu.
1: Nah, itu Mbak Ati. Kurang mikirnya, kurang siji, Mbak Ati.
0: Kurang satu ya.
3: Nah, iya.
1: Mbak Ati, pokoknya kan Mbak Ati masih lama di sini. Pokoknya kita bikin konser ya, Mbak Ati ya. Pokoknya aku harus sepanggung sama dirimu.
0: Sepanggung ya.
1: Harus sepanggung.
3: Iya dong. Iya dong, harus dong. Harus. Kita lama ya enggak sepanggung ya.
1: Makanya.
3: Tahun lalu juga enggak ada.
1: Iya, makanya.
0: Kita bikin ruang rindu spesial Atik Sibi kali ya.
1: Ruang rindu ya, Mbak ya. Ruang rindu off air. Mbak Ati setuju dong?
0: Mbak?
3: Setuju aja. Mbak itu waktu itu. Loh waktu itu katanya di mana itu?
1: Enggak tahu nih Mas Yudi.
0: Harusnya proker, tapi memang masih belum terjadi kesepakatan.
1: Oh itu Mbak Ati. Makanya insya Allah sih aku pengennya berharap sebelum akhir tahun ya Mbak Ati ya, bisa terrealisasi.
3: Iya,
1: insya Allah mudah-mudahan
3: aku balik lah.
0: Supaya kita bisa melihat gaya magismu Mbak Ati.
1: Gaya magis.
0: Gaya magismu yang
1: aduh kuangen nih re.
0: Oke. Mbak Ati, ini
1: udah banyak yang ternyata ngantri, Mbak.
0: Apa-apa?
3: Ya, ternyata enak kuwi yo. Omong-omongan langsung ngono lho. Lek ngene iki aku bingung jawabe.
1: Mbak Ati. Jadi ini kita by phone ini.
0: Enggak apa-apa, Mbak Ati.
1: Para pendengar.
0: Tapi para pendengar tetap antusias mendengar Atik Sibi datang. Suaranya bergema di seluruh Indonesia ini.
1: Indonesia nih Mbak Ati.
0: Sebentar kita apa?
3: Wes mau tidur itu tadi.
1: Wes mau tidur.
0: Ya Allah, Mbak.
1: Oh, ya dhisik lah, Mbak.
0: Masih siang loh ini, Mbak.
1: Iki jawan iki, Mbak.
3: Iya.
0: Kita langsung ketemu.
1: Kita ke mana
0: dari mana? Aduh, ada.
1: Mana aduh ada Bang Benny Jo.
0: Selamat malam Bang Benny Jo.
1: Selamat malam Bang Benny.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan.
4: Ruang rindu, ruang sepadi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Aha.
1: Ya Bang.
4: Apa kabar Mas Iksan? Bang Iksan, Mbak Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
0: Baik, Alhamdulillah. Baik. Ada juga Mbak Ati ini,
1: ada
0: Bang Benny Jo, silakan.
1: Silakan Mas.
4: Oke, kita langsung ke Madonanya Indonesia. Betul. Ya.
0: Oh, Madonanya Indonesia katanya Mbak Ati.
3: Oh, apa sih?
1: Silakan yuk, langsung yuk. Bung Benny.
4: Ini lagu-lagu Mbak Atik ini hampir semuanya booming. Yang kita tahu kita judulnya ada apa? Ada Cemburu, Risau, Terserah Boy, terus Berhentilah, Maafkanlah dan Suka-Suka. Tapi ada dua lagu yang paling aku suka, Terserah Boy dan Suka-Suka. Oh,
0: Terserah Boy dan Suka-Suka yang paling disuka ya. Oke, ditunggu nanti.
4: Itu yang begini ya. Aku suka kamu.
0: Bukan itu Hari Mukti.
4: Kita
1: Jatuh cinta.
0: Itu Hari Mukti.
1: Wah, salah.
4: Oh, itu Hari Mukti aja.
1: Salah.
4: Oh, Hari Mukti, sore-sore. Itu. Terserah boy.
1: Nah, itu benar.
0: Nah, ini benar. Terserah boy itu.
4: Wah, oke. Okay. Itu ya, Pak. Ah, itu pertanyaannya aja Mbak Atik Sibi ya.
0: Apa
4: itu kalau terserah boy, risau, maafkanlah itu apa termuat dalam satu album? Itu pertanyaan pertama.
0: Oke.
4: Okay. Pertanyaan kedua, Mbak Atik Sibi, banyakkan penyanyi-penyanyi rocker zaman now, zaman sekarang. Bagaimana Mbak Atik Sibi melihat seperti apa olah pokok mereka dan aksi panggung mereka? Itu
0: okay,
4: aja
0: siap.
4: Pertanyaan.
0: Terima kasih. Okay. Ditunggu ya.
1: Oke, silakan.
0: Oke, kita ke bau-bau ada Albert. Selamat malam.
1: Salam.
0: Oh, kirim salam. Silakan.
1: Silakan Bung Bin.
4: Penyiar favorit saya ya, yang pasti.
0: Oke.
4: Ada Ibu Ike dari Sonu Papua ya. Semangat Ibu Ike. Terus ada Uncle Gaji ya di Sumatera.
0: Oke, terima kasih.
4: Mbak Fari dari Palu dan siapa lagi?
0: Udah tiga aja, Bung Benijo, nggak boleh banyak-banyak. Yo, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Kan batasnya tiga aja, soalnya masih ada yang nungguin yang lain ya.
1: Oke.
0: Okay. Bang Albert, selamat malam.
1: Dari
0: silakan.
1: Bau-bau, kita bau-bau. Bau-bau. Bang Albert.
0: Halo. Bang Albert.
1: Halo, Bang Albert.
0: Oke, okay, tampaknya Bang Albert terputus. Ya sudah. Mbak Ati, ini ada Bung Benijo dari Manado. Dia nanya lagu Cemburu, Risau, dan Terserah Boy.
1: Apakah termuat dalam satu album?
0: Nah, apakah itu satu album?
3: Lagu Terserah Boy itu single.
1: Oh, itu single. Okay. Ya, itu soundtrack ya, Mbak?
3: Sebelumnya
0: mau apa, Mbak?
3: Mau bilang, ini apa kabar, Benny, gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Oh, iya.
0: Apa kabar, Benny?
3: Salam untuk Benny.
1: Siap.
3: Iya, itu lain-lain. Cemburu tuh album apa ya? Iki sing nyanyi yo lali bisa. Terus iki opo? Kalau Terserah Boy itu
0: soundtrack single, ya?
3: Soundtrack catatan si Boy 3 kalau nggak salah ya. Terus Cemburu lo apa lagi tadi?
0: Risau sama Maafkan, Risau. Beda-beda sih.
1: Kayaknya
0: itu semua.
1: Beda-beda ya.
3: Kalau Risau dari album Transisi.
0: Iya. Yeah.
3: Itu pertama kali aku sama Purnama Record waktu itu.
0: Oke. Okay.
3: Dan musiknya itu Erwin Gutawa.
0: Berarti Purnama Record apa Purnama Sari?
3: Bu Purnama Record sing duwe ya Purnama Sari.
1: Iso ere.
0: Ya. Baik.
1: Siap.
0: Sekarang kita ketemu Bang
1: kita
0: Candy di
1: Toli.
0: Selamat malam, Bang Candy.
5: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Siap.
5: Selamat malam,
0: Selamat malam, Bang Candy. Langsung silakan dengan Mbak Ati Cibe ya.
1: Alhamdulillah, baik.
5: Terima kasih, Mbak Cibe. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Mbak Ati gak kedengeran.
5: Pertanyaannya
0: apa?
1: Pertanyaannya apa, Bang Candy, untuk Mbak Ati?
5: Pertanyaannya CB itu apa ya?
1: Oh, CB.
0: Okay.
5: Nama orang tua atau nama
1: Oke, okay. Ya, nanti akan dijawab.
0: Nanti dijawab ya. Itu aja.
5: Kedua itu di Amerika beraktivitasnya apa ya?
0: Apa? Nah, di Amerika?
1: Di Amerika kenapa, Bang Gendi?
0: Aktivitasnya apa?
1: Oke.
5: Okay. Apa aktivitasnya di Amerika?
1: Oke. Okay.
5: Dari kota ke kota atau gimana?
0: Siap. Oke. Okay.
5: Ya. Dan juga kalau bisa ntar diputar lagunya suka-suka ya.
0: Oke. Okay. Oh, siap.
1: Lagu suka-suka.
5: 1988 kalau nggak salah itu.
0: Siap.
1: Oke.
5: Oke. Saya salam-salam ya.
0: Silakan tiga.
5: Ya, untuk Pro Satir itu yang bertugas malam ini, Andi Nur Samsu, terus Benjo dari Manado, dan seluruh Pro Satu RRI se-Indonesia.
0: Oke, okay, baik.
5: Selamat malam,
0: Bang Candy. Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Ada Pak
0: selamat
1: Ahmad.
0: Malam, Pak Ahmad Abdullah.
6: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Siap, selamat malam, silakan.
6: Bagi rindu memori lewat lagu.
0: Ya, silakan dengan Mbak Atik langsung. Apa pertanyaannya?
6: Halo, Mbak Atik Sebe.
0: Halo juga. Apa?
6: Selamat malam.
0: Malam.
1: Ya, nanti disampaikan.
0: Nanti disampaikan.
6: Kabarnya sehat semua ya.
0: Sehat, alhamdulillah, Pak. Pertanyaannya apa nih?
6: pertanyaannya mengapa TCB ini seneng irama rock ya?
0: Oke. Okay.
6: Dan siap. Juga olahraga apa yang disenangi oleh Mbak?
0: Oke, okay, siap.
6: Mohon pencerahannya.
0: Siap, nanti dicerahkan.
6: Dalam-dalamnya boleh Mas Yudi?
0: Tiga orang
1: Mas.
6: Tiga orang juga ada Mbak April Purbosari di RRI Jember ya. Juga ada Putra Magenda, juga ada Benny Joe. Selamat malam, salam sehat buat Teteh Dinda. Teteh Dinda, salam sehat selalu.
0: Okay.
6: Buat Mas Yudi dengan
0: siap.
6: Mbak Ati CB, dengan Mbak Ita Purnama Sari, selamat bertugas, salam sehat
1: siap.
6: Dan salam NKRI.
0: Terima kasih. Kita langsung ke Papua Tengah. Senjarianti. Halo Mbak Senjarianti. Ah, terputus. Ya udah. Mbak Ati, kita jawab satu-satu ya.
1: Mbak Ati. Ya. Ya, pertanyaan aja. Apa tadi Mas Widi?
3: Yang tadi siapa tadi? Mas Edi ya dari Jember.
0: Pak Ahmad Abdullah.
1: Pak Ahmad.
3: Pak Ahmad Abdullah.
0: Iya, dari Jember. Jadi Pak Ahmad nanya di Amerika, apa tadi? Olahraganya Mbak Ati favoritnya apa?
1: Favoritnya?
3: Aku di Amerika itu selalu jalan kaki itu 12 km sehari. Pagi. Itu udah bertahun-tahun.
0: Mbak, 12 km, Mbak.
3: Sejak aku pindah.
1: Ih, Mbak, ini pantesan ya stamina nih.
0: Iya, ya.
3: Tapi di sini susah olahraga lagi panas.
1: Tapi Mbak Ati kalau di sini mendaki gunung loh.
0: Iya ya.
1: Iyo.
0: Ikut seriusan Mbak mendaki gunung itu Mbak.
1: Mosok.
3: Oh tahun lalu aku munggah gunung.
1: Bener. Sampai beberapa ya Mbak.
0: Seriusan 10.
1: Bener selama berbulan-bulan.
3: Iya 10 gunung dalam 2 bulan.
0: Wow. Amazing.
1: Mas Yudi yang cowok aja kalah. Tenogo nih Mas.
0: Jadi jalan kaki itu olahraganya. Ya.
3: Iya.
0: Terus pertanyaan yang lain dari Pak Ahmad Abdullah, kenapa sukanya atau dulu milih musik rock?
1: Nah, begitu Mas.
3: Sebenarnya yang ngasih apa? Yang ngasih nama apa kayak
0: Lady Rocker gitu ya.
3: Dulu siapa ya Ita?
1: Media ya.
3: Ya
1: kita kayaknya yang menjuluk padahal, itu ya media ya pada saat itu Mbak Ati ya.
3: Oh, padahal kita ini termasuk musiknya kan
1: iya,
3: pop ya.
1: Lebih nge-pop loh Mas. Mm-hmm. Jadi media yang pertama kali ngejulukin.
3: Tuh. Iya. Cuman waktu itu media kayak Blue Vista yang gitu-gitu ya.
1: Pokoknya kita dijuluki Lady Rocker.
3: Ya pokoknya wartawan lah yang menyebut kita Lady Rockers gitu.
1: Itu awalnya.
0: Oh baik. Ya. Terus ada Bang Candy di Toli Toli. CB itu apa sih?
1: Arti singkatannya Mbak.
3: Apa ya?
1: Kan berarti pernah ditanya.
3: Itu ada nama band. Mm-hmm. Ada nama band namanya CB itu dari. Mereka bersaudara tuh dari Child Brothers.
1: Child Brothers.
3: Nah, terus aku dari SMP tuh aku ikut mereka.
1: Gabung sama band CB.
3: Jadi salah satu. Terus sama kamu kan waktu itu pernah juga
1: pernah,
3: kan?
1: Pernah diiringi di Kediri Mbak.
3: Yang kamu sama bandmu apa ya namanya?
1: Aku sama Rasio Rock Band.
3: Nah, iya benar.
0: Berarti Mbak Ita yang rock ya?
3: Iya. Dia lebih rock lah punya grup.
1: Enggak, grup rock rasio ya, rock ya. Band, rasio rock band. Iya, Mbak. Gitu ceritanya loh Mas Hibi itu berarti singkatan dari Child Brothers untuk
0: Bang Candy
1: tadi.
3: Iya, Child Brothers gitu karena mereka dan sampai sekarang masih mereka
1: masih loh, sama
3: masih,
1: ya?
3: Masih turun temurun lah, iya.
1: Dari Kediri ya Mbak Ati ya.
3: Iya, dari Kediri. CB.
0: Oke, Mbak Ati nggak reuni bikin lagu sama mereka gitu?
1: Dengan CB Band, dengan CB Band Mbak Ati.
3: Enggak ya, kayaknya apa ya?
1: Ketemu waktu nih Mas.
3: Yang bukan mereka juga yang waktu seumuran gitu mereka sekarang ya
0: beda ya.
3: Oh, udah jarang. Jadi sekarang itu
1: bener-bener
3: apa anak-anak mereka kayak gitu.
1: Ya mungkin diterusin sama anak-anak mereka gitu.
0: Oke.
1: Siap-siap.
0: Siap kalau begitu. Pertanyaan lain. Nah, seorang adik Sibi di Amerika kerjaannya apa aja aktivitasnya? Nyanyi juga kah di sana atau gimana? Kalau di Amerika?
3: Oh, kadang ya kadang-kadang tapi jarang sekali. Kadang-kadang ya diundang nyanyi tapi untuk teman gitu, untuk teman
1: yang paling sering di kedutaan ya Mbak ya, di kedutaan besar Indonesia
3: dulu,
1: di sana
3: dulu,
1: ya.
3: Lima tahun pertama pindah di Amerika, ya beberapa
1: kayaknya
3: kali.
1: Kayaknya selalu langganan deh Mbak Ati, di setiap ada acara
3: di kedutaan,
1: ya, betul.
3: Di kedutaan di DC, dan terus. Nah, tapi betul. Ya lebih banyak ya pengangguran sih di sana. Gitu.
0: Kan ibu rumah tangga kok pengangguran
1: ibu
0: gimana?
1: Ibu rumah tangga Mbak,
3: pengangguran lah ya gimana?
1: Mbak di pengacara
3: Mbak. Terima honornya cuma dari suami.
0: Terima. Siap kalau begitu. Mbak Ati, nanti kita ngobrol lagi, kita dengerin lagu karena tadi ada yang request suka-suka.
1: Suka-suka. Oke deh.
3: Suka-suka. Oke deh, nanti
1: sambung lagi.
0: Ya, nanti kita sambung lagi ngobrolnya.
1: Sambung lagi Mbak Ati.
0: Siap Mbak Ati.
3: Ita.
0: Mudah-mudahan
3: aku belum ketiduran ya.
1: Oh, jangan.
0: Oke.
3: Okay. Ya.
0: Siap. Okay. Kita
3: santai
0: ya. Iya. Kita dengerin suka-suka dari Apik Sibi berikut ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu yang satu ini judulnya Aku dari tahun 87. Oke. Kita masih menunggu sambungan kembali. Ternyata tadi terputus ya. Mudah-mudahan ini secepatnya bisa nyambung lagi dengan Mbak Atik Sibi. Sebelumnya kita bakal menyapa-nyapa dulu Anda
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Siap, Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Halo, selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di mana ini?
0: Gorontalo.
1: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kediri kampungnya Mbak Ati loh.
1: Oh iya.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawi, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Hai Nunuka, Noksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki. Ada lagi di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Kemudian Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikana, dan Yogyakarta.
0: Siap, kalau begitu Mbak Ati, lanjut lagi ya.
2: Oke.
0: Nah, ini seorang Ati ICB itu kan hitsnya ratusan ya. Dan konser pun udah sering
1: udah
0: banget
1: ribuan
0: gitu.
1: Ribuan kali konser, Mbak. Nah, ini milih lagu-lagunya buat dinyanyi itu ada syaratnya enggak, Mbak Ti?
2: Misalnya apa, nanti tanggal 31.
0: Ya misalnya tanggal 31 nanti.
1: Bakal ada berapa lagu yang dibawain oleh Mbak Ti?
2: Itu ya karena kan penyanyinya banyak, jadi kira-kira aku nyanyi 4 lagu lah.
0: Empat lagu ya.
1: Sekitar 4 lagu
0: banyak. Oke. Okay. Susah dong milihnya Mbak Ati ya, karena kan Mbak Ati hitsnya banyak banget.
1: Hitsnya kan banyak, jadi gimana Mbak Ati? Pusing nggak Mbak?
2: Justru kalau rame-rame gitu aku malah seneng. Aku kalau
1: podo.
2: Kalau solo konser tuh aku nggak pernah mau gitu, takut soalnya tanggung jawab sendirian.
1: Tanggung jawabnya besar ya Mbak Ati. Wah Mbak Ati lumayan bodoh.
2: Iya, kalau rame-rame gini kan kalau
1: enak ya, tanggung jawab dipikul bersama.
2: Nah, kalau gagal kan dipikul rame-rame.
1: Dipikul rame-rame.
2: Gitu loh.
0: Oh Allah, bisa aja.
1: Oh.
0: Ya. Fansnya Mbak Ati ini nggak berhenti-berhenti nelpon loh. Kita ke
1: Palu.
0: Ke Palu ya Mbak Yo.
1: Bu Farida. Okay. Selamat malam Bu Farida.
0: Selamat malam Bu Farida.
3: Halo.
1: Mbak
3: Ita Purnamasari.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Mbak ICB Bu Farida.
1: Langsung ya Bu Farida ya.
3: ICB. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Sampaikan Mbak.
0: Apa yang mau
3: salam dari Ibu Farida dari Palu.
0: Mbak Ati, salam dari Ibu Farida di Palu.
2: Oh, salam juga ya. Salam untuk
1: Bu Farida.
2: Ini seluruh keluarganya.
1: Siap.
2: Untuk Mbak Farida.
3: Ini Mbak Ati kan seorang penyanyi rock ya.
0: Iya.
3: Ya, yang Ibu Farida tanyakan Palu seorang penyanyi rock itu kalau Mbak Ati itu suaranya mencapai berapa oktav ya?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap.
3: Terus ada lagunya Mbak Atik yang Risau sama Maafkan. Ini kalau lagunya Mbak Atik Risau sama Maafkan ini menceritakan tentang apa?
0: Oke, ditungguin ya.
3: Terutama yang judul lagunya Maafkan.
0: Oh, siap.
3: Mbak Farida dengar lagu itu ya.
0: Oke.
1: Siap Bu
3: Farida. Oke, salam sehat buat Mbak Atik ya.
0: Terima kasih.
3: Ya Bu Farida mau kirim salam ya.
0: Silakan 3 orang.
1: Bu Farida.
3: Oh iya, ada yang di Jepang ya, sahabat. Itu beliau sering gabung di Ruang Rindu.
0: Okay.
3: Yang lokal ya.
0: Mm-hmm.
3: Terus ada Pak Benijo sama Ayu. dan untuk semua penyiar Pro 1 RRI se-Indonesia. Salam sehat.
0: Terima kasih. Bu Farida.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Atong di Pekanbaru.
1: Dari
0: selamat
1: Bali
0: malam.
1: Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Selamat malam.
0: Halo.
1: Pak Atong.
0: Oke, tampaknya terputus ya. Agak sedikit lama tadi kita. Mbak Ati, ini ditanyain sama Bu Farida. Mbak Ati ini secara vokal itu berapa oktaf sih yang bisa dicapai?
2: Kalau dulu ya lumayan lah, lumayan
1: tinggi loh.
2: Tapi kalau Ita lebih tinggi dari aku. Sampai sekarang pun Ita tuh nggak berubah. Kalau aku tuh banyak berubah. Iyo, kamu kan suaramu tetap bersih dan tetap stabil lah kamu.
1: Lah, aku dipuji Mbak Ati, aku langsung meleleh.
2: Iyo, aku tuh suka heran kalau aku lagi pas nyanyi satu panggung sama gila nih anak.
0: Gila.
2: Enggak berubah kalau aku tuh udah udah turun berapa ya, kadang-kadang dua nada dari yang dulu. Benar.
0: Oke. Okay.
1: Tapi Mbak Ati ini suara khasnya itu loh.
0: Oh, iya.
1: Yang orang itu.
0: Mbak Ati tahu enggak resepnya Mbak Ita kenapa suaranya enggak turun-turun?
2: Apa tuh?
0: Dia tiap hari naik ke lantai 2 di rumahnya terus bengok-bengok, Mbak.
2: Mungkin juga gini loh ya, mungkin karena aku jarang nyanyi kan, jadi kalau nyanyi lebih banyak di sini, jadi misalnya berbulan-bulan nggak nyanyi, kadang-kadang 2 tahun atau
1: ya, gimana. Iya, bisa terus, pengaruh memang berarti ya, bisa benar-benar.
2: Tapi kalau
1: juga
2: sudah
1: benar.
2: Mulai aku sering nyanyi, itu naik lagi suara.
1: Naik lagi, betul.
0: Oh, okay.
1: Setuju, Mbak.
2: Ya karena nggak terlatih aja gitu.
0: Oh iya iya iya, berarti begitu ya.
2: Nolo.
0: Kemudian pertanyaan ke yang kedua, risau dan maafkan. Ini ceritanya tentang apa sih sebenarnya?
1: Kalau semua ini.
0: Iya betul.
2: Risau dan maafkan. Dua-duanya lagu itu ciptaan Cecep
1: A.S.
0: Oke.
2: Ya dulu-dulu kan waktu tahun berapa itu 80.
0: Risau 84 ya Mbak ya? Kalau nggak salah.
2: Iya 84 itu kan. Betul. Apa zaman dulu kan kita disodorin beberapa lagu banyak gitu kan, kalau mau rekaman terus ya aku pilih gitu. Jadi ya gitulah, tergantung pilihannya produser, terus aku pilih dari beberapa. Nah gitulah, tapi kalau sekarang
1: ternyata
2: itu kan
1: boom banget ya Mbak. Wis
2: mosok toh.
1: Iya risau Mbak. Aduh
2: mosok toh aku kok.
1: Duh kok mosok.
2: Malah aku gak merasa.
1: Wih Mbak Ati tuh selalu humble loh Mbak.
0: Iya loh ya. Aduh. Orang Gemini emang begitu loh.
2: Terus tapi apa pertanyaannya?
0: Ceritanya tentang apa ya?
2: Sepertinya kalau itu Cecep itu selalu atmosfer lagu-lagunya hampir mirip satu sama lain. Dan liriknya juga dia agak beda sih pada zaman itu ya. Dia lebih apa ya, lebih bola opol kalau istilah sekarang tuh apa ya?
0: Lebih baper. Apa ya, Mbak?
1: Baper, bener.
2: Ya nggak bisa dibilang romantik sih, cuman lebih ya bahasanya tuh lebih klasik lah zaman dulu.
0: Okay,
2: kalau sekarang
0: klasik, ya.
2: Tuh lirik-lirik sekarang aku lebih suka lirik-lirik lagu
1: lebih
2: yang baru sekarang
1: ya,
2: anak muda
1: lebih santai, lebih bahasa
2: ya.
1: Sekarang gitu loh,
0: lebih lugas,
1: dan kekinian.
2: Enggak, lebih apa ya, rangkaian cerita gitu. Kalau dulu kan
1: puitis Mbak.
2: Maksudnya kalau itu akhiran A terus kayak gitu, apa sih namanya?
0: Berima, rhymes gitu ya.
2: Ya. Itunya
1: ya seperti itu.
2: Sama gitu. Kalau sekarang kan enggak. Jadi kayak cerita dan aku lebih suka lirik.
1: Lebih suka yang
2: lirik
1: sekarang,
2: lagu sekarang.
0: Oke, okay, ya. Siap. Kita ke Sumatera Barat ini Mbak Ati, ada Uni Rahma. Selamat malam. Uni Rahma.
4: Assalamualaikum.
2: Malam masih banjir enggak di situ? Kemarin aku dengar banjir ya.
1: Oh, di Sumatera Barat masih banjir Bu Rahma.
2: Gimana di Solo tidak, kalau enggak salah ya?
1: Oh, Solo. Solo.
4: Kalau Rahma di Batu Sangkar iya. Tanah Datar.
0: Oh, Rahman Batu Sangkar. Siap, silakan Bu Rahma pertanyaannya.
1: Untuk Batik Sibi Bu Rahma.
4: Salam sehat dan bagi selalu ya buat Bang Yudi dan Mbak Ita.
0: Siap.
4: Siap.
0: Terus
4: Buat Mbak Ita nih, yeah, idolanya Rahma di dari
1: Tanjung.
0: Oke.
1: Okay. Aduh, tersanjung deh.
4: Aku bisa langsung berkomunikasi deh malam ini. Terima kasih. Aduh, juga
1: alhamdulillah.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan buat Mbak Ati?
4: Iya. Tanyakan nih, gimana tuh dengan grup Rumpisnya?
0: Oke.
1: Okay. Oh,
0: Rumpis,
1: ya.
0: Siap.
4: Gerama juga ingin dengar lagu Optimis sama Nurlela.
1: Siap, Optimis dan Nurlela. Oke,
0: ditungguin, mudah-mudahan bisa muncul nanti ya.
1: Kalau bisa diputar ya Bu Uni ya.
4: Ya, ya. Pokoknya sehat, sukses buat kedepannya buat Mbak Adi beserta keluarga.
0: Terima kasih.
4: Buat pendengar setia RRI di manapun berada dan buat Putri Yasmin dan Uni Zesni di Batu Sangkar.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih Uni.
0: Waalaikumsalam. Baik, waalaikumsalam. Kita ke Bogor ada Pak Hasanuddin. Selamat malam.
1: Pak Hasanuddin, selamat malam.
5: Selamat malam, ruang rindu, ruang memori, luar lagu, jaringan nasional. Selamat malam Bang Yudi, Mbak Ita.
0: Selamat malam.
5: Waduh, hujan nih, alhamdulillah berkah.
0: Wih, amin.
1: Berkah, Pak.
0: Siap, ada Mbak Ati CB nih, silakan langsung.
5: Iya, ada untuk pertanyaan saya untuk Madonna Indonesia, Mbak Ati CB. Itu so energik banget, itu Masya Allah.
0: Mbak Ati CB energik banget katanya.
5: Energik banget ya, Masya Allah.
1: Sampai sekarang, Mbak.
5: Pengennya sih ngomong kayak enak bahasa
2: sekarang
5: Jawa Timur.
2: Sebentar lagi gaya tongkat kalau jalan.
0: Ya Allah, jangan dong.
1: Mbak Ati, kuyona nih kalau Mbak, aduh.
5: Aduh, Chris, Masya Allah, Mbak Ati, Mbak Ati. Coba saya pertanyaan ini.
1: Ya, apa Pak Hasan?
5: Mbak Ati, ini kapan rekaman lagi untuk di proses album lagi, terus dimasukin ke... Ya kalau sekarang mah YouTube, kalau dulu kan ada CD, ada kaset.
0: Siap, itu aja terus pertanyaannya.
5: Itu bisa ke Rumpis itu bagaimana ceritanya?
0: Oke, siap, ditunggu ya.
5: Itu jawab aja, ya, Bang Yudi, Mbak Ita, Mbak Ati, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Makassar, selamat malam Ica.
1: Selamat malam Ica.
6: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi yang ganteng dan yang cantik.
0: Ih, capek deh.
1: Makasih Ica yang juga cantik.
0: Oke, Ca, apa pertanyaannya, Ca?
6: Mau nanya dong sama Mbak Ati.
0: Oh iya dong, silakan sama Mbak Ati. Kok nangis, Ca?
6: Tadi Mbak Ita nyanyi lagu apa tadi tuh? Ya teman hidup ini.
1: Teman.
0: Optimis.
1: Optimis.
6: Oh, itu lagunya Mbak Atik juga.
0: Betul. Iya, itu lagunya Mbak Atik.
1: Salah satu hitsnya Mbak Atik Sibi. Iya, Ica.
6: Ica nggak tahu.
1: Nah, sekarang biar Ica tahu.
6: Iya, makanya anak baru tahu. Oh, itu lagunya.
1: Iya, betul Ica.
6: Kan sering diputar itu lagunya di Pro 1 loh.
0: Oh iya, betul. Pertanyaannya apa?
6: Aku mau nanyain, ada nggak sih lagu barunya Mbak Atik?
1: Oke, okay,
6: aku nggak tahu lagu-lagunya Mbak Atik gitu aja.
1: Siap,
0: siap.
6: Mbak Atik, selamat tugas Mbak Ita, Mas Yudi ya.
0: Oke, okay. Ica.
1: Terima kasih Ica.
6: Salam boleh nggak?
0: Boleh, tiga orang.
6: Salam buat semuanya aja deh, biar adil dan bijaksana gitu.
0: Oke, terima kasih Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kalimantan Timur. Ada Pak Ahmad Ridwan. Selamat malam Pak Ahmad Ridwan.
1: Selamat malam Pak.
7: Selamat malam dari ibu kota Nusantara.
0: Oh, dari IKN ya.
7: Mbak Ati, bukan apa kabar?
0: Apa kabar Mbak Ati? Katanya apa kabar Kediri?
2: Iya, saya baik.
7: Main-main ke ibu kota juga konsernya nanti Mbak Ati.
0: Nanti main ke IKN katanya. Diundang Pak Ridwan kan?
2: Iya.
7: Iya. Saya
2: aku juga pengennya sih
7: jadi presidennya ini, presiden ibu kota Nusantara.
1: Siap.
0: Seriusan.
2: Asana kamu udah pernah ke sana ya, Ita?
1: Aku belum, tapi kapan itu sering.
7: Mbak Ita, saya mau nanya nih. Mbak Ati ini kan luar biasa lagu-lagunya, lady rockernya Indonesia kan waktu
0: Mbak Ati luar biasa lagu-lagunya katanya Mbak Ati.
7: Ya, itu kan
2: sih. Aku juga inget lagu-laguku yang mana.
7: Ya, Risau sama Maafkan itu udah luar. Pokoknya udah sama saya itu lengket lah gitu kalau saya dengar gitu kan.
0: Oke. Okay.
7: Mbak Ati, lamanya di Amerika itu berapa sih? Berapa tahun? Terus sekarang balik nggak? Tadi kan ada saya WhatsApp tuh gitu kan. Nah, Mbak Tini kan lahir tanggal 25 Mei sama dengan saya tuh. Tapi saya tanggal 23. Kalau Mbak Tini kan 25 Mei 1963 ya kalau nggak salah ya. Teteh Ita juga. Mbak Ita juga hampir sama. Kalau saya sama Mbak, ya Ita Purnama sama saya 68 gitu kan. Jadi semoga artis-artis dulu itu kita apa ya, kalau di anu itu ada lagunya, ada teksnya, jadi kita hafal tuh
0: playlist orang
7: dulu itu gitu. Nah, tapi pertanyaannya gini. Ya, terima kasih, walaupun saya nggak ngelihat konser-konsernya, lagu-lagunya playlisting lah untuk orang-orang mohon maaf, bukan anak sekarang enggak ya, tapi perlu seperti kita mengcopy paste orang-orang musik seperti dulu gitu.
0: Oke, okay, siap.
7: Karena ngumpul.
0: Ngumpul.
7: Iya.
0: Ngumpul ya. Sama-sama.
1: Terima kasih, Pak Aman.
0: Sehat selalu, Mbak Ati katanya.
1: Mbak Ati sehat selalu.
2: Terima kasih.
0: Oke.
2: Pak Ahmad ya.
0: Di Kalimantan Timur. Kita jawab satu-satu ya. Pertanyaannya dari Mbak Rahma di Sumatera Barat. Ini apa namanya, dua pertanyaan langsung ya, hampir sama dengan Pak Hasanuddin. Gimana kabarnya Rumpis, dan dulu gimana ceritanya bisa masuk Rumpis?
1: Nah, silakan Bati.
2: Sekarang Rumpis sudah dikudeta sama
0: Ita ya.
1: Wah, Mbak Ati kiso ya lu.
2: Iya.
0: Diam-diam ya Mbak yo.
2: Iya Ita ya.
1: Kenapa itu, Mbak?
2: Sekarang Rumpis kamu Vina terus.
1: Jadi formasi baru ya? Yang kalau dulu formasi lama kan Mbak Ati, Malida, Vina, almarhumah, Vina Panduwinata dan Tri Utami. Kemudian Mbak Ati kan lama tinggal di Amerika, kemudian Mbak Malida bisnis di busana muslimnya. Akhirnya formasi baru ada Mama Ina, Tri Utami, masuk baru aku, Yunisyara dan Memes.
2: Oh, gitu.
0: Benar. Wong telu berkudeta ya.
1: Mbak Ati dikudeta wong telu.
2: Iya.
0: Oke.
2: Terus tadi pertanyaannya gimana kok bisa?
0: Gimana ceritanya? Ceritanya Mbak Ati dulu masuk Rumpis.
1: Rumpis tahun berapa
2: itu? Namanya itu Tujuh Bintang. Itu kan yang bikin Deddy Dukun tuh, Dian Permana Putra. Nah, terus ada Faris juga sih. Situ. Dari situ kan kita makin pertemanan kita kan makin deket tuh. Jadi Mas Dedinya itu bikinlah
1: grup perempuan ya.
2: Itu untuk yang itu anggota
1: yang tergabung di Tujuh Bintang
2: aja gitu.
0: Oke.
2: Okay. Itu hanya karena ya itu tadi itu awalnya dari Tujuh Bintang.
0: Oke. Okay. Nah, ini yang sebelahku ini juga ikut Tujuh Bintang.

0: 2 tahun lalu aku bikin single sama musikal waktu itu ya. Tapi lagu
1: maafkan
0: itu
1: ya, Mbak,
0: lagunya Niji. Bukan,
2: lagunya Niji.
1: Oh, lagunya Niji, betul-betul.
0: Oh, yang judulnya Menunggu Karma kalau enggak salah.
2: Terusir, terusir.
1: Terusir.
0: Terusir ya, terusir. Yeah. Nah, terus aku suka banget sama lagu itu. Memang memang itu aku yang minta ke musika. Terus akhirnya dikasih sama musika untuk bawain. Ya kebetulan kan itu Niji kan itu artisnya musika kan.
1: Oh iya betul.
0: Gitu. Jadi ya ya udah aku bikin itu, bikin single musika, bikin single untuk aku lagu itu tapi dengan aransemen yang baru. Ya, sama sekalian gitu dari musiknya Niji gitu.
2: Oke, berarti
0: itu loh. Nah, terus kalau sebenarnya masih pengen sih seperti masa itu kemarin kamu juga lihat ya, itu Madonna 68 tahun.
2: Iya benar.
0: Jadi artist of the year loh.
2: Gila, siap ya? benar.
0: Padahal jalannya udah sempoyongan. Gitu enggak? Makanya kita iya, tadi masih ya, bisa tuh Ima.
1: Masih dong, iya, Mbak Ati gitu loh ya. Kita insya Allah bisa ya Mbak Ati ya.
2: Duet Gi berdua, Ita Purnamasari dan Ati CB.
1: Ayo.
0: Tapi kalau di Indonesia itu kayaknya susah. Kalau udah seumur aku tuh kayaknya
1: siapa ya bilang?
0: Maksudnya jarang lah. Ditengok sama IO itu untuk misalnya.
1: Tenang aja Mbak, sebelah produser ini Mbak.
2: Bukannya Mbak Ati tiap tahun ke Indonesia konser Mbak, mulu.
1: Konser mulu, ah Mbak Ati mah suka gitu loh. Saking iya humble-nya
0: sih, tapi gak tahu ya. Kalau menurut aku tuh begitu. Kalau ya sama aja sih. Itu aging tuh di dalam musik itu. Terutama untuk penyanyi perempuan ya, itu kayak diskriminasi gitu ya. Ageism kalau dibilangnya ageism. Jadi kalau laki-laki semakin berumur kan kayaknya makin mateng ya. Gitu, makin ya. Kok perempuan kok mesak nih?
1: Mesake ya, Mbak.
0: Iya. Terus tadi pertanyaannya apa kok jadi kemana-mana?
2: Iya,
0: kok jadi
2: ya, kapan bikin lagu baru gitu.
0: Oh iya, masih pengen sih.
1: Masih pengen
0: karena apa ya, yang namanya musik itu enggak pernah ada habisnya, enggak ada umurnya.
1: Enggak ada umur. Enggak ada batasan
0: iya,
1: umur
0: bener. Jadi ya pengen sih, tapi aku pengennya dengan musik yang lebih fresh gitu ya, yang lebih
1: pastinya,
0: lebih baru gitu, nggak yang apa yang slow kayak duluan. Kebanyakan hitnya kan yang slow gitu. Aku pengen kayak bikin apa dance music kayak gitu.
1: Betul Mbak.
2: Karena kan Madonna juga terakhir dance music ya nggak sih?
0: Iya.
2: Yang 2026 ya, ini.
0: Terus dia collaborate sama
2: Sabrina Carpenter
0: yang muda kayak gitu kan?
2: Iya.
0: Itu kalau di sini masih apa kita ya Ita ya?
1: Iki Mbak, jangan khawatir Mbak, sebelahku ini produser biar dia yang ngatur.
0: Iya. Mana mau anak muda duet sama aku ya nggak sih?
2: Kan, nanti. Kalau nggak salah beberapa waktu lalu sempat ada
1: banyak yang
2: aku lupa lagi namanya, sempat mampir ke Pro 1 dia lo, Sofia Sofa, siapa lah ya itu Mbak Ati ya, yang pernah duet sama Mbak Ati?
0: Sopo?
2: Ada lo.
1: Berapa tahun yang lalu ya? Aku ingat.
2: 4 apa 5 tahun yang lalu gitu.
1: Singlenya Mbak Ati sama, iya Sopo mas ya, namanya lupa aku.
2: Sofia.
1: Ah, nggak tahu lah.
2: Pokoknya itulah ya.
1: Yang jenis pikun lah.
0: Pernah.
2: Iya.
0: Iya, Sopo.
2: Pernah Mbak Ati, orang kita pernah, maksudnya aku sama dia pernah ngobrol di sini.
1: Itu mereka kan Sofia, baru ya? Berapa tahun aja wes pikun loh Mas Yudi.
0: Padahal
1: we nom.
0: Tapi aku enggak pernah duet udah lama. Sofia.
2: Sama
0: Sopo gue.
2: Bukan Sofia, pokoknya siapalah namanya cewek itu ya. Nanti coba aku cari ya.
1: Nanti Mas Yudi aja lupa apalagi kita.
2: Oke.
0: Itu lagu lama kali.
2: Kayaknya lagu lamanya Mbak Ati di recycle. Ya. Pak Ahmad ya. Ridwan di Bandung.
1: Pertanyaannya tadi Mas.
2: Berapa lama Mbak Ati di Amerika?
1: Sudah
2: berapa ya, lama sudah gitu
1: berapa
2: maksudnya?
1: Lama tinggal di sana.
0: Tahun Juli kemarin tuh udah 25

0: tahun kalau nggak salah.
1: Wow.
2: Pantesan rambutnya udah blonde sekarang ya.
1: Orang. Berubah, udah lama ternyata ya.
2: 25 tahun ya, Mbak.
0: Banyak. Dan 25 tahun.
1: Wih, itu udah silver loh, Mbak.
0: Bisa bahasa Inggris ngono loh.
1: Mbati itu paling bisa. Mbati itu paling bisa loh, Mas. Mbati ini
0: ya ampun, ora iso aku.
2: Gaya. Berarti kalau komunikasi sama Tuan Atik CB gimana dong? Pakai bahasa apa dulu?
0: Jawa. Oh, dia wajah itu tahu banyak bahasa Jawa. Benar.
1: Suami tercinta Mbati itu kan guru bahasa Indonesia juga.
2: Oh begitu.
0: Bukan.
1: Oh bukan ya?
2: Tapi tahu lagi.
1: Tahu ya. Pinter bahasa Indonesia.
0: Bahasa Indonesia. Enggak. Cuman dia lumayan lancar gitu.
2: Oh.
1: Ngarang ya aku.
0: Pernah 10 tahun itu kerja di Jakarta.
2: Dipikir SD impres kali guru bahasa Indonesia.
1: Asal ikut sendiri asalnya plus lu.
0: Iya.
2: Oke.
1: Aduh. Pertanyaannya apa lagi, Mas?
2: Berarti kita muter lagu lagi.
1: Oh iya, kita puter lagu lagi.
2: Boleh ya, nanti kita ngobrol lagi ya.
1: Ngobrol lagi kita bayar.
2: Monggo diseruput dulu kopinya biar enggak ngantuk.
1: Tidur dulu, Mbak, jangan tidur dulu.
2: Ini aku pilihin yang duit.
0: Kalau kita angkat-angkat berarti aku wis turu.
2: Oke, ini ada Atik Sibu featuring Roni Sianturi berdua.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagunya tadi juga banyak diomongin ya, maafkan. Kita lagi nungguin sambungan kembali bersama Mbak Atik Sibi. Coba kita sambil menunggu telepon dari apa? Nunggu sambungan dari Mbak Atik, kita cek WhatsApp yang sudah masuk. Oke, mana nih? Assalamualaikum Mbak Ita Purnamasari, dan salam saya juga buat Isan Tarore serta Yudi Ismail. Oke.
1: Bagaimana apa nih? Tamu kita malam ini Atik Sibi.
0: Mantap kali.
1: Saya Wardania dari Kampung Lung, permukiman Guci Rompong ke Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi.
0: Aceh,
1: saya senang
0: ya
1: dengan semua artis Indonesia. Saya doain semoga sukses dan selalu sukses sampai jaya dalam bermusik. Wassalamualaikum.
0: Terima kasih. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat Lagu. Salam buat adik CB katanya. Adik Sibi.
1: Atik maksudnya, salah ketik ini mas. Typo.
0: Saya paling suka lagunya Atik Sibi, tapi di antara semuanya itu saya paling suka adalah Risau dan Maafkan. Oh, udah diputerin ini. Typonya banyak
1: biasa,
0: banget.
1: Atik Sibi selalu sehat dan keluarga. Apakah Mbak Atik Sibi tinggal di Indonesia betul atau di Amerika?
0: Di Amerika.
1: Setelah pisah dengan Roni dan sekarang sudah punya dua anak.
0: Atau nambah lagi atau punya cucu. Oke. Terima kasih. Dari siapa ini? Gak ada namanya ya.
1: Ada dong.
0: Mana tuh?
1: Dari ibu kota Nusantara Kalimantan Timur Kabupaten Paser. Namanya adalah
0: titik.
1: Siapa namanya? Di sini tidak ada namanya.
0: Pak Suranto di Malang. Saat ini dalam wawancara jarak jauh. Apakah beliau ada di Indonesia? Di Indonesia. Lanjut, siapa lagi nih? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Widi di Tokyo.
0: Oh, Mas Widi di Tokyo. Akhirnya ini WhatsApp kembali ya.
1: Mbak Atik Sibi, bagaimana kehidupan aktivitas sekarang di Amerika? Tadi sudah
0: Dijawab ya
1: tadi. Menjadi ibu rumah tangga dan sekali-sekali bernyanyi.
0: Salam buat Bu Farida dari Palu.
1: Ayu Masohi di Maluku Tengah. Mas Gilang, dan buat Mbak Ita dan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas.
0: Arigato. Tak.
1: Hah? Arigato kok tak?
0: Enggak.
1: Kirain.
0: Oke, ini ada Bidan Luis. Iya, di Sorong kakak Ita, Abang Yudi. Ita belum masuk.
1: Bisa masuk ini.
0: Oh iya, karena tadi dipakai telepon sama Mbak Atik
1: nih,
0: ya.
1: Ada gambarnya Bidan Luis nih dengan jempolnya, mantap.
0: Oh, terima kasih.
1: Oh, cantik
0: Bidan Luis.
1: Bidan Luis ini cantik loh mas.
0: Oke, ini ada Brandy. Coba kita dengerin ininya
1: voice
0: ya.
1: Voice note ya.
0: Voice note-nya. Oke. Kita dengarkan voice note dari siapa namanya? Brandy.
1: Brandy, coba.
0: Sebentar.
2: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Malam.
2: Dari Brandy Bogor. Malam Mbak Ati Sibi, sehat-sehat selalu Mbak Ati ya. Mbak Ati Sibi, saya pengagum Mbak Ati ini. Terutama lagunya Terserah Boy. Ini lagu yang favorit zaman saya pacaran dengan istri. Dan kalau saya bekerja, saya flight, saya sering bawa lagu ini. Lagu yang sangat enak sekali Mbak Tisibi. Oh ya Mbak Tisibi, sudah berapa lama di Amerika Mbak Tisibi? Dan kegiatan apa yang setiap hari Mbak Tisibi lakukan di Amerika? Selain jogging yang luar biasa 12 kilo. Dan salam untuk keluarga Mbak Tisibi. Thank you dari Brandy dan selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih. Oke, kita mudah-mudahan bisa tersambung kembali dengan Mbak Ati Siti. Katanya kalau udah enggak diangkat keturun.
1: Keturun artinya
0: diangkat ternyata. Mbak Ati.
3: Iya.
0: Kirain keturun.
3: Ini hampir nih wis krukupan.
0: Wis krukupan ya, ya. Ya udah supaya tidak ngantuk.
1: Supaya kita seru-seruan Mbak Ti, kita ada segmen impresi Mbak Ti. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Mbak Ti, kita tanya-tanya mudah-mudahan biar melek gitu ya kan.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab oleh Mbak Ti. Nah ini Mbak, bunyi musiknya nih.
0: Ini musiknya impresi nih.
1: Coba.
3: Oke, tebak-tebakan.
0: Nah, tebak-tebak menebak ya nggak sih Mbak lagunya?
1: Kalau Mbak Ati bisa nebak, di sini ada donat Mbak buat Mbak Ati.
0: Nanti kita pas ketemu kita kirim ya Mbak. Kok kita kirim? Kita nikmati bersama-sama donatnya.
1: Oke, Mbak Ati siap.
0: Siap ya.
1: Siap.
0: Silakan ya. Silakan. Okay. Pertanyaan pertama.
1: Dalam album Nusantara 3, Atik Sibi membawakan lagu yang berjudul Perawat Muda.
0: Perawat Muda.
1: Siapakah pencipta lagu yang berjudul Perawat Muda? Ini teman Mbak Ati nih, sama-sama dari Jawa Timur.
0: Ayo siapa Mbak?
3: Lagune sopo?
0: Lho lagune sampean Mbak Perawat Muda.
3: Suster neng di ku sing ngarang
1: kok. Sing teng dudu suster ngesot ya Mbak.
3: Suster rumah sakit yang ngarang itu. Aku enggak tahu lagu siapa itu Perawat Muda ya.
0: Iya, yang nyiptain orang Jawa Timur juga, Mbak. Coba diinget-inget.
1: Koncone dhewe, Mbak. Koncone kene, Mbak.
3: Pokoknya di albumku semua yang dulu kan yang Nusantara-Nusantara itu kan rekamannya di Surabaya. Dan itu semua kebanyakan lagu-lagunya Jamal Mirdad kan dulu. Gitu. Jadi aku enggak tahu yang mana lagunya. Pokoknya dulu itu kalau rekaman langsung satu album dalam semalam.
0: Wih, piu-piu.
3: Jadi okay. Gak tahu lagi itu judulnya apa, gak tahu.
0: Perawat Muda, cluenya yang menciptakan orangnya pakai kumis.
1: Aduh.
0: Tebel.
1: Oh, itu kan udah dibocorin.
0: Dibocorin loh.
3: Oh, Johan Untung.
0: Bener-bener. Johan Untung. Iya. Mbak Donat satu, Mbak Ita.
1: Donat satu ya.
0: Oke, okay. Atik CB pernah membawakan lagu untuk Pekan Olahraga Nasional. Ingat? Bersama artis-artis lainnya. Sebutkan dua saja dari tiga orang artis yang nyanyi bersama-sama Atik CB untuk lagu Pekan Olahraga Nasional.
3: Lagunya Sopo, yang mana sih Pekan Olahraga Nasional?
0: Emang lagunya harus diambil yang susah-susah, Mbak?
3: Iya, coba. Itu aku gak bisa denger ya.
0: Lagunya?
3: Lagunya yang mana ya?
0: Wah,
3: itu yang pon tahun berapa itu ya?
0: Kalau gak salah tahun 88 deh.
1: Sama ayo siapa Mbak?
3: Aja waktu itu, waduh lali aku.
0: Ya wes, langsung kita jawab.
1: Berarti donatnya melayani Sopo, Mbak.
0: Ada Odi Agam, Sopo. Ahmad Albar dan Jeronimo. Ingat nggak sih Mbak?
3: Oh iya.
0: Ingat ya. Oke, yang ini Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga, ada sebuah lagu berjudul Bersemi Kembali, ciptaan Priam Prihanjono, di mana Atik Sibi juga ditampilkan di lagu tersebut. Dalam album siapakah album itu berada?
0: Ingat nggak Mbak, lagu Bersemi Kembali. Ini album orang, tapi Mbak Atik CB diajak featuring di lagu
1: album
0: tersebut.
1: Album di lagu tersebut.
0: Siapa albumnya siapa? Ayo.
3: Aduh, zaman dulu tuh tau nggak?
0: Apa?
3: Pokoknya disuruh nyanyi aja gitu, aku nggak tahu tuh.
0: Oke, cluenya.
3: Apa pokoknya nyanyi aja gitu loh zaman dulu.
0: Namanya itu ada salah satu arah mata angin.
1: Nah.
3: Arah, maksudnya arah mata angin itu salah satu liriknya.
0: Bukan namanya, nama penyanyi itu ada namanya mengandung mata angin.
3: Angin opo ya mata angin. Mbok wis gak ero aku.
0: Namanya Victor Huta Barat. Ingat enggak sih diajakin nyanyi sama?
3: Iya, aku pernah itu nyanyi sama dia tapi aku enggak tahu judulnya. Lupa lah
0: ya
3: dia
0: kan.
3: Dia juga itu penyanyinya Purnama Record dulu dia.
0: Oke.
3: Itu.
0: Berikutnya Mbak Ita.
1: Berikutnya, pada album Di Sudut Kemegahan Hidupnya, ada satu lagu yang diciptakan oleh Eric Van Houten. Apakah judulnya? Yeah. Apa Mbak judulnya?
3: Ya itu tadi judulnya, di sudut keremangan, apa tadi itu?
0: Bukan, kalau Di Sudut Kemegahan Hidupnya kan diciptakan saudaranya Bang Eric, Barce kalau nggak salah ya. Nah ini yang Bang Eric.
3: Barce.
0: Yang Eric menciptakan satu lagu di album itu.
1: Apakah judul lagunya?
3: Apa ya? Gak ero aku.
0: Gak ero ya.
3: Oh, aku tuh cuma tahu laguku tuh
1: pas,
3: maafkan.
1: Lewat Mbak.
3: Risau.
1: Pas.
0: Ya. Tapi emang lagu ini bukan satu lagu hit sih.
1: Lagian Mas Yudi tuh bertanya pertinyi ini itu aneh-aneh.
0: Bukan aneh, ini susah.
1: Ya maksudnya susah, aneh.
3: Keremangan gimana itu sudut keremangan. Nih,
0: kemegahan Mbak, itu kan albumnya Mbak Ati loh.
1: Marahin Mas Yudi nih Mbak Ati.
0: Judul lagunya adalah Detik-Detik. Oke.
3: Okay. Oh, detik-detik.
0: Nah, pada album. Pada album Nusantara 7.
1: Arianto menciptakan lebih dari satu lagu. Berapakah lagu yang diciptakan di album itu
0: oleh Arianto
1: Nusantara 7?
3: Setahu Ya setauku itu kalau Nusantara 7 itu juga itu aslinya lagunya
0: Jamal Mirdad.
3: Kalau yang asli ciptaan itu Arianto, yang langsung aku bawain yaitu
0: Ilusi apa? Pagi.
3: Ilusi Pagi.
0: Angsa-angsa putih ya.
3: Angsa putih, mandi-mandi pagi, kademen isu-isu. Sampai dibikin lirik loh. Kademen isu-isu adus, dibikin lirik
1: zaman dhisik iki. Itu adalah mandi buat mandi. Para pendengar yang tidak.
0: Mandi-mandi pagi di air yang bening di pinggir telaga ya, Mbak ya.
3: Makanya sampai mandi aja dibikin lagu.
0: Mandi aja di pinggir telaga ya enggak?
3: Gila
1: yo. Oke.
0: Ya. Ya wes.
1: Apa judulnya enggak lo?
0: Mbak belum. Mbak enggak tahu ada berapa tahu, lagu ya, yang diciptakan Arianto.
1: Ada 3, Mbak.
3: Kalau enggak salah itu waktu itu 3 apa 4 gitu.
0: Nah, iya ya, benar 3.
1: Disebutin judulnya, Mbak Ti.
0: Enggak usah, susah.
3: Judulnya raro ya kuwi mau sing mandi isu-isu mau.
1: Mandi isu-isu. Isu-isu adalah pagi-pagi buat pendengar
0: mandi,
1: yang
0: mandi
1: tidak
0: pagi.
1: Tahu.
0: Pagi. Tapi pernah gak sih ada yang request Mbak Ati untuk membawakan lagu itu secara live, Mbak?
3: Kayaknya gak pernah.
0: Gak pernah ya, Ilusi Pagi ya.
3: Gak pernah. Lalu ngaku aja gak tahu lagunya yang mana.
1: Apa mana penonton?
3: Tahu sih lagunya, cuman aku gak tahu. Aku belum pernah nyanyiin lagu itu loh.
0: Secara live ya.
1: Secara live.
0: Mudah-mudahan nanti kalau diundang RRI bisa nyanyi mandi-mandi pagi secara live ya.
1: Mati.
3: Mandi-mandi pagi.
1: Mandi-mandi pagi, aduh. Ini Mas Yudi mah ayak-ayak wae mah.
3: Itu kenapa aku enggak pernah bawain karena aku merasa itu bukan aku gitu kayak enggak
1: bukan
3: apa ya.
1: Bukan karakter Mbak Ati.
3: Iya, dulu kan itu kayak apa ya itu. Nah makanya setelah Ilusi Pagi itu aku ganti ke Riso itu, makanya di judulnya transisi
1: ya.
3: Dari musik yang pop,
1: dari karakter gitu, yang pop ke, pop mellow,
3: pop yang lain,
0: progresif
1: ya, progresifnya sih ya. Ke pop progresif ya.
3: Bukan pop progresif, ya pop aja
1: loh. Di sini yang menciptakan istilah itu kan kalau nggak salah gengnya Deddy Dukun ya, Mas Deddy.
3: Ya cuman musiknya yang bikin itu Erwin Kutawa kan dikenal sebagai basis kayak jazz gitu.
1: Betul.
3: Kan. Okay. Gitu aja gitu.
0: Siap. Kalau gitu.
3: Aku lebih pas gitu karena kalau lagu pop itu sama-sama popnya, tapi kalau dikemas dengan chord-chordnya yang lebih agak lebih sulit, nah itu jadinya lain gitu.
0: Oke. Okay.
3: Gitu.
0: Siap. Mbak Ati, ini masih banyak yang WhatsApp kita baca ya buat Mbak Ati ya. Ada assalamualaikum, salam sehat selalu Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih sudah menghadirkan penyanyi favorit saya, Mbak Ati CB Ati, katanya.
3: Salam
0: dan sukses dari Lok Sumawe. Sri Wahyuni namanya.
3: Waduh, jauh ya.
0: Iya, Mbak.
3: Iya, aku padahal pengen lo ke itu naik Gunung Loser di situ.
1: Semoga tercapai ya, Mbak ya, keinginanmu. Amin.
0: Mama, ini ada WhatsApp. Namanya Jamal di Magelang. Om Jamal di Magelang. Koleksi kaset-kaset.
3: Bukan Jamal Mirdad kan?
0: Bukan. Koleksi kaset-kaset lagunya Atik Sibi sejak zaman album Dia tahun 1991. Katanya paling suka lagu Hatiku Merintih, album Dia track ke-10. Ingat Mbak Hatiku Merintih?
1: Ingat gak Mbak Ati?
3: Itu kayaknya lagunya Yongki Suwarno bukan?
0: Mungkin ya. Jadi ini Om Jamal suka banget sama
3: Aku tahu
0: Merintih.
3: Lagu itu.
0: Oke. Okay.
3: Itu lagunya Yongki ya.
0: Bacain
3: lagu
0: Mbak,
3: Dia
0: ini,
3: juga lagunya Yongki sih.
0: Oke. Siap kalau begitu. Ini ada voice note-nya, coba kita dengarkan ya. Voice note dari Om Jamal yang ada di Magelang.
4: Assalamualaikum RRI Pro 1 Jakarta yang relay ke seluruh stasiun RRI Pro 1 di setiap daerah ya. Saya Jamal di Magelang. Senang banget Ruang Rindu malam ini bersama Mbak Atik CP.
0: Kalem sekali.
4: CP itu saya mulai ngoleksi kasetnya sejak tahun 91 ya atau 89 album dia. Senang banget itu 10 tracknya, lagunya bagus-bagus. Paling seneng itu setelah lagu dia track ke 10 Hatiku Merintih. Kalau hit-hit sebelumnya ya suka Optimis, Kekang, Permohonan.
0: Siap, tadi udah diputerin.
4: Kamu lihat langsung live-nya Mbak Ati CP waktu di Prambanan Jazz 2025.
0: Oke, siap.
4: Senang banget siap, bisa mas. Lihat Mbak Ati nyanyi masih penuh powernya.
0: Oke. Jadi Mbak Ati katanya lagu Hatiku Merintih ciptaan Indra Lesmana Mbak Ati, kata Pak Jamal.
3: Oh iya. Di album dia itu ada beberapa lagunya Indra ya.
1: Betul Mbak Ati.
0: Oke, ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi, salam kenal dari Ibu Asna.
1: Dan salam buat Mbak Atik Sibi.
0: Ibu Asna di Tangerang. Kita ke penelpon.
3: Apa kabar Ibu Asna?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik katanya.
1: Kita ke Lampung Mbak Ati, ada Bang Leman.
0: Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mbak Ati.
5: Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum Mbak Ati Sibi.
0: Ya, ya pertanyaannya Mbak Leman.
5: Iya, gini Mas Yudi, Mbak Ita, pertanyaannya untuk Mbak Ati. Jadi selama jadi penyanyi awal sampai malam ini, intangan-intangan apa saja kah yang didapati Mbak?
0: Oke. Siap.
5: Yang kedua, apa namanya itu, adakah yang di Amerika itu penyanyi asal Indonesia yang ada di sana gitu, maksudnya penyanyi Indonesia gitu ya?
0: Oke.
5: Penantian Mbak Ati gitu, ataupun ketemu yang di sana gitu. Saja Mas Yudi. Oke,
0: salam
5: salamnya Mas Yudi.
0: Oke.
5: Untuk semua saja, tanpa kecuali yang ada di Sungai Liat, Bangka Belitung, di Lampung, Tanggamus, Matangsawa, Subalak dan sebagainya, untuk Benijo, Bung Benijo, Ibu Fatmawati, untuk.
0: Oke, tiga doang ya.
5: Ibu Hayanti di Tol Kali dan tanpa kecuali semuanya. Gitu saja Mas Yudi.
0: Sama-sama, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke.
1: Siapa itu Mas?
0: Atong di Pekanbaru. Selamat malam.
1: Patong.
6: Selamat malam Bung Rudi Ismail, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Siap, silakan dengan Mbak Ati Sibi, Pak Atong.
6: Selamat malam Mbak Ati Sibi.
0: Iya.
6: Kalau saya yang paling ada lagu juga dinyanyikan oleh Gito Rolis, Permata Hitam. Itu kalau enggak salah juga ada dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Saya
0: Permata Hitam.
6: Lebih suka Permata Hitam itu yang dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Itu
0: Okay.
6: Dapat gitu. Jadi malam ini kepengen kali mendengarkan lagu itu.
0: Coba nanti kita tanya ya.
6: Iya, jadi itu kesan yang pertama. Kalau Mbak Ati Sibi itu kan kalau di Rubis yang paling teringat Nur Lela sama Mbak Ita.
0: Oke, siap.
1: Iya, Pak Atong.
6: Yuk, salam-salam.
1: Silakan Pak Atong.
6: Buat kru Pro Satu kan baru tadi enggak tahu entah siapa yang siaran enggak didengar sebelum ini. Terus buat semua yang mendengarkan RRI Pro 1 Jakarta. Itu saja. Selamat malam Mas Rudi, Pak Ita.
1: Oke.
0: Selamat malam.
1: Mas Rudi apa kabar?
0: Mas Rudi baik.
1: Waduh, kenapa enggak?
0: Yaudah, kita terima satu penelpon lagi Mbak Ati ya. Halo Teh Dinda, selamat malam.
1: Selamat malam Teh Dinda.
7: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap, silakan langsung dengan Atik Sibi.
7: Luang rindu, luang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
7: Atik Sibi.
0: Halo?
1: Halo? Mbak Dinda?
0: Teh Dinda? Oke, terputus tampaknya. Ya sudah. Mbak Ati, ini pertanyaan dari Bang Leman. Rintangan-rintangan apa saja yang pernah dihadapi selama berkarir?
3: Rintangannya? Apa ya?
1: Duka-dukanya mungkin.
3: Rintangannya Ya, apa ya? Pertama itu aku tuh enggak pernah punya manajer.
0: Oh, okay.
3: Selama aku nyanyi. Jadi lumayan banyak juga rintangannya. Pertama, aku orangnya susah diatur. Jadi jadi apa? Makanya aku enggak pernah punya manajer gitu. Jadi hal-hal yang seharusnya kalau aku punya manajer, mungkin hal-hal yang seharusnya aku bisa fokus nyanyi aja, jadinya
1: berarti harus ngurus
3: fokusnya
1: macem-macem.
3: Sebanyak hal kayak gitu.
1: Harus ngurus macam-macam.
3: Dan apalagi ya, ya gitu deh. Kalau zaman dulu kan, waktu masih muda, kalau nyanyi itu kan masih tergantung mood gitu, bener nggak Ita?
1: Iya sih Mbak. Apalagi kalau kita masih sekolah gitu ya.
3: Iya masih tahun 80-an.
1: Iya tahun 80-an gitu ya Mbak Tia. Itu.
3: Jadi kalau misalnya nih suasananya
1: nggak mendukung,
3: nggak menyenangkan gitu, atau soundnya ya kurang bagus misalnya contohnya. Nah itu membawa moodnya juga nyanyi
1: moodnya juga langsung
3: kayak
1: mas,
3: kayak enak ikut nggak gitu, bagus
0: ya,
3: juga.
0: Gitu ya.
3: Tapi setelah aku justru setelah punya anak gitu ya, justru aku lebih
1: enjoy,
3: bisa beradaptasi tuh, gitu,
1: betul,
3: bisa
1: lebih menikmati,
3: bisa
1: lagi
3: mengkontrol moodnya gitu loh.
0: Oh, iya,
3: bahwa
0: iya,
3: aku
0: iya,
3: mau suasana yang bagaimanapun gitu, ya aku harus tetap profesional kayak gitu. Kalau dulu aku nggak peduli gitu,
0: okay,
3: waktu muda ya. Jadi tantangannya ya lebih banyak mungkin apa ya, nervous kayak gitu ya. Jadi yang kayak gitu aja sih.
0: Saya tahu lah Mbak Ati, gak punya manajer aja hitsnya banyak banget loh.
1: Apa?
0: Lah kayak gimana kalau punya manajer?
3: Belum pernah dalam hidupku punya manajer.
1: Wow.
0: Waduh Mbak, kalau punya manajer berarti semua lagu hits
1: iya
0: kalah dong sama Mbak Ati.
3: Aku lihat di manajer wes suge rek. Mas gak di manajer makanya gak suge-suge.
0: Oke.
1: Iso
0: aire.
3: Iya kan itu Ita kan suge, manajernya aja Dita.
0: Oke, ini kita coba terima telepon satu lagi, mudah-mudahan gak keputus ya. Halo. Teteh Dinda kah ini?
8: Iya, halo.
1: Iya, Teteh tersambung lagi kita. Teteh langsung aja ya.
0: Oke, ya silakan langsung Teteh Dinda.
8: Selamat malam.
0: Iya, langsung aja pertanyaannya.
8: Iya, nggak tahu di Amerika jam berapa nih Mbak Ati ya. Tadi sedikit sambung ke yang tadi Mbak Ati bilang ya, tadi nervous waktu masih muda tapi sekarang tapi berjalan waktu ada perubahan kan gitu ya Mbak
0: iya,
8: Ati ya.
0: Iya, betul.
8: Nah, yang jadi pertanyaan Teteh ini, kalau bawain lagu tuh kan Teteh suka simak itu ada improvnya. Nah, untuk improvnya ini memang sesuai dengan lirik lagu itu atau memang diminta oleh ya apa namanya yang buat lagu begitu? Itu sih pertanyaannya.
0: Oke, okay. Itu aja.
8: Oke, Mbak. Itu aja Mbak Ati, sukses dan Mbak Ita juga ya.
1: Sama-sama Teteh Dinda.
8: Selamat malam.
0: Selamat malam. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, improve itu memang dibikin sendiri atau
1: ada yang
0: mengarahkan atau diminta begitu?
3: Nah itu kekuranganku. Aku tuh kan natural singer lah ya, jadi nggak apa kan biasanya mesti ada training gitu kan, kita latihan, ada paling nggak sekali waktu ada vocal coach gitu,
1: ya,
3: vocal coach. Bener nggak Ita?
1: Betul sekali.
3: Tapi selama ini aku nggak pernah
0: vocal coach juga.
1: Nggak pakai vocal coach.
3: Nggak pernah exercise vokal aja nggak pernah. Gitu, jadi langsung aja nyanyi gitu. Makanya suaraku seringkali serak gitu sehabis nyanyi ya, karena itu tadi enggak pernah exercise vokal gitu.
0: Mbak,
3: kalau Ica gimana, sering ya? Vokal ya,
1: kebetulan kan di rumah ada piano Mbak Ti. Minimal itu kalau pagi sebelum berangkat kegiatan aku
0: klinding-klindingan ya.
1: Iya, klinding-klindingan itu sambil nyanyi.
3: Oh, iya.
0: Berarti gak pernah exercise vokal, gak punya vokal itu coach aja. Itu aja keren ada, banget ada, loh. Tapi kayak mana kalau punya Bati?
1: Apalagi kalau ada wes KB kalah.
3: Iya maksudnya piye. Oh. Nah makanya itu ya nyanyinya ya gitu-gitu terus gak ada ya,
0: progres. Tapi kan keren banget keren itu. Cuma
1: karena Mbak Ati sudah punya ciri khas dan karakternya.
0: Iya karakternya kuat banget.
1: Gak tergantikan.
0: Tenanan nih Ki. Aku udah sering ketemu ngapain sih masih muji-muji ini goroan gitu ya gak sih.
3: Ya pokoknya gak ada yang ngarahin. Jadi ya
1: tapi keluarnya ya? Luar biasa loh Mbak.
3: Aku kalau nyanyi tuh aku selalu apa ya merasa kayak di gimana gitu. Itu aja
0: sengaunya dapet,
1: terus serak-serak
3: bahasanya ya, selalu... dapet.
1: Iya loh Mbak.
3: Moso sih.
0: Loh kalau ketawa ya.
3: Kamu juga gitu loh. Distinctif suaramu Ita.
0: Ya. Oke. Nah ini ada Pak Atong tadi di Pekanbaru nanya.
3: Di Pekanbaru.
0: Iya nanya lagu Permata Hitam. Emang
1: katanya pernah?
0: Katanya
1: pernah dibawain batik sih biak pak. Benar Mbak. Permata Hitam gitu.
3: Permata Rolis. Hitam tuh kan lagunya orang kalau gak tahu.
0: Iya Gitarolis sama Ikang Fauzi yang aku tahu sih.
3: Oh.
0: Mbak Ati pernah bawain lagu itu emang?
3: Enggak pernah. Mungkin acara TV kali, TVRI kayak
0: mungkin
3: gitu.
0: Mungkin kali ya.
3: Jadi tapi kalau recording dari... kayaknya enggak pernah
1: Permata kalau Hitam. Kalau di rekaman belum pernah.
0: Oh, oke. Okay.
3: Ya kan kalau zaman dulu Ita inget enggak kalau TVRI pesanannya
1: kita nyanyi lagunya
3: lagu
1: siapa
3: ini, ya, gitu
0: ya.
1: Jadi mungkin Pak Atong lihatnya di situ.
0: Mungkin ya, siap. Ada WhatsApp terakhir. Assalamualaikum Mbakku, Mbak Ita dan Mas Yudi. Mbak Ati, love you always. Dari Bien sampai Saiki. Semoga iso ketemu neh yo. Mau telepon gak bisa masuk. Oke. Mbak Ati pernah gak selama di negara Mr. Trump nyanyi perform reguler di sana atau bikin konser? Terus pengen gak pindah ke Indonesia lagi Mbak?
3: Oh pengen dong. Nanti sepertinya kalau suamiku udah pensiun sih dia pengennya pindah
0: ke Indo,
3: tapi nggak tinggal di Jakarta gitu, pengennya tuh di Jawa Tengah atau di Jawa Timur kayak gitu.
1: Yang penting tetap di Indonesia.
0: Nang Kediri paling ya Mbak.
3: Iya, iyo Kediri ku enak panganan nih, tenang.
0: Dia minta lagunya Mbak Ati yang liriknya.
1: Apakah lagi kurangnya aku? Lagu apa itu Mbak?
0: Lagu apa itu Mbak? Apakah lagi kurangnya aku?
1: Ada liriknya kan?
3: Apakah lagi? Itu lagunya siapa ya itu ya? Lagunya Erwin ya? Lupa
0: mungkin kali ya.
1: Mungkin kali.
0: Apalagi yang itu ya?
3: Mbo.
0: Ya wes. Mbak gimana persiapan buat
3: saking
0: konser?
3: Banyaknya lagu sampai
1: iya, makanya sampai bingung.
3: Nah, itulah kalau penyanyi enggak nulis lagu sendiri gitu kali ya Ita ya.
0: Iya kali ya.
1: Soalnya Mbak enggak juga sih.
3: Oh kamu apa semua lagu-lagumu ya?
1: Apalah, insya Allah apal.
3: Ya aku cuman yang tertentu yang aku sering bawain aja. Gitu.
1: Nah Mbak Ati, kembali lagi ke
0: persiapan konser sekarang
1: konser,
0: gimana?
1: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini. Persiapannya gimana Mbak Ati, udah latihan kah?
3: Belum ada kalau sekarang belum, biasanya kan
1: menjelang ya.
3: Kalau konser di sini tuh ya maksudnya
1: 2 minggu.
3: Ya kita udah tahu lah Ita ya kan. Persiapannya tuh misalnya 4 hari 3 hari sebelumnya baru latihan, terus sekali aja terus baru rehearsal di venue-nya kan gitu kita. Jadi enggak ada persiapan yang kecuali mungkin kalau solo konser kali ya, tapi ya rata-rata gitu, mau biarpun solo konser juga rata-rata minim persiapan tuh artisnya itu.
0: Okay.
3: Bener gak Ita?
1: Iya, sebagian bener.
3: Iya kan? Paling latihan sekali, terus
1: sekali dua kali.
3: General rehearsal di gedungnya kayak gitu kan. Dari dulu ya gitu. Jadi gak ada persiapan detail-detail gitu, gak ada.
0: Pokoknya
1: sukses itu terus loh. Mbak, sukses untuk acara konsernya tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini.
0: Berarti tadi lagunya
3: jangan lupa datang lo ya.
0: Oh iya siap.
1: The Soul of Memories.
0: Ya. Satu.
1: Volume 1.
0: Mbak Ati tadi lagu apalagi ciptaan Bang Rian Kyoto ternyata Mbak.
3: Yang itu tadi yang volume 1 yang Soul Memory tadi.
0: Ya, bukan lagu Ati CB yang apalagi dari album Suka-Suka.
9: Oh iya iya iya. Suka-suka itu lagunya siapa ya dia?
1: Rian Kyoto.
0: Kalau yang apalagi Rian Kyoto? Suka-suka itu Aji Sutama gak sih mbak?
9: Bukan,
0: oh, bukan. Andima Pajalos.
9: Andima Pajalos, ya ya.
0: Siap kalau begitu. Mbak Ati terima kasih banyak. Waktunya udah mau digangguin.
1: Kalau gak salah Mbak Ati, terima kasih banyak Mbak Sunda.
9: Aku juga terima kasih.
1: Menyemarakkan
9: nanti kita ketemuan ya.
1: Oh ya harus, harus.
0: Mbak aku melok ya.
1: Enggak mau nanti.
9: Ayo ketemuan kita yuk. Ketemu lagi di Citos siap. Biasanya kita.
0: Siap, aduh, Mbak, siap siap siap siap.
9: Tenang sama Mbak. Yudi yuk.
0: Yo, ya ya ya ya ya. Ya.
1: Oh, Mbak Ati, pokoknya sebelum pulang ke Amerika kita harus duet bareng di panggung. Oke.
0: Okay. Siap.
9: Iya dong.
1: Iya dong.
0: Dalam kita persiapkan ruang
9: harus dong ya.
1: Ruang rindu.
9: Okay. Makanya siap, ini ditunggu tuh yang siap, acara Mbak. Di Purwokerto sama di mana itu?
1: Siap, Mbak.
9: Dita
1: nanti.
9: Mana Dita?
1: Nih,
9: Dita
1: ada
0: Mbak Dita.
1: Nih. Nanti di Jakarta aja Mbak. Tuh Mbak Dita iya, cengar-cengir. Iya. Salam buat Mbak.
9: Oke okay, deh salam untuk okay. Tadi semuanya yang telepon, yang WhatsApp, semuanya salam untuk mereka ya. Mm-hmm. Salam sayang semua untuk ya untuk masih ingat gitu, masih ingat lagu-laguku.
1: Siap.
9: Jadi aku terharu deh, masih diingat gitu loh.
0: Tuh, ih siapa gimana
1: yang bisa lupa tuh. Sama Batik Sibi
9: lah gitu iya. Oke okay deh semuanya selalu sehat ya.
1: Sehat-sehat terus Mbak Ati. Sampai okay. Jumpa.
9: Oke okay, Yudi sampai ketemu Ita.
0: Sampai ketemu Mbak ya. Terima kasih
9: okay. Selamat malam
0: ya. Selamat istirahat dah. Baiklah kalau begitu. Sudah waktunya kita juga
1: sudah di penghujung.
0: Jadi kalau mau ketemu Atis CP di mana?
1: Citos.
0: Oh, cerita kan itu. Pendengar Pur satu kalau pengen ketemu Atis CP.
1: Di tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini dalam acara The Soul of Memories,
0: Memories Volume 1. Oh, baiklah. Ini tadi ada lagu yang di request karena ini memang lagu jarang-jarang jadi kita puterin ya. Saya suka kalau ada yang request lagu yang jarang-jarang muncul
1: iya,
0: gini.
1: Betul.
0: Apalagi dari Atik Sibi. Sampai ketemu Rabu depan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Apa yang boleh dalam acara budaya Madura? Rabu tanggal 30 bulan September 2006 lekor. Pangarep tor panyuwun malam moga sedaya jenengan kepaning kesehatan. Ben malam moga tetap setia tor esto. Ben malam moga juga tetap alas dari aki budaya-budaya. Siampun ni warisaki sarang leluhur kaulah bi dan dari tanah saja. Bila diginto ngiring yarep lemangkin melar muka beda pamangki sambil lalu biar saki budaya-budaya siampun beten kele siapa ki nyega taki bektu ngiring ya tona lengki kangku ya gabung telok telpon. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. King kenting Madura nagar mantepongku jahalili. Katipun pun apa kabar pun jahalili. Halo.
0: Ki halo.
1: Katipun pun apa kabar pun.

0: Pasera.
1: Panca nengah ke halilin.
0: Oh, tahu ni untuk ditanya lagi di kiinggi.
1: Okey. Okey. Salam kaos, Ki.
0: Ki, salam.
1: Salam pertama ketua kita ke Cak Halil. Cak Ucak Waris. Tuh, sudah gelopai. Tuh, cari ngapi tak siaran tinggal Cak Waris.
0: Di mana? Sebungkul
1: sana.
0: Berarti mau nak ambil bahan oba suara ni. Dua ada menambian. Nanti lanjut tonton. Tidak salah. Dan makanya aku letak jawab tahun ni. Ngo jauh sehat. Takut mi sakit. Ngo jauh sakit takut sehat. Jadi tanya lagi. Munca halili. Mun kau lantan. Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Tak waris perina beres selamat. Bersama keluarga Epon. Okay. Ya, suara nembian itu kebur-kambur kalau bencah halili, Cak Waris.
0: King, kijengan, no, ha.
1: Ki, salam, Ki.
0: Ki.
1: Salam pertama, kata orang kita ke Cak Waris. Moga-moga pada sehat walafiat bersama keluarga Epon. Cuganan dekat Mama Susana, Dewa Suragi, Abah Suni, Irma Epi, Sukenan dengan Bang Sukron. Dia kasih tujuan depan. Pro 1. Salam sempatkan setuju.
0: Ki langkong, Roni.
1: Aku ini Cak Waris. Kendin Robun Tek. Ki.
0: Ki.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingking Ipon, Roni. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Mas Sukron, Ki.
2: Thank you.
0: Sehat malam mungkin Mas Sukron.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Terima kasih sambian nih. Alhamdulillah. Pemberi saya sang semaper.
0: Alhamdulillah.
2: Sebarang bisa abung gabung boleh.
0: Ki.
2: Cora Roni ki berugas tak cek kena saren ngera.
0: Tin. Roni mari bon lagi.
2: Bila kena dengan gahari.
0: Lanjut salam maka pasera ro ano kron lu ada molar ro ni bon ki
2: salam ki
0: ki
2: Nabi Malbete bareng saya salam si pertama dek kesampian selamat dalam bagi tugas kiken salam ogi berbeda Roni ayo Ron pak kompak Ron kiken bede Kak Jeki Arindi kisah beri bak susana kencing doso, berdukung usia man, juga beri pak ribaeng, beri mas Gusti Aryo,
0: Enki,
2: beri bak Irma, Faru Karisma,
0: Enki, pasal tu kalangkong,
2: terkecuali, kalangkong, tak waris banyak mata kalangkong,
0: sami,
2: assalamualaikum,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng Ebon Sukron, selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Sarang Evi, Inggi. Sebedai lenteng. Sehat, Evi.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat.
3: Dan, tadi buat apa?
0: Buri tanya ki, Buhan Ebon Sukron. Tanya ki, Roni, sehat, ki, dan bula.
3: Okey, biar aku cakap Mas Halili. Itu lah pertanyaan apa?
0: Mungkin tanda apa je pun salah ngolok kun. Pokok ambian tak salah ngolok. Tan kan cera.
3: Tak salah mon gula.
0: Bula cera?
3: Cawar ya?
0: Oh, gitu. Aduh.
3: Apa yang rasanya ke cawar ya?
0: Ano, saya rasa saya nekuk salopeng. Saya rasa biar olok ni. Bener.
3: Tabungan palip.
0: Ki lanjut pas bi.
3: Ki. Bila tak usah banyak punya.
0: Kini kau ni. Kini kau boleh telur-telur miki ni.
3: Salam si pertama.
0: Ki.
3: Terima kasih kepada penjenengan. Selamat bertugas. Daripada yang sehat ki.
0: Amin.
3: Bukan. Pada Pak Ali Pratama.
0: Pak Ano, mohon bisa ulang bi.
3: Kenapa?
0: Beni daripada yang sehat boleh bi.
3: Normal.
0: Alhamdulillah boleh ke sehat. Dari tambahan pakun sehat.
3: Oh, dari tambahan pakun sehat. Ikan beda Ali Pratama.
0: Thank you.
3: Beda Pak Nur Kumala. Beda Dewa Suraya. Beda Basuni. Beda Jackie. Bede.
0: Saya ganti ya, Bi.
3: Mas
0: Wawan, orang baik ki.
3: Mun ano iki sedene mare nak.
0: Ampun ni sermi, mi bayati ne jojo kui, Bi.
3: Enten tak kira. Pokoke nek gabungan mung kecawa di sekura.
0: Oh, ni sergi.
3: Tera-tera.
0: Ki galangkong bon Bi.
3: Ki. Ki. Iwan galangkong tak betona.
0: Sami-sami.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motor saka langkong dari Tan Nevi, motor saka langkong juga dari Tan Roni, kong langkong juga dari Tan Sukron, ye. Si dari Parendu, Aukar dulu, Parenduon. Dan ini kita akan membuat Nabi Lok main saka combon. Ibingge ngepon Evi, selamat malam, assalamualaikum. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Saya dah pun panjenengan.
1: Sandi Solo.
0: Oh, Sandi Solo. Okey, saya dah pun lepai pula.
1: Alif Pratama, oh, alias Pak Ibrahim.
0: Alias Pak Ibrahim.
1: Pernah Evi.
0: Evi.
1: Evi kat sekarang, boleh hanya asli ni.
0: Oh, asli na. Madun, Madun. Idatun po siya rin ngambiyan. Mun lamalam siya pati tanya aki ano, kau lutaan, tako lupaan, tako salanya put po, kikiri o rin.
1: Nomor na tayo rin sa kali, inatun niya.
0: Girem, doon, ano, bilaga buong bole, doon.
1: Pagkikintari, tado, lago rin niya.
0: Ah, buong, biyan. Mangkin na, ano, napa, noro. Aduh. Noro siya na po siya uri, kailangat ka sa ano, apareng aing yukon, buda rin posang aing, ibaring ni Mangkin. Tuti ka dong yung chong, biga tatang ke, yiring oreng, kasabalip. Tuti munta kuong ku, taabang ki, nang ijombon, kaluar. Halo? Oh, daman may dinaawo, hujaringan, tago. Kailangkong pa Ibrahim. Ang ganda. Diyari nga, filo ko lo. Ela, ano? Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ting-ting matura. Iku besan, Mas Maris.
0: Thank you. Budi kamu sebeli jumpa, ye.
4: Thank you.
0: Thank you. Ketibian.
4: Panjenengan walan kenda.
0: Bu, mungkin. Mungkin ketibian, biar berdua.
4: Thank you.
0: Bu, ingki berdua mana gini? Berdua, kenapa ketibian?
4: Puntan ke TV,
0: langit
4: kamar tadi itu, sambil menikmati.

masih di Pro 1 RRI Sampang Musik dan Budaya, hadir menemani keronokan Anda di Sampang Malam tentunya, yang sudah mengikuti Ruang Rindu. Dan tak lupa yang ingin bergabung ya, barusan terputus kembali hingga 3 kali mungkin. Yang ingin bergabung langsung saja di 3236661 ya, ditunggu gabungannya di Ruang Rindu, di Musik dan Budaya di Pro 1 Sampang.

pendengar masih di Pro 1 RRI Sampang ya, di ujung telepon langsung saja. Assalamualaikum. Wah, terputus ya. Mungkin dicoba lagi di ruang dengar Anda di 323661 di musik dan budaya yang ada di RRI Sampang.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Sayang, handphone kamu mana?
5: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
4: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
5: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
4: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
5: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
4: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
5: Apa itu?
4: Air,
5: cabut dulu colokannya. Aduh.
4: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol, gimana
5: ya,
4: sih?
5: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
4: Ih, kalikan nol semua, sebelah sama kamu.
6: Hey, coba kau tengok ini dulu, bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
7: joget depan ambulans.
6: Iya.
7: Yang seperti ini dibilang bagus?
6: Iya dong, coba kau tengok mereka sudah FYP. Kita aja belum, besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
7: Kawan, itu upacara weh, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
6: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei bisa?
7: Ya iya, berani menghadapi hujatan wah.
6: Iya.
7: Jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

bersama kita di rangkaian sampah malam sampai di sini kebersamaannya dan sekaligus sisa petugas nuri dari ruang yang rendah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih sudah mendengarkan dan selamat beristirahat dan tentunya jangan lupa kita akan kembali hadir besok dengan program yang sama dengan berbagai informasi yang menarik yang akan menemani ke ruang yang rendah di Pro 1 RRI Sampah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Calderias. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi masuknya.
2: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: Pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
3: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
4: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
5: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
6: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
7: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar siaran program hari ini, hari Kamis 1 Oktober 2026. Siaran kami Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz dari Jalan Imam Bonjol Sampang, Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Baik pendengar, senang sekali saya Ira Widis kembali hadir menemani Anda di pagi hari ini. Selanjutnya kita ikuti pengajian murotal dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, Surah Al-Maidah, ayat 35 hingga 56 bersama dengan Ustadz Sugianto.

والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا

وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون.

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون.

ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق.

terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program 1 RR Sampang Informasi dan Inspirasi. Kami masih menghubungi narasumber Mutiara Pagi pada pagi hari ini. Pendengar, yakni Ustadz Badru Tamam SHI, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Sreseh, yang akan menyampaikan materi bertopik pentingnya menjaga akhlak di tengah derasnya arus medsos. Untuk itu tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang Informasi dan Inspirasi.

0: Mutiara Pagi Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Jumpa lagi bersama saya Ira Widis di Mutiara Pagi edisi hari Kamis 1 Oktober 2026. Dan kali ini pendengar, kami sudah terhubung bersama dengan narasumber Ustadz Badrut Tamam SHI, penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Sreseh, yang akan menyampaikan materi pentingnya menjaga akhlak di tengah derasnya arus medsos. Kepada Ustadz Badrut Tamam, dipersilakan.
2: Ya, terima kasih para pemirsa, para pendengar yang budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man walah la hawla wa la quwata illa billah. Para pendengar Radio Republik Indonesia Sampang yang budiman, alhamdulillah pagi hari ini kita berjumpa kembali dengan suara yang akan mengangkat tema pentingnya menjaga akhlak dalam bermedsos. Karena sengaja kami mengangkat tema ini karena kami melihat hampir semua kalangan, terutama pemuda, anak-anak, orang tua, semuanya sudah biasa menggunakan media sosial. Sehingga adab atau akhlak pun harus kita jaga dalam menggunakan media sosial keseharian kita. Karena banyak hal yang terjadi di masyarakat ini berawal dari banyak diantaranya terutama pelanggaran-pelanggaran, permusuhan, pertengkaran, cekcok, kemudian sampai berujung kepada saling bunuh. Ini yang diawali dari bermedsos yang salah atau tidak menggunakan tata cara yang baik dalam menggunakan media sosial ini. Oleh karena itu, mari kita menjaga

Halo, Assalamualaikum Ustadz. Halo. Ya, baik pendengar, kami masih mencoba untuk menghubungi kembali Ustadz Badrut Tamam SHI, penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Sreseh. Untuk itu, tap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang Reformasi dan Inspirasi.

0: kami kembali terhubung bersama dengan Ustadz Badrut Tamam SHI, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Sreseh, yang akan melanjutkan materi pentingnya menjaga akhlak di tengah derasnya arus medsos. Dipersilahkan untuk Ustadz Badrut Tamam.
1: Maaf, barusan ada gangguan.
0: Baik.
1: Sedikit ya. Kita lanjut bahwa para pendengar sekalian, pentingnya kita menjaga adab atau etika yang kita kenal dengan akhlak dalam menggunakan media sosial ini, sehingga betul-betul media sosial ini menjadi satu sarana yang bermanfaat untuk kita semua dan tidak menjadi mudorot. Karena sudah saya sampaikan tadi bahwa embrio awal muasal dari permasalahan sekarang itu di masyarakat banyak yang dimulai dari bermedsos yang salah, sehingga puncaknya kadang sampai terjadi saling hantam menghantam, kemudian saling membunuh ya. Pembunuhan itu ada yang berangkat dari bermedsos yang salah ya. Oleh karena itu ada beberapa prinsip dalam etika ya, menggunakan medsos menurut ajaran agama kita, agama Islam. Yang pertama, jadi yang perlu kita perhatikan, verifikasi informasi atau melakukan tabayyun. Ketika kita mendapatkan informasi, jangan langsung dimakan mentah-mentah. Perlu kita verifikasi atau tabayyun dengan selalu meneliti dan memeriksa apa betul, apa benar informasi yang kita terima ini. Jangan langsung copy paste kemudian dikirim lagi. Kadang-kadang yang sering yang banyak terjadi itu kita tidak tahu, tidak ngerti apa yang kita lihat, tidak tahu apa yang kita dengar, kemudian kita kirim ulang. Nah, padahal ini hoax gitu, ini hoax, ini fitnah. Makanya perlu kita tabayun dulu dengan kebenarannya. Ini sudah diajarkan, dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6 ya, bagaimana kita agar tidak timbul fitnah, tidak timbul bahaya. Makanya ketika menerima informasi dari HP kita, dari media sosial kita, kita harus tabayun dulu, verifikasi kebenarannya, apa betul ini yang kita lihat, apa betul yang kita dengar. Jangan suka-suka langsung kirim ulang begitu ya. Yang kedua ya, yaitu prinsip kita menjaga lisan dan tulisan. Menjaga lisan dan tulisan kita dengan kata-kata yang santun dan baik. Sekalipun kita menggunakan tulisan ya, ataupun kita menggunakan lesan, kemudian kita voice pakai konten digital dengan suara, kemudian dengan voice call ya, kemudian juga video call ya. Tentunya kita harus juga memperhatikan ke akhlak kita, sehingga kata-kata yang kita keluarkan ini tentunya harus kata-kata yang santun dan baik dan bermanfaat, serta diupayakan menghindari bahasa-bahasa yang berbau cacian, cemoohan ya, kemudian yang berbau hinaan atau komentar yang merendahkan orang lain. Ini diupayakan dihindari sehingga jadi perlu controlling dalam lesan, dalam isi dari apa yang kita sampaikan melalui medsos ini. Jadi dalam bahasa agama ada qaula ma'rufa gitu. Jadi bahasanya harus santun. Prinsip yang ketiga yaitu menghindari fitnah, ghibah, menghindari namimah. bagaimana dengan medsos ini kita tidak menggunjing, kita tidak membicarakan kejelekan orang lain, kita tidak memfitnah orang lain, menyebarkan berita bohong, atau namimah, mengadu domba dengan unggahan-unggahan yang kita ketik, yang kita lakukan di media sosial, ya. Sehingga kesan-kesannya adalah itu fitnah atau berbuat bohong, jadi manipulasi, kemudian jadi provokasi, mengadu domba. Ini fitnah, ini prinsip yang ketiga ini justru juga harus diwaspadai. Kadang-kadang tanpa terasa, kalau 1-2 tadi itu karena rata-rata itu kita menyajikan dari orang lain, kalau yang ketiga ini berangkat dari kita sendiri, ya. Jadi apa yang kita sampaikan harusnya benar, jangan sampai bohong, jangan sampai keliru, ya. Kemudian jangan sampai mengandung unsur adu domba, provokatif, ya. Jangan sampai memprovokasi untuk sampai pihak-pihak tertentu atau orang-orang tertentu ini menjadi sakit dan menyalahkan yang lain. Oleh karena itu prinsip yang ketiga ini, menghindari ghibah, fitnah dan namimah, ini juga sangat penting kita perhatikan. Prinsip yang keempat, kemudian kita mestinya menjaga privasi orang lainnya. Privasi diri dan orang lainnya. Privasi kita sendiri, hal-hal yang kiranya tidak pantas dari kita untuk diekspos ke orang luar, juga tentang privasi orang lain, hal-hal yang dirahasiakan oleh orang-orang tertentu, jangan sampai kita omongkan melalui medsos. Sama dengan menggunjing ini, ya. Menggunjing, jadi ini juga pada ujungnya, ya, kalau sampai kita membongkar aib, kelemahan-kelemahan orang-orang tertentu, orang-orang lain, ya. Jadi ini sangat bahaya. Jadi ada aturan tersendiri dalam bermedsos, ya. Jadi menjaga privasi kita. Jadi hal-hal yang memang tidak perlu kita ekspos keluar dari diri kita ini juga tidak perlu disampaikan melalui medsos, ya. Tentang pribadi, terutama mengenai hal-hal yang bisa menimbulkan yang negatif, ya. Contoh tentang kalau kita pakai video call, kemudian kita menunjukkan sesuatu yang berbau tidak pakai etika, ya. Kemudian dengan katanya dengan busana, ya. Makanya sekalipun privasi kita sendiri yang sekiranya tidak pantas kita tampilkan, kita ekspos keluar, ya, jangan, ya. Karena ini menyangkut prinsip yang keempat, ya. Jadi menjaga privasi diri dan privasi orang lain. Mudah mengumbar aurat atau urusan pribadi yang tidak perlu, serta tidak boleh menyebarkan foto, video atau informasi milik orang lain tanpa seizin yang bersangkutan. Ini yang keempat. Kemudian prinsip yang selanjutnya, menjadikan media sosial ini sebagai sarana dakwah. Jadi kita bersyukur di era yang seperti sekarang ini ada media sosial, sehingga media yang ada ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terlebih kalau kita bisa memanfaatkan sebagai sarana dakwah, memanfaatkan platform digital untuk menebar kebaikan, membagikan ilmu yang bermanfaat, saling mengingatkan dan mengajak pada jalan kebaikan atau dikenal dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Prinsip yang selanjutnya adalah menyadari adanya pertanggungjawaban. Setiap apa yang kita sampaikan, setiap apa yang kita lakukan, ini akan dipertanggungjawabkan. Baik sesama manusianya, lebih-lebih bertanggung jawab kepada Tuhan Pencipta. Selalu ingat bahwa setiap jejak digital kita, jejak ketikan, konten yang dibagikan akan dicatat oleh malaikat dan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Belum lagi hal-hal nanti yang sekiranya menyinggung privasi orang lain atau menggunakan produk orang lain ya tanpa seizinnya kita expose ya. Ini bisa dituntutnya. Jadi pertanggungjawabannya dunia akhirat ya. Yang terakhir perlu kita ingat dalam menggunakan medsos kita juga harus bisa mengatur waktu, bijak dalam mengatur waktu. Terutama kita ingatkan kepada anak-anak kita ya, para pemuda-pemuda ini kadangkala waktunya habis dibuat bermedsos yang isinya hampir tidak ada manfaatnya, dibuat mainan terus. Ya. Jadi sekalipun kita menggunakan sarana yang ada dengan bermedsos, media sosial, ya, tidak menghabiskan waktu secara sia-sia untuk hal-hal yang melalaikan kewajiban, contoh sampai lupa sholat, lupa beribadah yang lain, kemudian juga kewajiban-kewajiban yang lain, anak-anak kita sampai lupa belajar, lupa sholat, tidak mengaji, kemudian juga menyita waktu bermain, mestinya bermain dengan teman-temannya, ternyata apa, duduk khusyuk di depan HP-nya. Nah, ini juga sangat kita hindari. Mudah-mudahan kita bermedsos ini bisa menjadikan sarana media sosial ini sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Jadi kalau kita bicara medsos ya memang ada sisi baik, ada sisi negatifnya, positif negatifnya. Kalau kita menggunakannya dengan hal-hal yang positif tentunya akan menjadi positif. Kalau kita menggunakannya untuk yang negatif ya, maka efeknya ya juga akan negatif ya. Oleh karena itu mari kita bermedsos dengan menggunakan akhlak dengan sebaik-baiknya. Halo saudara.
0: Ya, baik. Terima kasih Ustadz Badru Tamam SHI Penyuluh Agama Islam Kecamatan Sreseh karena keterbatasan waktu ini Ustadz.
1: Iya.
0: Iya.
1: Boleh saya tutup dulu ya?
0: Siap. Silahkan Ustadz.
1: Para pemirsa, para pendengar yang budiman, saudara-saudara sekalian, ya itu apa yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, mari kita menjaga media sosial kita dengan sebaik-baiknya. Tetap kita menggunakan akhlak sekalipun dalam bermedsos, tidak boleh meninggalkan etika dan tetap menghindari hal-hal yang negatif ya. Seperti apa yang sudah sampaikan dari awal tadi ya. Terutama untuk generasi penerus kita, anak-anak kita, jangan sampai terlena dengan gadgetnya ya, dengan HP-nya sehingga menyita waktu-waktu yang mestinya digunakan untuk hal-hal yang positif hanya sibuk bermain dengan HP-nya. Oleh karena itu, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini mudah-mudahan menjadi satu hal yang barokah manfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar itu tadi mutiara pagi kita bersama dengan Ustadz Badru Tamam SHI Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Sreseh yang menyampaikan materi pentingnya menjaga akhlak di tengah derasnya arus medsos.
2: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Sampang.
0: Baik, mendengar tepat pukul 6 pagi kita akan ikuti berita pagi. berjaring dengan Pro 1 di Sumenep. Untuk itu tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang, Informasi dan Inspirasi.

0: metan yang terperangkap di rekahan tanah.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti berita pagi. Edisi Kamis 1 Oktober 2026, saya Ani Purnama akan menyampaikan buletin berita pagi selengkapnya. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakes Bangpol Kabupaten Pamekasan menyampaikan Pancasila menjadi fondasi untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di era modern ini. Berikut laporan Purnama Iswantoro.
2: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol Kabupaten Pamekasan Rahman Tamrin menyampaikan relevansi Pancasila di era modern ini.
3: Pancasila itu menjadi fondasi utama dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di era modern. Itu salah satunya. Karena berfungsi sebagai literalisasi dari budaya, etika, digital, serta pemersatu keberagaman di tengah derasnya arus globalisasi.
2: Tamrin mengatakan, nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial dalam Pancasila memberikan kompas moral bagi masyarakat agar tetap toleran, inklusif, dan mengedepankan dialog ketimbang konflik. Menurutnya, relevansi nilai-nilai tersebut terwujud secara nyata dalam tugas Bakes Bangpol sebagai eksekutor teknis di daerah. Pihaknya mengoperasionalkan Pancasila melalui program pembinaan wawasan kebangsaan untuk membentengi masyarakat dan radikalisme, mencegah konflik sosial berbasis SARA, pembinaan kerukunan antarumat beragama melalui FKUB, serta pelaksanaan pendidikan politik guna menjaga kondusivitas demokrasi dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila menjadi momen refleksi untuk menjawab tantangan terhadap ideologi bangsa saat ini yang semakin berat. Warga Sumenep, Santoso, mengungkapkan untuk mempertahankan persatuan, kesatuan, dan keutuhan bangsa menjadi kewajiban seluruh warga Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara, menurut Santoso, seluruh warga harus bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga menjadi momen untuk mengingat pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4: Besar harapan saya, kelima sila dalam Pancasila ini benar-benar terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang penting. Maka ketika kelima sila itu benar-benar terwujud, maka sahlah kita menganggap bahwa Pancasila ini sakti.
1: Santoso menilai dengan menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, Indonesia akan mampu tetap kokoh menghadapi berbagai tantangan secara global dan internal di masa depan. Pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila, seluruh masyarakat harus bersatu dan bergerak mewujudkan Indonesia semakin kuat dengan semangat nasionalisme yang tinggi. Berikut tanggapan dan harapan masyarakat terkait dengan Hari Kesaktian Pancasila.

0: refleksi hari kesaktian Pancasila, menurut saya harus diterapkan di kehidupan sehari-hari, seperti saling hormat menghormati pemeluk agama lain.
1: Saya Wahyudin di Sumeneb. Hari Kesaktian Pancasila menurut saya memiliki makna yang mendalam, bukan hanya sebagai peringatan sejarah saja, tapi juga sebagai peringatan akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Memaknai kesaktian Pancasila, merawat persatuan, menjaga Indonesia. Menjadi topik komentar Buletin Berita Pagi RRI Sumenep hari ini, komentar ditulis dan dibacakan Faisal Warid.

0: Ini setiap tanggal 1 Oktober bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Hari penting nasional tersebut bukan sekedar agenda seremonial tahunan, melainkan momentum untuk mengenang perjalanan sejarah bangsa sekaligus merefleksikan kembali arti penting Pancasila sebagai dasar negara. Dalam sejarah, Hari Kesaktian Pancasila tidak lepas dari peristiwa gerakan 30 September 1965 yang menimbulkan pergolakan politik dan tragedi kemanusiaan dalam sejarah Indonesia. Dalam rangkaian peristiwa tersebut, sejumlah perwira Tentara Nasional Indonesia menjadi korban penculikan dan pembunuhan. Peristiwa itu kemudian diikuti perubahan besar dalam kehidupan politik dan pemerintahan Indonesia. Tanggal 1 Oktober kemudian ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan tersebut memiliki makna simbolis bahwa Pancasila tetap menjadi dasar negara dan ideologi bangsa di tengah berbagai ancaman serta pergolakan yang pernah dihadapi Indonesia. Namun mengenang sejarah tidak berarti berhenti pada upacara, pembacaan ikrar, atau penghormatan kepada para korban atau pahlawan. Sejarah seharusnya menjadi cermin. Dari sejarah, kita belajar bahwa persatuan bangsa bukan sesuatu yang otomatis terjaga. Persatuan harus dirawat, perbedaan harus dikelola dengan bijaksana, dan kehidupan berbangsa harus dibangun di atas penghormatan terhadap martabat manusia. Pancasila tidak boleh hanya menjadi hafalan di sekolah dan slogan dalam berbagai kegiatan kenegaraan. Pancasila harus hadir dalam perilaku sehari-hari, menghormati orang yang berbeda keyakinan, membantu sesama tanpa membedakan latar belakang, menyelesaikan persoalan melalui musyawarah, menaati hukum, berlaku jujur, serta memperjuangkan keadilan dan kepentingan bersama. Nasionalisme pun tidak cukup ditunjukkan dengan mengibarkan bendera atau menyanyikan lagu kebangsaan. Cinta tanah air juga berarti menjaga lingkungan, menggunakan ruang digital secara bertanggung jawab, menghargai produk atau dan karya anak bangsa, bekerja secara jujur, membayar kewajiban sebagai warga negara serta ikut menjaga kehidupan sosial agar tetap rukun. Memperingati Hari Kesaktian Pancasila juga berarti mengingat bahwa Indonesia telah melewati banyak ujian. Bangsa ini pernah menghadapi konflik, pergolakan, krisis, dan berbagai ancaman terhadap persatuan. Namun Indonesia tetap berdiri karena ada kesadaran bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekayaan yang harus dijaga bersama. Pada akhirnya, kesaktian Pancasila bukan semata-mata terletak pada sebuah peringatan. Pancasila akan benar-benar bermakna ketika kemanusiaan dijunjung, persatuan dirawat, musyawarah dihormati, keadilan diperjuangkan, dan keberagaman diterima sebagai bagian dari identitas Nusantara. Hari Kesaktian Pancasila adalah saat yang tepat untuk bertanya kepada diri sendiri apa yang telah kita lakukan untuk Indonesia. Sebab mencintai tanah air bukan sekedar mengenang sejarah, melainkan meneruskan perjuangan dengan menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan bekerja bersama demi Indonesia yang lebih adil, damai, dan bermartabat. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenep Net. Kami beralih ke informasi lain. Kejaksaan Negeri Sumenep hingga September 2026 telah menyelesaikan 5 perkara melalui mekanisme keadilan restoratif atau restorative justice. 5 perkara tersebut terdiri dari 4 kasus penganiayaan, termasuk yang melibatkan anak, serta 1 kasus perkara kecelakaan lalu lintas. Imam Mukhlis melaporkan.
2: Kejaksaan Negeri Sumenep hingga September 2026 telah menyelesaikan 5 perkara pidana melalui mekanisme keadilan restoratif atau restorative justice. Kasipidum Kejaksaan Negeri Sumenep, Vincentius Tampubolon menjelaskan, dari 5 perkara tersebut, 4 merupakan perkara penganiayaan, termasuk 1 perkara penganiayaan anak, sedangkan 1 perkara lainnya merupakan kecelakaan lalu lintas. Penyelesaian melalui mekanisme keadilan restoratif dilakukan setelah perkara memenuhi persyaratan dan prosesnya mendapat penetapan dari Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri Sumenep. Terbaru, Kejaksaan Negeri Sumenep menerima penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep untuk penyelesaian dua perkara penganiayaan melalui mekanisme tersebut. Dengan adanya penetapan itu, proses penuntutan terhadap dua tersangka dihentikan dan penyelesaian perkara dilakukan melalui pendekatan keadilan restoratif.
3: Baik, kalau dari Kejaksaan Negeri Sumenep sudah ada 5 perkara yang kami selesaikan dengan mekanisme keadilan restoratif, di mana ada 4 perkara penganiayaan, di mana di situ ada termasuk penganiayaan anak dan 1 perkara laka lantas.
2: Vincentius menambahkan penerapan keadilan restoratif menjadi bagian dari upaya penyelesaian perkara tertentu dengan mengedepankan pemulihan serta kesepakatan para pihak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
1: Keadilan restoratif atau restorative justice pasca KUHAP yang baru saat ini mencakup perkara tindak pidana narkotika. Alvin Wari melaporkan.
4: Kejaksaan Negeri Bangkalan secara aktif mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat luas terkait penerapan mekanisme keadilan restoratif yang kini mencakup perkara tindak pidana narkotika. Kebijakan ini hadir menyusur berlakunya kerangka hukum baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Langkah sosialisasi ini dinilai krusial agar masyarakat memahami bahwa tidak semua pelaku tindak pidana narkotika harus berakhir di balik jeruji besi. Kepala Subseksi 2 pada Seksi Intelijen Kejari Bangkalan, Ciko Suryasiwanto menekankan pentingnya edukasi publik agar paradigma masyarakat bergeser dari hukuman kurungan semata menuju upaya rehabilitasi yang solutif.
5: Tambahannya di huruf I-nya ini ya. Jadi kalau sebelumnya tuh di perkara narkotika memang tidak bisa DRJ. Karena memang dia tuh pengedar dan menguasai gitu ya. Nah, kemudian di KUHAP yang baru ini diatur terkait dengan RJ perkara narkotika, yaitu khusus untuk si penyalahguna, yaitu untuk yang menggunakan narkotika tersebut tapi tidak terlibat dalam jual beli.
4: Melalui rangkaian sosialisasi ini, Kejari Bangkalan optimis kesadaran hukum masyarakat akan semakin meningkat. Pendekatan humanis ini diharapkan mampu memutus rantai penyalahgunaan narkotika secara efektif sekaligus mengembalikan fungsi sosial korban ke tengah keluarga.
1: Pemkab Sampang memperketat kewaspadaan menyusul munculnya bunyi gemuruh dari dalam tanah di Dusun Bangsal, Desa Gunung Eleh, Kecamatan Kedundung. Warga diminta menjauhi lokasi, tidak melakukan pengeboran air, serta menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Chairul Umam melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Sampang mengambil langkah antisipasi menyusul munculnya bunyi gemuruh dari dalam tanah di Dusun Bangsal, Desa Gunung Eleh, Kecamatan Kedundung. Pemerintah meminta warga menjauhi lokasi, tidak melakukan pengeboran air, serta menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Analis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian dan SDA Setkap Sampang, Abdi Berdi, mengatakan, imbauan tersebut telah disampaikan kepada pemerintah desa, Kecamatan Kedundung, BBBD, dan sejumlah OPD terkait. Pemkab Sampang juga meminta pemerintah desa memasang papan peringatan di sekitar lokasi untuk mencegah masyarakat melakukan aktivitas berisiko. Langkah tersebut dilakukan setelah tim teknis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Jawa Timur menginformasikan bunyi gemuruh diduga berasal dari gas metana yang terperangkap di rekahan tanah. Pemkab belum dapat memastikan kapan kandungan gas tersebut akan habis sehingga imbauan keselamatan tetap diberlakukan.
7: Rekan-rekan teknis Dinas SDM Provinsi Jawa Timur menginfokan bahwa suara itu bersumber dari gas metan yang terperangkap di rekahan tanah di lokasi kegiatan itu, di lokasi kejadian itu. Dan saran dari Dinas SDM Provinsi Jawa Timur agar masyarakat tidak melakukan pengeboran air, kemudian tidak melakukan kegiatan yang memicu kebakaran di sekitar area lokasi. Dan itu sudah kami sosialisasikan kepada masyarakat setempat melalui PJ Kades-nya, kemudian pihak Kecamatan Kedundung, serta SKPD terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas DLA, dan juga BPBD.
6: Berdasarkan keterangan pemerintah desa dan masyarakat, fenomena bunyi dari dalam tanah tersebut disebut telah berlangsung selama puluhan tahun. Pemerintah Kabupaten Sampang terus berkoordinasi dengan pihak terkait dan meminta warga mematuhi peringatan, terutama tidak melakukan pengeboran maupun aktivitas yang dapat memicu api di sekitar lokasi. Demikian dari Sampang Madura, Chairul Umam melaporkan.
1: Cuaca panas saat musim kemarau meningkatkan resiko dehidrasi, terutama bagi warga yang banyak beraktivitas di luar ruangan. Dinas Kesehatan Bangkalan mengingatkan masyarakat untuk rutin memenuhi kebutuhan cairan dan menjaga kondisi tubuh selama cuaca terik. Miftahul Umar melaporkan.
8: Cuaca panas selama musim kemarau berpotensi memicu dehidrasi, terutama bagi masyarakat yang banyak beraktivitas di luar ruangan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, Dr. Nono Kristiani, mengingatkan warga agar tidak menunggu rasa haus untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Menurut Nono, dehidrasi rentan dialami pekerja yang sehari-hari berada di luar ruangan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan tubuh lemas, pusing, sakit kepala, kram otot, mual hingga kehilangan kesadaran jika tidak segera ditangani. Salah satu tanda kekurangan cairan dijelaskan Nono dapat dilihat dari frekuensi dan warna urin. Jarang buang air kecil serta urin berwarna kuning, pekat menjadi tanda tubuh membutuhkan lebih banyak cairan.
9: Akibat panas ini sebenarnya bisa terjadi gangguan-gangguan yang penting juga. Jadi misalnya yang gampang aja dehidrasi. Dehidrasi adalah kekurangan cairan yang kadang-kadang tidak disadari oleh yang rasanya itu haus ya. Kemudian keringat dingin lah. Kalau dehidrasi ini terjadi pada orang-orang yang bekerja di luar seperti tukang batu.
8: Lebih lanjut Nono menjelaskan secara umum masyarakat dianjurkan memenuhi kebutuhan cairan sekitar 8 gelas berukuran 200 ml per hari, dengan menyesuaikan kondisi tubuh dan aktivitas masing-masing. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan juga diminta melindungi dari paparan sinar matahari dan udara kering, termasuk menggunakan kacamata untuk membantu mencegah iritasi mata. Selain itu, masyarakat dihimbau memastikan keamanan makanan dan air minum menggunakan masker saat terpapar asap atau polusi. Dari Bangkalan, Miftahul Umar, RRI Sampang melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Sumenep menyiapkan opsi e-voting untuk Pilkada Serentak 2027. Sistem ini akan menggunakan jaringan lokal untuk menjaga keamanan pemungutan suara. Muhammad Ali melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Sumenep menyiapkan opsi pemungutan suara elektronik atau e-voting untuk pemilihan Kepala Desa Serentak 2027. Penelaah teknis kebijakan DPMD Sumenep Muhammad Fahmi Firmansyah mengatakan, sistem yang tengah dikaji tidak menggunakan internet, tetapi jaringan lokal untuk mengurangi potensi gangguan keamanan. Pemilihan nantinya tetap datang ke tempat pemungutan suara untuk menjalani verifikasi identitas. Setelah dinyatakan memenuhi syarat, pemilih memperoleh kartu akses untuk menggunakan perangkat tablet. Fahmi menjelaskan, hasil pilihan tidak langsung ditampilkan dan rekapitulasi akan dilakukan setelah pemungutan suara ditutup.
11: Kemarin, kalau rencana kita, Mas, kita ingin melaksa, nggak semuanya, Mas. Kan kita pilkades di tahun 2027, rencananya ada 246. Nah, itu kita akan melakukan pilot project, Mas. Jadi nggak semua memang, karena kita melaksanakan uji coba terlebih dahulu, mungkin atau nanti per kecamatan satu, di ibu kota kecamatan, atau dua, mungkin bahkan bisa kita lihat situasi kondisi juga, Mas.
10: Fahmi menambahkan, saat ini DPMD Sumenep masih mengkaji keamanan sistem dan perlindungan data. Penerapan e-voting masih menjadi opsi, dan akan disesuaikan dengan kesiapan desa serta aturan teknis dari pemerintah pusat.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang menggelar Festival Tunas Bahasa Ibu atau FTBI Bahasa Madura 2026 tingkat SD dan SMP di SMP Negeri 4 Sampang sebagai upaya melestarikan bahasa dan budaya lokal di era modern. Ima Fadilah melaporkan.
12: Guna menjaga kelestarian bahasa daerah di tengah gempuran arus modernisasi, Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang menggelar Festival Tunas Bahasa Ibu, FTBI Bahasa Madura tingkat kabupaten tahun 2026. Ajang tahunan keempat yang berlangsung di SMP 4 Sampang ini diikuti oleh ratusan siswa SD hingga SMP. PLH Kadisdik Sampang Raden Roro Dewi Trisna menyampaikan kegiatan ini merupakan upaya pelestarian bahasa Madura agar tidak punah.
13: Tujuan besarnya adalah melestarikan budaya-budaya daerah, terutama bahasa ibu, kemudian juga bagaimana kemudian anak-anak sedari dini itu mengenal dan terus mengembangkan budaya-budaya Madura, tidak hanya bahasa. Pada akhirnya muncul kecintaan mereka terhadap budaya lokal, budaya daerah, dan membangun rasa nasionalisme. Jadi ketika mereka cinta terhadap budaya lokal, muncul cinta kebangsaan, rasa nasionalisme itu dibangun dari situ.
12: Ajang seleksi ini diikuti oleh juara tingkat kecamatan dengan total 80 peserta SD dan 124 peserta SMP dari seluruh kecamatan dan kepulauan. Sebanyak 7 cabang perlombaan dipertandingkan, mulai dari pidato, carakan Madura, cerpen, komedi tunggal, puisi, mendongeng, hingga menembang. Nantinya, para peraih juara pertama dari tiap cabang lomba akan mewakili Kabupaten Sampang di FTBI tingkat Provinsi Jawa Timur yang diikuti oleh kabupaten yang menggunakan bahasa Madura sebagai bahasa ibu, yaitu 4 kabupaten di Madura, Probolinggo, Situbondo, dan Bondowoso. Lebih lanjut, Dewi Trisna menekankan pentingnya peran sekolah dalam mengintegrasikan budaya lokal ke kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler. Pemanfaatan media sosial juga didorong agar potensi siswa dan bahasa Madura dapat menjangkau masyarakat lebih luas.

0: Sebagai persiapan menghadapi Porprov 2027 mendatang, KONI Sumenep menyiapkan program khusus untuk mengukur kemampuan atlet binaan sebelum nantinya terjun ke ajang bergengsi di tingkat provinsi. Tagoan Novantrian berikut melaporkan.
1: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Sumenep menyiapkan program Sumenep Sport Science sebagai salah satu upaya meningkatkan prestasi atlet menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur mendatang. Ketua Harian KONI Sumenep Abdul Qadir Al-Mahdali mengatakan, Sumenep Sport Science akan melibatkan orang-orang yang memiliki kompetensi di bidang olahraga serta keahlian sesuai dengan cabang olahraga masing-masing. Menurutnya, tim tersebut nantinya berperan melakukan evaluasi terhadap perkembangan atlet, termasuk hasil latihan dan aspek yang masih perlu ditingkatkan. Ia menjelaskan, evaluasi secara berkala diperlukan untuk mengetahui perkembangan atlet sekaligus menentukan langkah peningkatan performa yang lebih tepat.
2: Di mana Sumenep Sport Science ini diisi orang-orang yang punya kompetensi di olahraga dan di kompetensi di cabur masing-masing yang akan kita push untuk berprestasi maksimal di Porprov yang akan datang. Sumenep Sport Science ini adalah diisi orang-orang yang nantinya akan mengevaluasi hasil atlet latihan itu bagaimana, untuk ditingkatkan, meningkatkannya harus bagaimana.
1: KONI Sumenep berharap penerapan pendekatan berbasis Sport Science dapat membantu pembinaan atlet menjadi lebih terukur. Dengan demikian, persiapan menuju Porprov Jawa Timur dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan masing-masing atlet maupun cabang olahraga. KONI Sumenep mulai mempersiapkan diri dari seluruh cabur olahraga di bawah naungannya guna menata Porprov 2027 mendatang. Koordinasi dengan seluruh cabur sudah mulai dilakukan untuk memetakan kekuatan kontingen Sumenep yang nantinya akan bersaing untuk menunjukkan prestasi terbaik dalam ajang multi-event tersebut.

Produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon 0328-662-317 atau melalui alamat email di rrisumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1 Urip Sumoharjo, 26 Sumenep. Saya Ani Purnama bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Sampang pagi ini.
1: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sampang, informasi dan inspirasi. Masih ada banyak informasi dan juga lagu-lagu yang nantinya kami putar di ruang dengar Anda pendengar, untuk tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang, informasi dan inspirasi.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Syifa, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
2: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
2: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
3: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Sampang pagi ini.
1: Baik, mendengar 45 menit lepas pukul 6 pagi, saya informasikan mengenai tidak disiplin kontrak belasan P3K paruh waktu di Pamekasan tidak diperpanjang. Pendengar, pemerintah Kabupaten Pamekasan tidak memperpanjang kontrak 17 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu berdasarkan hasil evaluasi. Menurut Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Pamekasan Muhammad Alwi, sebanyak 17 P3K paruh waktu itu tidak diperpanjang kontraknya karena dinilai tidak disiplin. Selain itu, 60 lainnya juga diperpanjang kontraknya dengan berbagai alasan. Rinciannya yakni 32 orang mengundurkan diri, 21 orang memasuki batas usia pensiun, dan 7 orang meninggal dunia. Menurut Alwi, para P3K paruh waktu yang tidak diperpanjang kontraknya itu tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah OPD. Ia menuturkan perpanjangan perjanjian kerja bagi P3K paruh waktu dilakukan setiap tahun dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja.

0: saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
1: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Sampang pagi ini.
1: Baik mendengar, kami informasikan tepat pukul 7 pagi kita akan ikuti warta berita berjaring dengan Pro 3 di Jakarta. Untuk tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang, informasi dan inspirasi.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
2: Aduan publik, lingkungan,
1: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
2: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
2: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
2: Jadilah jurnalis warga dengan